0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
2: Foto selfie dulu, ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau, Kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Iya, Kerunding sana Pro 4 RRI Samarinda. Masih bersama Mbak Ois di sini tapi di program yang berbeda. Jadi kita sekarang berada di program Halo Benua Etam. Ya, kali ini kita akan membahas tentang jalan-jalan ke museum. Nah, kalau Mbak Ois ya, kalau dibilang kata museum tuh langsung dibayang-bayang tuh kebayang kayak apa sih arca-arca gitu ya, terus kayak kerajinan lokal, nah seperti itu. Mbak Ois sendiri pernah jalan-jalan ke museum yang ada di Palembang. Itu kalau di Palembang ada beberapa museum seperti Museum Balaputra Dewa atau yang dikenal juga Museum Negeri Sumatera Selatan, terus ada Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, ada Museum Sriwijaya, ada juga Museum Monpera. Itu yang di bawah Ampera, nah itu ada Monpera ya, ke sana kalian. Nah, jadi kalau museum di Palembang itu, terutama untuk Museum Balaputra Dewa, dia itu gimana ya? Kita bakalan disambut sama deretan arca yang terpajang di selasar museum. Jadi replika arca tersebut merupakan peninggalan dari zaman Megalitikum. Nah, menjadi bukti nyata bahwa Sumatera Selatan telah menjadi peradaban sejak ribuan tahun lalu. Jadi museum itu bukan cuma tempat kerajaan-kerajaan, tapi juga tempat yang zaman dulu gitu loh, Kerandeng sana, yang zaman-zaman purbakala gitu. Nah, Kerandeng sana kalau mau minta rekomendasi museum di Palembang boleh, tapi kali ini Mbak Ois mau tanya dulu nih buat museum yang ada di Kalimantan Timur. Mungkin Kerandeng sana sekalian bisa ya sharing-sharing ke Mbak Ois hari ini. Nah, kalau Kerandeng sana pernah ke museum, itu ke museum mana aja, terus terakhir kapan, dan biasanya sendirian kah atau rame-rame? Nah, itu jadi tempat menyegarkan pikiran kah atau menjadi tempat belajar seperti itu. Jadi kalau di sana sekalian boleh gabungan ya, langsung ke nomor telepon 0541-4722-756 atau di 736152, atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811-5819-984 ya, Kerandeng sana sekalian. Nah, sebelum ada yang menelpon, sebelum ada yang gabungan, mari kita dengerin dulu sebuah lagu dari Ikan Tembang, Momere All Stars.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya, bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
5: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

0: Oke, kurandeng sana ya. Kadang-kadang kita tuh udah pernah tuh jalan-jalan ke wisata mana, kebun binatang atau pusat perbelanjaan kayak mall-mall, terus tempat rekreasi atau tempat kuliner kayak gitu ya. Tapi kadang museum yang kolokasinya tuh deket rumah malah justru nggak pernah kita datengin kayak gitu. Padahal kalau jalan-jalan ke museum itu nggak harus nunggu waktu ada tugas sekolah atau ada kegiatan resmi kayak gitu. Kita tuh bisa aja datang sama keluarga, mengajak anak-anak kita, mengedukasi mereka ya, atau pasangan, teman, bahkan berkunjung sendirian tuh juga bakalan dapet suasana baru yang me time lah kalau ibaratnya kata-kata anak sekarang gitu ya. Nah, ada hal menarik nih yang dapat yang kita dapatkan ketika kita mengunjungi museum. Kita tuh tidak hanya cuma membaca cerita dari buku atau gambar, tapi kita juga bisa mengabadikannya di telepon genggam gitu, maksudnya di foto kayak gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu, kita sapa dulu pendengar yang di rumah. Halo, selamat pagi, selamat hambat. Loh, kok terputus? Oke. Kita tunggu lagi, adakah yang mau gabungan nih, yang mau menceritakan gimana pengalamannya ke museum atau ingin ke museum di mana kayak gitu. Oke, kita angkat ya. Yeah. Selamat hambat.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lemes banget nih. Kenapa nih, Busu? Lemes banget.
1: Belum makan.
0: Aduh, sarapan dulu, Busu. Ini udah 8:30, belum sarapan ya.
1: Ini dengan siapa sih?
0: Ini dengan Mbak Ois dong.
1: Oh, aduh, ketemu lagi ya.
0: Aduh, iya nih. Ini siapa nih?
1: Dengan Busu Ato.
0: Aduh, Busu Ato.
1: Sudah sarapan ke Mbak Ois?
0: Sudah, tadi makan roti sebentar. Ini Busu, kita ceritanya tentang pengalaman jalan-jalan ke museum, atau Busu pernah ke museum mana, atau Busu pengen ke museum apa, kayak gitulah. Nah, Busu cerita dong pengalamannya ke museum gimana?
1: Bu, tapi lama sudah, Bu.
0: Aduh, kapan tuh terakhir?
1: 2000 berapa tuh ya? 2000
0: 2014. Oh, berarti udah berapa tahun yang lalu itu ya, Busu ya? Sudah 10 tahun yang lalu kah lebih?
1: Iya. Aku di Tenggarong sana.
0: Oh, museum yang di Tenggarong itu, yang museum iya. Mula Warman itu kan?
1: Mula Warman, iya. Di situ terakhir, Bu, aku di sana 2014.
0: Itu isinya ada apa aja tuh, Busu? Kan Mbak Ois belum pernah tuh ke museum itu.
1: Macam-macam sih, kerajaan tuh, ada semua di situ.
0: Oh, yang kerajaan-kerajaan gitu ya, Busu ya?
1: Dari singgasananya, bajunya, mahkotanya juga ada, pedang-pedangnya. Banyak sih.
0: Banyak sih? Terus untuk ininya, Busu, biaya tiket masuknya adakah?
1: Ada dulu, gak tau berapa ke dulu tuh, lupa sudah aku dulu. Ada, nah. Tapi gak mahal sih masuknya.
0: Bisa lah, gratis.
1: Bisa. Loh, ini temannya mana, Bu?
0: Ini sendirian aja, tapi masih diawasi sama Mbak Ira ini.
1: aduh, lama gak ketemu ya.
0: Ini Busu kemarin waktu ke museum sendirian, Kak? Atau bersama teman-teman yang lain, atau bersama pasangan, Kak?
1: Iya, waktu masih hidup mamanya.
0: Jadi gimana tuh, Busu? Perasaannya iya. Waktu jalan-jalan ke museum?
1: Iya, senang juga, takut-takut juga, soalnya aku bawa anak juga, kan? Katanya orang sih di situ kan angker juga. Tapi tidak apa-apa juga sih. Soalnya ada anunya kan, ada kalau kita masuk di situ kan ada anunya juga, pemandunya kalau. Jadi kita tidak kita aja langsung masuk sudah ada pemandunya, kita bisa tanya-tanya.
0: Ramai juga ya, Busu ya waktu itu ya.
1: Iya, banyak juga yang lain.
0: Jadi apa nih, Busu, yang paling berkesan waktu jalan-jalan ke museum?
1: Ke waktu jadinya itu nggak, yang berkesan tuh pas keluar itu pergi makan-makan, Bo. Cari makanan nano itu namanya, cari makanan khas Kutai.
0: Jadi waktu bersama keluarga yang paling berkesan ya, Busu ya.
1: Iya, pokoknya pas keluar itu kita pergi cari makanan, Bo, itu kan banyak dijual makan-makanan kan, Bo.
0: Oke, Busu.
1: Makanan Kutai itu enak betul, Bo, itu coba kesarang, Bo, jalan-jalan, Bo.
0: Nanti lah habis ini ya, Busu ya.
1: Ya, enggak jauh, kayaknya dari sungai-sungai itu tempatnya.
0: Oke, Bu Su.
1: Oke, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu Su.
1: Iya,
0: cerita pengalamannya pagi ini.
1: Iya. Mbak Wi. Tetap semangat ya.
0: Siap, terima kasih, Bu Su.
1: Jaga kesehatannya.
0: Amin.
1: Jangan ngantuk.
0: Enggak ngantuk.
1: Iya, itu. Kalau begitu, Bu Su atau pabrik ya, Mbak Wi.
0: Oke, terima kasih, Bu Su. Sehat-sehat juga ya, Bu Su.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Ato. Lanjut kita akan menyapa pendengar kita yang dilewat WhatsApp. Halo, selamat pagi, selamat hambat.
2: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi suara tuh bintik tegak orang pengantoan, wah.
0: Apa tuh pengantoan, Bu Su?
2: Jadi cagat mata punya orang Banjar. Ya dan Mbok, saya langsung ke tema Mbok yo. Jadi musim tenggarong tuh Mbok, saya mungkin ada beberapa bulan yang lalu tuh Mbok pergi.
0: Oh, baru-baru
2: saya
0: ini.
2: Saya enggak melihat itu nah Mbok. Ya.
0: Baru-baru ini berarti ya, belum lama.
2: Iya, kira-kira 3 bulan ke 4 bulan itu ada namanya Gong Bujang Surinta tuh Mbok.
0: Apa itu, Bu Su?
2: Gong Bujang Surinta kah?
0: Oh,
2: ini salah tuh. Tapi saya ingat sejarahnya tuh Mbok. Nah, terus itu ada anu tuh uncal bini uncal laki kan tuh Mbok ya. Saya diingat uncal bini itu apa yang di India, apa yang di sini.
0: Itu apa tuh, Bu Su?
2: Kalau enggak salah yang di sini itu laki, Mbok. Dia mun kita ke Tenggarong. Kita bertanya dengan yang pemandunya tuh Mbok, mana uncal bini kan uncal laki tuh Mbok ya. Itu kalung berupa kalung tuh Mbok. Nah, terus itu ada ini nah Mbok, patung Sumbang Lawing. Nah, tuh Mbok ada sejarah tapi saya nih mun saya jelaskan ini panjang.
0: Terus
2: jadi Mbok di situ macam-macam Mbok. Jadi ada kuburan kesultanan di sebelah situ Mbok yo. Sejarah-sejarah tuh Mbok. Jadi banyak Mbok, di bawah tuh ada lagi tegak prasasti-prasasti tuh Mbok. Tapi itu kebanyakan sudah replikanya aja Mbok, karena ada yang di Belanda Mbok, ada yang di Jakarta. Nah tuh. Nah, terus tuh Mbok ya, saya ke daerah kakek saya, nenek saya Mbok di Muara Kaman. Itu ada namanya Lesong Batu Mbok.
0: Lesong Batu itu gimana itu?
2: Lesong Batu tuh di Muara Kaman ada tuh apa namanya? Ini lembung ngeram Mbok ai. Nah, tuh macam-macam Mbok. Jadi batu bukan batu yupa tuh. Apa namanya itu Lesong Batu Mbok. Amun orangnya itu Mbok yo. Turunannya tutus, itu ngangkatnya tuh seperti kapas. Nah, jadi Mbok, saya ini karena bukan asli turunannya, cuman dari nenek saya yang laki itu Mbok. Jadi nenek itu mau ngangkat tuh lesong tuh Mbok, seperti kapas aja Mbok.
0: Wah, keren banget.
2: Jadi di situ aja prasasti-prasasti itu banyak di situ Mbok yo. Tapi ada yang di Belanda, ada yang di
0: Jakarta.
2: Jakarta. Nah, Mbok. Jadi Lesong Batu itu sakti Mbok, jangan bunyi kesah nih yo. Ada ponaan sepupu yo, ditendangnya Mbok. Wah, langsung hujan Mbok. Nah, jadi pernah dibawa ke Tenggarong kan Mbok yo. Langsung hujan lebat Mbok, sudah di kapal kembali lagi itu Lesong.
0: Oh ya Allah.
2: Dia saya kirim yo, mun ada rasanya itu. Video Lesong Batu itu ada Mbok. Nah, itu Mbok di Muara Kaman itu Mbok.
0: Lesong Batu Muara Kaman jadi, gitu ya Bu Su ya.
2: Ya, coba kita coba ulik-ulik tuh di yang mana tuh? Itu kerajaan Hindu tertua tuh, Mbok. Jadi di Muara Kaman tuh, Mbok. Jadi ke museum ulin, kayu ulin kan di sana ya. Kayu yang di daerah Tenggarong tuh saya ingat daerah mana tuh? Saya pernah ke situ, Mbok. Waktu 1981-82 saya kan mencari kayu ulin, Mbok. 1982 tuh, Mbok. Makanya sampai dulu rambut saya itu panjang sampai berkumis tebalnya Mbok. Nah, jadi ada kayu Mbok itu sekitar ya 2 meteran kali anu diameternya itu Mbok yo. Itu kayu kapur putih atau kayu kapur merah tuh Mbok. Sampai ini kan diambil cuman diolah untuk museum kayu tuh Mbok. Nah, itu Mbok ceritanya tuh Mbok. Jadi Mbok banyak yang saya lihat. Tapi kalau yang daerah Berau atau di pasar yang belum pernah lagi. Jadi Mbok coba kita dia ke daerah Kutai dulu, Kutai Kertanegara, Tenggarong. Kita dia ke museum Kutai Kertanegara tuh Mbok. Tapi kita harus turun ke bawah, mohon masih dibuka. Nah, tuh Mbok yo. Ada ketopong tuh Mbok. Jadi Ketopong itu katakan tuh topinya ya. Mm-hmm. Itu mbok beratnya tuh sekian kilo, tapi mundi pamannya kan enggak jadi raja kan mbok yo. Mm-hmm. Nah, disuruh pasang topi lah mbok, ketopong tuh mbok yo. Mm-hmm. Amun ditutus mbok berat disanggup, mundi satu tuh 2 kilo kah berapa 3 kilo kah? Mm-hmm. Itu emas bercampur belian, Bo.
0: Wow.
2: Bertatahkan permata. Nah, tuh Bo yo. Jadi itu macam-macam wae, ada keris bujang surintah kan di salah satu yo. Keris. Mm-hmm. Terus kalau keris bujang surintah lain rasanya. Atau gong bujang surintah itu maksudnya, Bo yo. Mm-hmm. Nah, bermacam-macam tombak dan keris tombok sakti itu, Bo. Mm-hmm. Jadi segala pernak-perniknya tuh segala kalung, macam-macam kalung, Bo. Kalau dulu museum itu, Bo, mm-hmm. kan dihancur oleh PKI, Mbok.
0: Oh, nah, huh? Dibangun lagi
2: gitu ya? Jadi itu pokoknya macam-macam. Iya, tahun 65 itu rame ceritanya. Dibakarnya di Jalan Kinibalu sini, Lapangan Kinibalu, Mbok. Macam-macam apa berlian, tapi Mbok habis sudah, Mbok. Artinya kekayaan museum itu sudah dirampas oleh PKI, Mbok. Nah, itu, Mbok. Mudah PKI itu jangan berkembang lagi, Mbok. Iya
0: lah,
2: ya kan, Mbok. Iya dah, Mbok. Itu Mbok sedikit cerita saya.
0: Iya.
2: Jadi Mbok Ois, Kendia mun ke Tenggarong biar tahu ya kan. Di Tenggarong tuh ada museum Kutai itu kan. Nah, ini jadi kita bisa jelaskan di anu di Palembang. Enggak jadi sih lagi Mbok terakhir ini, Mbok yo.
0: Iya.
2: Jadi ada saya kan di pengajian, Mbok. Habib Hasyim bin Syekh Abu Bakar, Mbok yo. Itu beliau tuh dari Palembang. Nah, jadi saya pernah bertanya tuh, saya mengingat-ingat tadi. Jadi di Muara Kambang itu kan ada prasasti itu, Mbok. Jadi sayangnya bunyi Habib Hasyim itu tidak tertulis kelihatan itu, Mbok. Prasastinya kalau di Palembang itu, Mbok, prasastinya tuh dibujur-bujur di anu lagi. Diperbarui, Mbok.
0: Oh.
2: Cuma tidak berubah asal aslinya, Mbok, gitu, Mbok.
0: Kata-katanya nah, gitu
2: jadi, ya. Iya. Jadi kawan akrab saya, Mbok, Habib Hasyim bin Syekh Abu Bakar. Dari Palembang, Tumbok. Nah, Tumbok. Jadi, mun kita tahu kan di Palembang itu kan banyak kerajaan-kerajaan juga. Harusnya kerajaan Tuha juga di Palembang, Tumbok. Nah, itu Habib Hasyim bin Syekh Abu Bakar Pakesa, Tumbok. Terima kasih, Mbok Ois, ya.
0: Terima kasih juga, Bu Sumamat.
2: Iya, saya nanti salam kenal lagi karena sudah kenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pengalaman, pengetahuan juga dari Bu Sumamat dan Bu Suato. Baiklah, teman-teman, kalau di sana kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu Enjoy Jakarta dari Kojek.
3: Pendengar, nyibing ya.

0: melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua. Aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kurang di sana, Dek, terasa ya sudah mendekati merapat pukul 9. Terima kasih yang sudah gabungan. Setelah ini Mbak Ois akan putarkan lagu-lagu Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter.

Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kruandeng Sanak, 9 motif tenun khas Brau, Kalimantan Timur, telah terdaftar dalam hak atas kekayaan intelektual atau HAKI hingga 2026. Capaian ini menjadi langkah penting untuk melindungi karya perajin sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Berau, Eva Yunita, mendorong lebih banyak perajin mendaftarkan motif karya mereka. Dari 9 motif yang terdaftar, 5 motif didaftarkan pada 2025, sedangkan 4 motif lainnya terdaftar pada tahun ini. Perlindungan HAKI dinilai bukan sekedar urusan administrasi, tetapi juga penting untuk memperjelas kepemilikan karya dan menjaga kreativitas perajin. Upaya ini perlu diikuti dengan peningkatan kualitas produk dan perluasan pemasaran agar tenun Berau semakin berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Berau berharap pendaftaran HAKI dapat meningkatkan kesadaran perajin dalam melindungi motif khas daerah. Dengan demikian, tenun Berau tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga produk unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Oiska Villa. Sampai jumpa di Kabar Etam berikutnya.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sih, kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Nah, Krondeng Sana masih bersama Mbak Ois ya di sini. Tapi kali ini di program yang berbeda, kita ada di program Oda Bekesa. Nah, ini Mbak Ois akan memberikan cara mengatasi sembelit pada bayi yang tepat dan mudah. Jadi buat Krondeng Sana sekalian ya, yang punya anak kecil, anak bayi, atau itu anaknya, entah itu cucunya, atau keponakannya, atau adiknya. Nah, ini Mbak Ois nanti akan memberikan cara mengatasi sembelit pada bayi, juga apa saja sih penyebabnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Kilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Iya, kerondeng sana kembali lagi. Tadi Mbak Ois ini ya salah fokus, tadi denger lagu Palembang judulnya Nak Cak Mano Lagi. Itu kalau bahasa sehari-harinya tuh kayak gini, eh Nak Cak Mano Lagi, payolah brejo. Nah seperti itu artinya mau bagaimana lagi gitu ya. Tapi kita balik lagi ke ini ya, ke bahasan kita yang awal tentang cara mengatasi sembelit pada bayi. Nah itu kan bayi belum bisa ngomong ya kerondeng sana. Jadi kita sebagai orang tuanya harus mengenali terlebih dahulu tanda dan gejala yang dialami bayi saat sembelit. Nah, tanda-tandanya itu seperti tidak bisa buang air besar selama beberapa hari, terus tekstur kotorannya itu berubah ya dari halus menjadi keras, terlihat mengenjan ketika hendak buang air besar. Lalu terdapat darah di kotoran, bisa juga itu tidak nafsu makan, terus perutnya juga buncit dan menunjukkan tanda sakit perut seperti itu ya. Terus bagaimana cara kita mengatasinya? Jadi yang pertama cara mengatasinya itu adalah perbanyak konsumsi ASI. Ya, supaya tidak sembelit lagi, kita harus memberikan air susu ibu atau ASI pada anak dan sebisa mungkin menghindari susu formula. Nah, kalau menurut studi pediatrik, gastroenterologi, hepatologi, dan nutrition, ASI itu mengandung prebiotik yang mendukung bakteri baik dalam usus. Jadi pencernaan jadi lebih lancar. Nah, selain itu kandungan lemak dalam ASI itu juga dapat membantu tekstur kotoran menjadi lebih halus agar lebih mudah keluar. Lalu yang kedua, kita dapat memberikan makanan yang kaya akan serat. Jadi jika bayi itu sudah bisa mengonsumsi makanan padat ya kerondeng sana, pastikan makanan itu mengandung serat. Jadi fungsi serat itu untuk meningkatkan massa fasis dan melancarkan arus fasis melintasi usus besar. Nah, contoh makanan yang kaya akan serat ini seperti sayur wortel, bayam, brokoli, dan lain-lain. Lalu solusi yang ketiga, kita harus memberikan minuman prebiotik. Jadi kita dapat memberikan bayi minuman prebiotik sebagai fungsinya itu minuman ini melancarkan fungsi pencernaan. Dengan begitu kita berharap fases lebih mudah keluar setelah anak minum minuman ini. Seperti itu. Lalu nanti kita akan lanjut lagi ke tips-tips berikutnya, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan lagu Aku Mulang.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
5: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
5: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
4: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
5: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin ini kena sabun, Mak.
4: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
5: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ini, Mak.
6: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
7: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Nah, oke, keren dari sana, balik lagi. Langsung aja kita ke solusi yang keempat, batasi konsumsi susu sapi. Jadi beberapa bayi itu bisa mengalami konstipasi akibat mengonsumsi susu bayi. Jadi hal itu tuh dikarenakan karena tubuh mereka tuh belum bisa mentoleransi protein susu bayi. Jika berbagai cara tidak berhasil mengatasi sembelit, cobalah kronding sanak sekalian itu hindarkan susu sapi selama 2 minggu. Jadi apabila sembelit tidak teratasi juga, kita sebaiknya langsung ke dokter ya. Lalu kemudian bisa juga dengan mengonsumsi buah-buahan, karena kan buah-buahan itu mengandung sejumlah zat yang dapat membantu mengatasi sembelit ya. Terbukti bahwa buah yang kaya akan serat mengandung air dan sorbitol. Nah, sorbitol itu adalah gula alkohol yang dapat melancarkan fungsi pencernaan. Jadi beberapa buah yang dipercaya dapat membantu mengatasi sembelit itu seperti buah pir ya, buah plum, buah apel, dan buah anggur ya, kerandeng sana. Tapi jangan lupa, karena yang mengonsumsi itu nantinya anak bayi, jadi dihaluskan terlebih dahulu buahnya, baru nanti kita berikan kepada bayinya. Lalu jangan lupa juga berikan pijatan lembut ya. Jadi pijatan lembut itu dapat merangsang tubuh bayi dan meredakan gejala sembelit kayak gitu. Lalu kita juga bisa untuk mengubah pola makan ya. Jadi apabila si kecil itu, bayi kita bisa makan makanan padat, kita kasih yang banyak seratnya kayak tadi seperti brokoli atau wortel yang dihaluskan ya, atau oatmeal, atau bisa juga buah persik, pir atau prem yang dihaluskan. Terus jangan lupa mandi air hangat, itu bisa membantu meredakan gejala sembelit. Nah, pasalnya menurut pakar, mandi air hangat dapat membuat otot perut bayi kembali menjadi rileks. Tapi pastikan dulu nih kerandeng sana, air hangat yang digunakan itu tidak terlalu panas, agar si kecil, agar bayi kita tetap merasa aman saat mandi.

manfaat kaca spion motor. Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kembawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, Krondeng sana, itulah tadi informasi seputar sembelit pada bayi ya, yang dikutip dari mitrakeluarga.com. Nah, selanjutnya Krondeng sana sampai di sini. Mbak Ois menemani Krondeng sana sekalian dari hamba tadi ya, dari pukul 5. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan Mbak Ois lagi yang menemani Etam segalanya. Kalau gitu Mbak Ois pamit terlebih dahulu, kalau ada salah Mbak Ois mohon maaf. Dan Mbak Ois akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu daerah sampai dengan merapat pukul 10.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaan yang akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong.
4: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
5: Taruh di box pakaian kotor.
4: Pinter, habis mandi, nanti jangan lupa.
5: Bak air ditutup lagi.
4: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
5: demam berdarah dan malaria.
4: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah, karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
5: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma.
6: Suara Budaya Nusantara.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Korona dan Sanak, Wakil Bupati Berau Gamalis mendorong masyarakat terus menjaga keramahan dan kepedulian sebagai bagian dari daya tarik pariwisata daerah. Sebab pengalaman wisatawan tidak hanya ditentukan keindahan alamnya saja, tetapi juga interaksi dengan masyarakat setempat. Menurut Gamalis, potensi pariwisata Berau juga didukung kekayaan tradisi dan festival budaya seperti Bekudung, Betiung, dan Abutabanua. Pemerintah daerah berharap kegiatan tersebut terus dilestarikan dan dikembangkan agar semakin dikenal luas hingga berpotensi masuk dalam karisma event Nusantara. Pelestarian budaya juga mencakup peninggalan sejarah Kesultanan Sambaliung yang dinilai menjadi bagian penting dari identitas dan warisan budaya Berau. Kekayaan tersebut perlu dijaga dan diperkenalkan, tidak hanya di Kalimantan Timur tetapi juga hingga mancanegara. Selain menjaga keramahan dan kekayaan budaya, pengembangan pariwisata Berau perlu didukung pembenahan fasilitas dan sarana pendukung dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Berau diharapkan mampu memberikan pengalaman wisata yang nyaman, berkesan, dan mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
4: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
4: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
3: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
3: Kalau kuliner?
4: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
3: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
4: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Undang digital sekarang juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI, Suara Budaya Kalimantan Timur.

Promo Teror Samarinda, Keruan dan Sana kembali hadir di ruang dengar Atom segalanya ya, sampai di dalam sajian program apa ini di Jejak Budaya ya. Seperti biasa Jejak Budaya Bu Sombo, setiap hari itu kita memperingati hari-hari tertentu ya, dan tanggal 12 kali ini kita di Indonesia sedang memperingati Hari Museum Nasional. Yang kita tahu museum itu sering dianggap sebagai wadah gasan menyimpan barang-barang kuno bersejarah Bu Sombo, padahal amun kita kunjungi, kita lihat jua koleksinya dengan seksama, museum itu yang menyimpan banyak kisah tentang kehidupan manusia, perjuangan bangsa, dan juga perjalanan budaya dari masa ke masa. Nah jadi siang ini kita akan sama-sama membahas ya, kenapa hari ini jadi penetapan Hari Museum Nasional. Jadi kisah awalnya itu dari Musyawarah Museum se-Indonesia atau MMI pertama Bu Sombo, yang berlangsung di Yogyakarta pada sekitar 12 sampai 14 Oktober 1962. Nah, pertemuannya ini dihadiri oleh sekitar 40 peserta. Jadi mulai dari pengelola museum, terus juga tokoh permusiuman, sampai juga pemerhati dan pecinta museum. Dan musyawarahnya ini juga menghasilkan 10 resolusi penting Bu Sombo ya. Jadi itu menjadi landasan juga untuk mengembangkan permusiuman di Indonesia, yang kemudian dalam pertemuan musyawarahnya ini yang se-Indonesia ya Bu Sombo, dilakukan lagi pada tahun 2015, dan tanggal 12 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Museum Nasional Bu Sombo. Yuk, kemudian kita lanjutkan lagi kesahan kita Bu Sombo, ketemu dulu sama lagu Sunda, kali ini ada Eis.

0: baunya, Pang, sungai ini, leh.
1: Tega apa, Dik, bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: umur tua.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
2: Akhirnya kelar juga skripsiku.
3: Cepet banget. Kok udah selesai aja sih?
2: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
3: Ih, mana bisa gitu? Main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
2: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
3: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
2: Ih, serem juga ya.
3: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
2: Ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
3: Ye, dikira pom bensin apa?

Perompak dari Samarinda, karena di sana lanjut lagi. Ya amun kita mendengar kata museum, mungkin yang terbayang itu adalah benda-benda tua atau jua patung, fosil ya Bu Sumbo, atau bahkan senjata zaman bahari, atau ada tokoh, foto-foto tokoh yang bersejarah ya Bu Sumbo. Nah jadi museum ini memang punya peran untuk melindungi, untuk merawat, dan untuk meneliti dan pastinya untuk memperkenalkan jua koleksi yang dipunya ya Bu Sumbo oleh Indonesia. Tiga apa nilai sejarah sejarahnya ya, nilai dari pendidikan, agama, seni sampai kebudayaan kepada etam galanya Bu Sumbo. Jadi lewat koleksi museum kita juga kawa tahu tiga apa masyarakat itu bahari kalanya begawian Bu Sumbo ya, tiga apa cara berpakaian, terus juga rumahnya tiga apa Bu Sumbo ya, dan penggunaan peralatan zaman bahari sampai wayang ini kan berbeda ya Bu Sumbo, dan tiga apa orang-orang bahari itu menjalankan tradisi. Jadi dari benda yang kita lihat di dalam museum, sekalipun itu sederhana, Bu Sumbo itu juga kau menjadi sumber pengetahuan tentang kehidupan di zaman bahari Bu Sumbo ya. Amun kita juga Bu Sumbo pernah punya banyak museum ya di tempat kita ini Bu Sumbo ya, yang menyimpan banyak kisah dia tentang Kalimantan Timur. Salah satunya itu ada di Tenggarong ya Bu Sumbo, Museum Mula Warman yang kita dah tahu juga. Di sana banyak menyimpan koleksi berkaitan juga dengan sejarah dari Kesultanan Kutai dan kebudayaan daerah. Nah jadi dengan etam galengnya juga berkunjung ke museum di Tenggarong sana ya, karena juga sudah makin modern ya caranya Bu Sumbo kita membaca informasi-informasi tentang benda yang ada di sana ya. Kita juga kawa memperingati hari ini dengan berkunjung ke museum terdekat dulu Bu Sumbo. Amun di kawa ke Tenggarong, Museum Samarinda aja boleh ya. Karena museum itu juga Bu Sumbo mengingatkan kita, amun warisan budaya itu memang harus tetap dijaga ya. Ndik boleh ditinggalkan tega itu maha Bu Sumbo. Jangan sampai tergerus, dan amun ya benda bersejarahnya itu hanya disimpan tapi tidak dirawat, tapi diperkenalkan ke generasi berikutnya ya, itu akan ada ilmunya tapi lama-kelamaan akan usang tega itu Bu Sumbo ya, akan hilang kesempatan untuk mengenal asal usul dari satu benda itu. Jadi baiknya memang ada benda dari zaman bahari kita rawat ya Bu Sumbo, atau kita museumkan. Jadi kita menjaga jua ya Bu Sumbo benda-benda bahari itu di museum yang kawa etam galanya percayakan. Jadi masyarakat lain pun juga kawa mengenal ya, kawa mempelajari benda-benda bersejarah itu Bu Sumbo ya. Karena biasanya ada nih benda-benda yang hanya kita yang berempu tega itu Bu Sumbo, orang lain di ada. Jadi kita mah yang tahu tapi orang lain endi. Nah, ada baiknya memang bisa kita ya pamerkan dulu ke museum ya Bu Sumbo ya. Ya adalah beberapa tahun dia menetam galanya ndak ambil lagi, ndak ala lagi ya, papa ambil hak lagi tuh Bu Sumbo. Sombo ya, itu hak kesan kita ya mengenai hari museum kali ini Bu Sumbo, yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober ya. Semoga hari museum ini juga menjadikan kita tahu ya Bu Sumbo, benda-benda bersejarah yang jarang kita lihat ya, amun etam galanya berempu benda yang sekiranya ini adalah benda zaman bahari Mbok Putri, tapi ini ada di museum, saya aja yang punya tiga itu, boleh hak dibawa ya ke museum Bu Sumbo untuk dipamerkan, diperkenalkan ya, biar kita tahu juga sejarah budayanya tiga apa ya. Itu dia informasi kali ini yang bisa Mbok Putri bagikan, yang Mbok Putri kutip juga dari laman websitenya idntimes.com.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian dan Sanak Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kalimantan Timur menilai pecatur muda di Kaltim berpotensi ber

0: saing di tingkat nasional. Hal ini disampaikan perwakilan Percasi Kaltim NN Rizwan Fahroni saat mengapresiasi penyelenggaraan turnamen Sejati Chess Cup 1 di Sejati Food Court Jalan Bayangkara Samarinda. Turnamen tingkat Kaltim tersebut diikuti hampir 100 pelajar dari Samarinda, Bontang, Sangatta, Penajam Pasir Utara, hingga Tenggarong dengan kategori SD, SMP, dan SMA. Rizwan menjelaskan potensi tersebut perlu didukung melalui pembinaan berkelanjutan dan lebih banyak kesempatan bertanding. Menurutnya, frekuensi turnamen di Kaltim masih terbatas dibandingkan sejumlah daerah di Pulau Jawa, sehingga jam terbang atlet perlu untuk ditingkatkan. Untuk mendukung hal tersebut, Percasi Kaltim telah membuka sekolah catur bagi atlet usia dini serta berharap kompetisi seperti Sejati Chess Cup dapat digelar rutin agar kemampuan pecatur muda semakin berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara? Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompat dari Samarinda, Kerondeni sana kembali ngawenetam segalanya di teras UMKM siang kali ini ya, masih dengan cuaca yang berkabut asap ya. Buat etam segalanya banyak kegiatan di luar ruangan, hati-hati aja pusumbo ya, tetap gunakan masker ya, dan pastikan etam segalanya jaga kesehatan dengan konsumsi air putih yang rutin ya pusumbo. Jangan es dulu deh amun tiga itu ya. Dan di teras UMKM kali ini seperti biasa kita akan cari tahu bersama ya informasi dan inspirasi seputar dunia usaha Wisu Ombo ya. Amun etam segalanya nelinga kata-kata foto keluarga, wisuda ya, atau momen pernikahan Wisu Ombo, pasti sering kali kita merasa itu lebih istimewa amun kita pajang dengan figura Wisu Ombo ya, dengan bingkai foto. Nah, jadi kebutuhan ini Wisu Ombo bisa menjadi peluang usaha jua kerajinan yang menarik untuk kita coba ya Wisu Ombo. Kita siang ini akan membahas tiga apa figura ini bisa menjadi sumber penghasilan. Jadi usaha kerajinan figura itu Wisu Ombo kawa dimulai dari rumah ya, dengan menyesuaikan modal dan keterampilan yang ada. Target pasarnya juga cukup beragam, mulai dari keluarga ya, keluarga yang baru Wisu Ombo ya, atau juga pelajar, mahasiswa, bahkan sampai orang yang perlu ya yang namanya bingkai untuk sertifikat atau piagam Wisu Ombo ya, dengan ukiran-ukiran tertentu. Nah, sebelum kita mulai ya Wisu Ombo, kita harus kenali juga nih kebutuhan calon pembeli supaya produk yang kita buat itu sesuai dengan permintaan pasar. Nah, terus juga figura itu Wisu Ombo bisa diolah dengan berbagai bahan ya, mulai dari bahannya kayu, aluminium, plastik, atau bahan lain yang disesuaikan juga dengan harganya Wisu Ombo ya. Jadi supaya lebih menarik ya, kita sebagai pelaku usaha itu Wisu Ombo kalau menawarkan variasi ukuran, variasi warna, atau juga desain yang kita tawarkan. Nah, ini akhirnya ya kreativitas kita menjadi nilai tambah, terutama amun produknya itu kawa dibuat sesuai dengan pesanan pelanggan. Bahasa sekarang nih di custom tega itu Wisu Ombo ya. Kini kita cari tahu bersama lagi ya, apa aja cara-caranya supaya usaha bisnis ya, bisnis mengolah figura ini berjalan dengan lancar Wisu Ombo.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100-200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
0: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tau.
3: Terus serang mereka, hancurkan mereka, jangan beri ampun.
4: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
4: Ih, aku serius tau.
2: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
4: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia. Di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
4: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

Oke, kurang dari sana kita lanjutkan kembali. Jadi ya, sebelum kita juga cari tahu peluangnya Bu Sombo ya, supaya calon pembeli itu kita yang disalah target juga ya. Terus kita pilih juga nih bahan apa yang mau kita berikan ya Bu Sombo. Kita tawarkan apa aja bahan-bahannya, kan figura banyak macamnya ya Bu Sombo. Terus sebelum kita menjual produk kita, hitung juga biaya bahan baku, terus peralatan, tenaga kerjanya, kemasannya ya Bu Sombo. Jadi dari perhitungan ini tentukan harga jual yang wajar ya, tapi tetap bersaing ya, sekaligus juga memberikan keuntungan buat Atom segalanya. Nah, amun untuk pemula ya, maulah beberapa contoh produk dulu ya. Ini bisa jadi langkah awal yang lebih terukur Bu Sombo. Jadi orang tahu nih contohnya tiga apa. Misal di ukuran kayu ya, ada ukuran macam-macamnya ya, kayunya tiga apa dan hasil akhirnya seperti apa, sudah ada contohnya tiga itu Bu Sombo ya. Jadi sebelum kita jual juga, kita harus hitung biaya bahan baku, peralatan, tenaga, kemasannya juga. Dan pastinya Bu Sombo, sebelum kita dah apa namanya siap gitu ya untuk menjual, setelah jual banyak orang yang membeli Bu Sombo, amunnya pemasaran figura atau jual bingkai ini kan kadang naik turun ya. Nah, jadi kita harus lakukan pemasaran. Itu bisa kita lakukan lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, atau marketplace. Jadi tampilkan juga foto produknya jelas ya, sertakan juga deskripsi ukurannya berapa kali berapa ya, terus itu harganya berapa. Kita ya, berikan juga informasi tentang cara pemesanannya ya. Jadi Atom Galengnya juga Bu Sombo, kalau menjalani kerjasama dengan beberapa tempat yang memang memerlukan yang namanya bingkai atau figura yang unik-unik ya, biasanya studio foto atau fotografer ya, atau ya Bu Sombo di tempat percetakan ya, untuk memperluas jangkauan pasar Atom segalanya.

0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Sukong adalah salah satu alat musik tradisional khas Betawi. Alat musik ini biasanya terdapat di kesenian gambang kromong. Sukong juga merupakan alat musik tradisional yang cikal bakalnya dari tradisi Tionghoa. Jika dilihat dari bentuk dan cara memainkannya, alat musik sukong ini menyerupai alat musik rebab yang berasal dari Arab. Hanya saja dari segi ukuran, sukong lebih kecil dan hanya memiliki dua dawai. Alat musik sukong dimainkan dengan cara digesek. Bagian badan sukong ini terbuat dari batok kelapa, sedangkan busurnya terbuat dari batang pohon yang elastis. Dan rambut yang biasa digunakan dalam busur menggunakan rambut dari ekor kuda jantan yang berwarna putih keemasan. Alat musik tradisional sukong umumnya digunakan untuk mengiringi kesenian Betawi seperti ondel-ondel dan juga pementasan lenong. Sebagai alat musik yang memainkan melodi, sukong dapat menghasilkan irama dari lagu-lagu Betawi seperti Kicir-kicir dan Jali-jali.
0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: Pro 4 RRI,
5: Suara Budaya Nusantara.

Iya, Kronden Sonaik, lagu Papua Ko yang terakhir dari Black Salt Rap ya, mengantarkan kita pada pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jadi Bu Sumba, yang terpenting ya dalam menjual figura ini ya, produk kita ya, kita harus jaga kualitas produk dan juga pelayanannya dan pesanannya ya Bu Sumba, harus dikerjakan dengan teliti, ukurannya juga sesuai dengan permintaan, dan waktu pengerjaan itu disampaikan secara realistis. Jadi pelanggan juga puas ya Bu Sumbo, dan pelanggan yang puas juga bisa kembali membeli atau bahkan bisa merekomendasikan usaha kita ya kepada orang lain. Jadi jangan menunggu usaha menjadi besar dulu ya untuk memulai memasarkan produk. Jadi mulailah Bu Sumbo dari contoh yang sederhana, kalau kita perkenalkan kepada orang-orang terdekat, terus kembangkan lagi secara bertahap sesuai dengan respon dari pasar dan kemampuan modal item segalanya ya. Inilah dia sedikit informasi Bu Sumbo ya mengenai usaha kerajinan figura yang membuktikan amun kreativitas sederhana itu kawa menjadi peluang penghasilan. Kuncinya ya adalah menjaga kualitas, kita pahami juga kebutuhan pelanggan tegak apa, kita hitung biayanya dengan tepat ya Bu Sumbo, dan pastikan konsisten untuk melakukan pemasaran ya. Inilah dia teras UMKM siang kali ini Bu Sumbo, semoga juga ada manfaatnya ya dan menginspirasi atom segalanya untuk terus berkarya ya. Kita akan berjumpa lagi di teras UMKM lainnya Bu Sumbo, dan demikian informasi tadi yang Bu Putri kutip juga dari laman websitenya news.oblo.co.id.

Gong Luang. Musik gamelan Gong Luang merupakan musik yang berasal dari daerah Bali. Instrumen utamanya adalah seperangkat gamelan. Gong Luang terdiri dari dua buah kata, yaitu gong dan luang. Kata gong mengacu pada nama alat musik itu sendiri, yaitu gong. Kata luang berarti ruang atau bidang untuk menyebutkan nama bidang atau motif ruang kosong yang akan diberi motif-motif ukuran dekorasi. Namun, pengertian gong luang yang dimaksud dalam deskripsi ini tidaklah dalam artinya yang simpang siur itu, bahwa yang dimaksud dengan gong luang secara umum adalah barungan gamelan yang terdiri dari 7 nada. Musik ini pada umumnya digunakan untuk mengiringi upacara kematian atau ngaben masyarakat Hindu di Bali.

Baratan pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Koronan Insanek Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman atau FISIP UNMUL menggelar program pengabdian kepada masyarakat bertajuk Eco Storytelling Rimba Bekesah di Sekolah Rimba Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat literasi anak sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pembelajaran berbasis alam dan budaya tutur lokal. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak diajak untuk mengamati lingkungan sekitar, mengenal kosakata alam, serta mengembangkan gagasan menjadi cerita. Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Rosyid Nur Rahman menjelaskan bahwa literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga memahami informasi, mengembangkan imajinasi, dan menyampaikan gagasan. Melalui metode bercerita, anak-anak didorong untuk berani mengungkapkan pengalaman dan pemikirannya secara lisan. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Promo Pantai Rere Samarinda Keran dan Sana Siang kali ini ketemu dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara, asik beneh yo. Tadi di Kawani Jua sama sebuting lagu Lela No Tresno. Waduh, tapi Mbak Putri kali ini Kawani Jua aja makan siang etam galanya ya Bu Sombo, dengan beragam informasi. Ini kali ini informasi cuaca siang ini Bu Sombo yo. Padahal dia miamin ini lagi hangat-hangatnya ya, tapi perkiraan akan ada hujan ringan Bu Sombo. Belum tahu nih info hujan ringannya di mana hari ini Bu Sombo ya, dengan suhu udara lumayan hangat hari ini Bu Sombo ya, 34 derajat Celcius ya. Untuk angin lumayan sepoi-sepoi ya Bu Sombo, 3,2 km per jam yang bertiup dari arah angin timur Bu Sombo ya. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id.

0: Loh, Dek, kok digantung di lemari? Kan udah dipakai bajunya.
1: Emangnya kenapa, Kak? Kan bajunya baru sekali pakai. Lagian juga bersih tuh.
0: Iya sih, walaupun terlihat bersih, pakaian yang sudah dipakai bisa mengandung keringat, minyak dari kulit, debu, dan kotoran yang menempel. Terus kalau digabung sama pakaian bersih, ih, tercemar tahu yang lain.
1: Jadi harus diapakan dong bajunya?
0: Iya, bajunya ditaruh di tempat pakaian kotor, biar dicuci. Jangan biasakanlah gantung pakaian bekas di dalam lemari, sarang nyamuk tahu.
1: Oke deh, ih memang deh kakakku ini yang paling peduli sama adeknya.
0: Yeay, kepedean, peduli sama kebersihan tahu.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Baunya pang sungai ini leh. Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.

Perompak dari Samarinda, karena di sana ketemu sama lagu Buah Bolo ya, mengantarkan kita pada pukul 12:29 waktu Indonesia Tengah. Siang-siang kali sambil makan siang etam galanya Bu Sombo, Bu Putri hadirkan informasi ya, ini kurang lebih 1 jam yang lalu nih Bu Sombo ya, di daerah tepian Mahakam nih di kawasan Teras Samarinda ya, ternyata tadi itu ada kapal pariwisata yang karam Bu Sombo. Jadi nih tegaknya belum tahu hak penyebabnya kenapa Bu Sombo. Jadi pas beneh di depan Masjid Raya Darussalam ya Bu Sombo, kapal wisata yang biasa etam galanya naiki, yang biasa menyamarian tuh jalan ya Bu Sombo, mengitari sungai-sungai Mahakam sampai ke Big Mall sana ya, terus memutar balik lagi ke pelabuhan, karam Bu Sombo ya di tempatnya. Nggak tahu nih penyebabnya karena apa. Bunyi netizen juga nggak pernah pindah hak tuh kapalnya, masih di situ-situ itu maha, tapi kenapa jadi karam. Ada juga yang bertanya-tanya nih Bu Sombo ya, apakah air kita sudah mulai mau surut atau seperti apa ya Bu Sombo, dan sampai wayah ini juga penyebab karam kapal belum diketahui secara pasti. Jadi buat etam galanya nih Bu Sombo, mungkin ya yang mau berwisata kapal ya, tegaknya harus tertunda dulu nih tiketnya ya Bu Sombo, karena kapalnya belum bisa kita naik kita gak itu ya. Informasi siang kali ini Bu Putri kutip dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Kamu lagi ngapain?
5: Aku lagi denger perompat RRI.
4: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
5: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
4: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
5: Oke deh, keren.
6: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
7: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
6: Kami udah download nih RRI digitalnya.
7: Kalian kapan?

104 Samarinda, Musombo masih ngawane temgelanya balik lagi kali ini dengan informasi ya. Bu Putri punya informasi nih Musombo ya. Untuk besok hari ya, bubuhannya siap-siap, ini ada pengurasan bak sedimentasi IPA Cendana. Jadi sejumlah wilayah Samarinda akan berpotensi terdampak ya, kemungkinan Musombo ya. Air etam segalanya akan tidak mengalir ya dari jam 8 pagi. Terus estimasi waktunya itu waktu pengerjaannya dikali 10. Nah, jadi 8 jam 8 ketemu jam berapa tuh Bu Sombo ya. Jadi 10 jam itu perkiraannya ya. Jadi selama proses pekerjaan ini berlangsung, beberapa wilayah ini akan terdampak gangguan aliran air bersih ya Bu Sombo. Kemungkinan terdampak itu buat bubuhan yang tinggal di Jalan Banggris, di MT Haryono, di Antasari, di Jalan Juanda, bubuhan Kadroning, di AWS, terus di M Yamin Juwayo, terus di Jalan Marta Dinata, Pasundan, Sirat Salman, terus di daerah Segiri juga Bu Sombo ya, di booster pembangunan jalur Korem juga. Terus di kelurahan termasuk juga kelurahan Sungai Pinang Dalam, Gunung Kelua, Air Putih ya, Teluk Lerong Ilir sama Temindung Permai Bu Sombo ya. Jadi besok ya mulai hambat itu Bu Sombo, perkiraan ya akan ada gangguan aliran air bersih ya 1 kali 10 jam, dan etam segalanya juga yang berada di wilayah yang tadi Mbak Putri sebutkan ya diimbau untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan distribusi air ya. Jadi kita tampung air secukupnya sebelum pekerjaan dimulai Bu Sombo. Menetam segalanya lagi nelinga kabar ini masih dalam kantor ya, tiga itu Bu Sombo, nanti pas mulang etam siap sedia sudah ya, diisi semua bak ember apa segala macamnya tuh Bu Sombo ya, biar besoknya paginya hambatnya tuh Bu Sombo di kekurangan air ya. Ini dia informasi kali ini yang Bu Putri kutip dari laman Instagramnya Berita Terkini SMR ya. Kini Bu Putri akan hadir kembali dengan beragam informasi lainnya Bu Sombo, tapi ketemu dulu sama lagu Kalimantan Tengah, kali ini ada Cinta Badehen.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Koron dan Sanak Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Kaltim mendorong guru mengajarkan pendidikan kesehatan reproduksi kepada murid penyandang disabilitas intelektual. Hal tersebut disampaikan di Samarinda Senin 12 Oktober 2026 sebagai upaya memperkuat kemampuan perlindungan diri dan mencegah kekerasan terhadap anak. Widya Iswara BGTK Kaltim Ijai menjelaskan bahwa pembelajaran perlu mencakup pengenalan batasan tubuh privasi, kebersihan diri, masa pubertas, serta cara membedakan situasi aman dan tidak aman dengan metode yang sesuai kemampuan anak. Kepala BGTK Kaltim Wiwi Setiawati menegaskan bahwa sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh murid. Guru diharapkan bersedia mendengarkan laporan anak, menjaga kerahasiaannya, serta menindaklanjuti setiap informasi secara serius tanpa mengabaikannya. Selain itu, koordinasi antara sekolah dan keluarga perlu diperkuat agar perlindungan anak dapat berjalan berkelanjutan melalui penguatan kompetensi.

0: Guru BGT Kaltim berharap pendidikan kesehatan reproduksi menjadi bagian dari upaya mewujudkan sekolah yang ramah disabilitas. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Senja.

0: Senja yang mandikan bisa ku kelupakan, terang diingatan.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
2: Oke, karena ini sekarang kita merapat pada pukul 13.14 menit ya, 13.14 nih sama Mbak Putri ya, siang kali ini di Mitos dan Fakta. Nah, siang ini kita akan membahas Bu Sombo, mitos dan fakta mandi malam ya. Jadi ini sedikit juga orang yang percaya, amun mandi malam itu berbahaya untuk kesehatan. Padahal anggapan ini belum tentu benar Bu Sombo, karena ada penelitian mengenai bahaya mandi malam masih sangat terbatas ya. Meski tegak itu juga, mandi malam mungkin aja kawa menyebabkan masalah kesehatan pada sebagian orang atau kelompok usia tertentu Bu Sombo ya. Nanti kita akan cari tahu lebih dalam lagi tegak apa ya mitos dan faktanya. Ketemu dulu sama satu lagu aja, ada Aceh Singkil Tak.

Oke, Bu Sombo, kita lanjut ya. Jadi banyak orang yang percaya amun kita mandi malam tuh, Bu Sombo, apalagi dengan air dingin, itu kau menyebabkan rematik. Nah, faktanya ya, belum ada bukti ilmiah ternyata yang menunjukkan amun mandi malam itu kau menyebabkan rematik. Jadi rematik itu berkaitan dengan berbagai kondisi medis ya, termasuk penyakit autoimun yang menyerang jaringan tubuh, Bu Sombo. Tapi juga bagi orang yang sudah mengalami rematik, biasanya suhu dingin itu kawa mengolah sendinya lebih terasa kaku atau nyeri. Jadi amun badan kita nih terasa ndi tapi nyaman pas setelah mandi air dingin malam hari ya, ndi ada salahnya kita memilih untuk mandi air hangat haja, Bu Sombo. Ya, tiga itu. Jadi belum ada ternyata ya bukti ilmiah yang menunjukkan amun kita mandi malam itu kau menyebabkan rematik.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
4: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
5: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
6: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
0: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Corona dan sana, tadi kita udah ketemu sama lagu apa tuh? Lagu siapa tuh? Lagu Jambi ya, ada Nasib Jerami. Nah, tapi kita lanjut dulu deh ya, melihat bersama-sama mitos dan fakta ya di balik mandi malam. Nah, katanya mandi malam itu juga bisa menyebabkan paru-paru basah. Padahal, Bu Sombo, paru-paru basah ini kan adalah infeksi paru-paru ya yang kawah disebabkan jauh karena berbagai penyebab mulai dari bakteri, virus atau jamur. Jadi bukan karena mandi pada malam hari. Jadi Bu Sombo ya, kita tidak perlu langsung takut mandi ya setelah pulang kerja malam gitu Bu Sombo, atau habis beraktivitas sampai larut. Yang perlu diperhatikan itu adalah kondisi badan kita dan kenyamanan pas kita lagi mandi Bu Sombo. Makanya memang mandi malam itu tidak menyebabkan banyak penyakit sih sebenarnya Bu Sombo, karena kan ada opsi pilihan antara mau mandi dengan air yang dingin sejuk biar segar, atau mandi air hangat biar nanti istirahatnya nyaman. Tegak itu Bu Sombo. Jadi jangan percaya langsung tuh sama mitos-mitos yang beredar.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, Bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Jalan hidup Kronden Sanak dari Mbok Selfie Marisa ya. Tapi belum pupus pang kebersamaan kita nih Bu Sombo ya. Masih ada kurang lebih 10 menitan sebelum Mbok Putri putarkan kembali lagu-lagu kegawalan etam Bu Sombo. Nah, kita cari tahu bersama lagi nih. Mitos selanjutnya masih mengenai mandi malam. Jadi ada juga yang anggapan amun mandi malam itu kau memicu asam urat. Jadi faktanya Bu Sombo, asam urat itu berkaitan juga dengan pemupukan kristal urat di persendian. Resikonya itu dipengaruhi berbagai faktor, termasuk dari pola makan, kondisi kesehatan badan, berat badan kita, dan suhu dingin itu Bu Sumbo mungkin malah sendi kita yang lagi bermasalah itu terasa semakin tidak nyaman. Karena asam urat ini kan amun kita rasakan makin sakit tidak itu ya Bu Sumbo. Tapi itu juga berbeda dengan mengatakan mandi malam menjadi penyebab asam urat. Terus Mbak Putri, apakah kita boleh nih mandi malam? Ya, jadi secara umum boleh-boleh aja ya Bu Sombo, selama kondisi badan itu memungkinkan. Jadi amunnya kita baru pulang beraktivitas, badan lagi berkeringat atau rasanya likat ya Bu Sombo, alias lengket ya karena debu dan juga polusi, mandi ini kau membantu kita membersihkan badan supaya lebih nyaman pas lagi beristirahat. Amun udaranya dingin atau tubuhnya rasa kurang nyaman, kita bisa pilih air hangat atau suam-suam kuku aja Bu Sombo, dan hindari mandi terlalu lama menggunakan air yang terlalu panas. Kenapa? Karena bisa malah kulit kita menjadi kering. Jadi setelah mandi kita keringkan badan tegak biasa ya dengan baik sebelum tidur. Dan buat orang-orang yang lagi sakit, biasanya Bu Sombo atau dalam kondisi kesehatan tertentu, kita bisa sesuaikan suhu airnya dengan kondisi tubuh. Amun ada muncul keluhan ya yang biasa Bu Sumbo, sebaiknya kita konsultasikan kepada tenaga kesehatan ya. Jadi pastikan pas mandi malam ya Bu Sumbo, kita pilih dulu airnya mau yang dingin, suam-suam kuku atau yang hangat sekalian tegak itu. Dan mandi malam jangan di otomatis mulai kita rematik atau juga paru-paru basah atau juga asam urat Bu Sumbo. Yang paling penting adalah perhatikan kondisi badan kita, suhu airnya juga, dan pastikan kenyamanan pas kita lagi mandi Bu Sombo ya. Ini dia mitos fakta siang kali ini ya, semoga bermanfaat juga ya Kronden Sanak buat etam galanya untuk menemani aktivitas siang kali ini tentunya. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 4 Jakarta dengan hostnya siang kali ini Bu Sombo, akan terhubung bersama dengan RRI Kupang Jawa ya. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, dan ya setelah ini juga Marian Kendi etam galanya akan dikawani bersama dengan penyiar lainnya tentunya Bu Sombo. Kita ketemu dulu yuk sama lagu Jawa, kali ini ada Kaleh Welasko.

dendeng sana nda nelinga lagu dangdut favorit etam hanya di Dendang Meriah. Waktunya etam dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas sumbangsih para lansia dalam membangun Jakarta menuju kota global dalam memperingati Hari Lansia Internasional di Plaza Monas Sabtu kemarin. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbod Fadlizon bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Nah, Bang Po, mungkin ini belum ini ya, belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Paul, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Terhubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Halo, selamat siang, Bu. Selamat
1: iya.
3: siang.
1: Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya? Perkenalkan untuk narasumbernya.
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisik Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang Bu.
2: Iya. Oke, okay. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Najwa
1: ini bergema di sini.
2: Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus?
1: Kita bincang. Waktunya sudah. Ya. Waktunya sudah.
2: Iya, baik pendengar kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang Bapak. Bapak
3: selamat siang Bu, selamat siang. Iya.
2: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah Bu, baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu. Seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus?
1: Timur Barat itu,
3: Pak Primus. Baik Bu, terima kasih banyak. Selamat siang pemirsa. Yang Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang, yeah. Itu orang pertama yang dikenal dengan nama Binu Nasi itu datang dari Matahari Terbit. Dugaan saya itu dari Melaka. Dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binu Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang. Iya. Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih pendek dan lebih rendah. Namanya itu adalah Lunu Liko atau Lunu Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja. Dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Fini. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Liko atau Lunu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu. Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone itu untuk panglima perang laki-laki dan ada meo feto panglima perang perempuan. Meo mone panglima besar apa perang laki-laki tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo binu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari meo Benu itu dan menikah dengan meo Benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai meo veto. Maka dia, pada saat itu di itu kerajaan Buti itu ada dua yang namanya meo mone dan meo veto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini Amaf-Amaf itu ada to atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat ada satu orang dari Lunu di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Boti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Boit Benu, Upun Boti Benu. Tapi bahasa lancar jadi Upnam Boit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung Lunu itu turun. Ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak Gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Boti Benu. Nah, maka tempat sekarang itu namanya Boti. Begitu, itu asal usul orang Boti sekarang yang... Nah, kemudian itu ketika mereka sudah tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari raja, Amaf Akabut Mepu, Meo Mone, Meo Veto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian Bu, untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timur Barat. Ya, ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya, atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
2: Mm-hmm.
3: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
2: Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
2: Mm.
3: Nah, sekarang ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar.
2: Betul.
3: Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu, yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang. Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa, selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa kuat memegang adat istiadat sampai sekarang. Begitu. Yeah. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
2: Yeah.
3: Nah, pasti ada keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa.
2: Mm-hmm.
3: Sampai sekarang, kalau saya ini kan saya lahir tahun 59.
2: Yeah.
3: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat di tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu itu hidupnya seperti itu.
2: Okay.
3: Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atuni Pahmeto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, itu orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilahnya lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispah itu Wisneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buddha disebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Ave Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaen. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahavot. Nah, itu yang apa namanya predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu, sebagai apa orang Buddha itu sebut yang ditunjukkan untuk dewa langit. Nah, yang berikut itu adalah Wispah. Wispah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Wispah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Wispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Buddha juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Buddha percaya pada peran arwah-arwah atau peran semana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek, kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena, yang sudah meninggal, itu yang disebut semana. Nah, semana ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang. Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu. Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, yang apakah dia amaf-amaf, tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanat. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri. Tetapi
1: Mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek, sorry.
1: Gak apa-apa, Bapak. Ceritanya seru banget ini, Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat.
1: Iya.
2: Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa. Barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dengan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya. Ini saya sambung sedikit ada itu, supaya baru minta nyambung.
1: Oke,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa, sembahyang kepada Wispa, Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu, kebutuhan, keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini bukti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriarkat. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya. Yeah.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau
2: iya. Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Boleh.
2: Perempat Kupang. Iya.
4: Cantik.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kakak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu enggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Cik Guri.
2: Cik Guri ya, benar. Iya, Cigu.
4: Jangan lupa lah.
2: Tidak lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya. Iya.
4: Juga salam kenal. Halo, Mas Wei, orang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo, salam kenal Cik Guri ya. Iya.
4: Namanya baru soalnya nih, kita harus kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul, salam kenal semuanya. Ya,
4: semoga betah dia di lompat.
2: Oke, silahkan Cik Gu.
4: Salam kenal buat Bapak Narasumber, Referan Primus Lake. Jangan Cik Guri ya, karena apa biasa orang Cik Guri tuh, Guru Cik Guri, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
2: Iya,
3: NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi, yang yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
2: ya.
4: Di tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak Narasumber? Ya, yeah. Ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada, apa namanya, sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terbang. Nah, pertanyaannya dari Tigulia, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Yeah.
2: Iya.
4: Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya.
2: Iya.
4: Semoga dari kesimpulan dan pandangan ini, tradisi suku Bot ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk iya. menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Iya, terima kasih, iya Cigu. Terima kasih banyak.
4: Siang.
2: Selamat siang. Salam sehat sih, Gu. Iya. Iya, Mpok Najwa, itu pertanyaan Bapak Primus, ada dua.
3: Iya, ya. Baik. Memang kalau kita bicara Bot ini sebenarnya waktu tidak cukup, ini terlalu panjang, ya, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang, itu Bot masih, orang-orang Bot masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Bot tahun 88 pertama kali saya masuk ke Bot dan ya. Hampir setiap tahun itu saya ke sana saja. Jadi saya ke Bot itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana, itu semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di tenun. Apa ini, kancing-kancing juga masih dibuat dari apa, cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
2: Iya.
3: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Bot belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu, Bu, ini luar biasa, Bu, sebenarnya ceritanya. Jadi orang Bot itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah, itu dikasih sekolah, itu yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, saat ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Bot sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu. Jadi semua apa seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Bot itu. mereka percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismanat itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Bot adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen etoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen etchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya. Kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu, yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah. Dan puepah itu dilaksanakan itu ya, itu bisa 3-4 hari itu. Satu upacara yang luar biasa, itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Bot itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau nais talas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang nais talas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern ini seperti apa? Kan berbeda sekali kan kita lihat. Yang kedua itu Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa Banu itu atau larangan disebut Banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Ya sudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak, dan ada juga yang mengandung pengertian pantang itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
2: Iya.
3: Walaupun itu. Nah, itu ada ini saya akan cerita panjang, Bu. Ini ceritanya.
2: Iya. Betul, waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
3: Kita tidak punya waktu.
2: Iya. Iya, mungkin makan. Iya.
3: Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan yang termasuk dalam kai. Kemudian itu di setiap marga di Boti itu ada 22 marga.
2: Iya.
3: Dan setiap marga itu juga ada punya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah. Dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Ben itu persis seperti saya punya lahe.
2: Iya. Yeah.
3: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
2: pantangan tersendiri. Iya.
3: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan ini.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau
2: yeah.
3: ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru. Bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
2: Iya. Yeah.
3: Ya, itu tanam. Jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuat tertentu
2: baik.
3: Yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
2: Iya. Terima kasih.
3: Iya. Kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke pohon. Mereka omong pada pohon itu kami butuh kau untuk kami tidak merusak tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini yang kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
2: Iya, baik. Bapak Primus mungkin
3: ya.
2: Waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpo Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
1: Sudah cukup, Pok, karena memang sudah waktunya cukup. Juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
2: Iya. Tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
1: Mungkin closing
2: dari Bapak Primus, silakan.
3: Ini untuk yang terakhir kan?
2: Iya.
1: Iya.
3: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya? Itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini, kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya, kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagaimana pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan, kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang orang punya pisang. Nanti orang Boti, yang orang-orang yang disebut halaib itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan tuh orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja, raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu pisang sebanyak-banyak. Dan dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu, Bu.
2: Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najwa.
1: Terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita

Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pop, petugas unit penanganan sampah Badan Air Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berinovasi merakit perahu berbentuk tank dari ribuan botol plastik bekas untuk memeriahkan Festival Cinta Lingkungan di Danau Sunter 18 Oktober mendatang. Pengawas UPS Badan Air Kecamatan Cilincing, Andre Pujianto, menyampaikan bahwa perahu sepanjang 7 meter berbobot 40 kg tersebut dibuat secara otodidak guna mengedukasi warga tentang pentingnya daur ulang. Memanfaatkan 2.000 lebih botol bekas jerigen hingga ban, karya kreatif ini nantinya akan difungsikan sebagai sarana wisata air edukatif bagi masyarakat yang menukar sampah anorganik. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Ekonomi Kreatif meresmikan pembukaan Festival Literia di Museum Nasional Indonesia, Jakarta kemarin. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifqi Harsya bersama Deputi Bidang Kreativitas Media Cecep Rukendi menjelaskan bahwa ajang literasi nasional 3 hari ini digelar guna memperkuat budaya, membaca sekaligus mempercepat hilirisasi karya tulis menjadi film hingga komik digital. Berkolaborasi dengan komunitas Negeri Elok, festival yang diisi dengan pameran, workshop, dan ruang temu bisnis ini menjadi motor penggerak ekosistem penerbitan serta ekonomi kreatif Indonesia. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 15.

saat. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Advil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren deng sana. Jumpa dalam rangkaian sama Rinda Mariana di hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026 bersama dengan Mbok Nita. Tentunya tam jumpa di Denang Mariana waktunya tam dang dang dang dang dang dutan. Datang mendengar jo kumandang azan asar ya wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya pukul 15:12 tadi ya. Selamat menjalankan ibadah salat asar. Kita lanjut be Denang Merian dah dibuka tadi yo dengan lagu Pergi Saja dari Dinda Sylvia. Kita siapa penelpon pertama? Halo Denang Merian.
1: Waktunya tam dang dang dang dang.
0: Apa kabar Bu Sari?
1: Baik.
0: Baik, lagunya nomor?
1: 1.
0: 1, siapanya boleh? Siap, makasih Bu Suari ya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mantap. Oke, lanjut lagi Bu Sumba, penelpon selanjutnya Dendang Merian. Halo Dendang Merian. Oi, Denang Merian, busuk mbok siapa di mana nih? Suaranya di dah.
2: Denang Merian, waktu jae kang dang dang dang dang dang dang dang dutan.
0: Mantap, sekali mempersiapkan suara. Apa baru satu leh jumpa lagi.
2: Alhamdulillah baik. Jatuh tadi mbok.
0: Apa jatuh?
2: Iya.
0: HP-nya jatuh.
2: Iya.
0: Bisanya.
2: Makanya langsung hilang suaranya. Iya, mbok capek nih. Mbok miat ya?
0: Lain salah tetot baru jumpa tadi malam lupa dah suaranya Mbok Nita.
2: Oh iya Mbok yang paling cantik jadi tak kalau
0: lain salah dah di jadi
2: Mbok kanu Mbok Mia.
0: Ah iya kan umpat dia tadi Bu Semisran salah
2: iya enggak suaranya sama sih Mbok.
0: Oh iya Kak, sama segala ya.
2: Iya, sama suaranya, sama cantik jelitanya.
0: Oh jadi.
2: Kalau Bu Suha tadi kan ganteng jelita kan?
0: Ganteng jelita, mola-mola. Oke, Bu Suha request lagu apa tuh?
2: Lagu apa sih Mbok?
0: Lagunya ada Calon Mantu Idaman, Dilema, Tatitut, Permaisuri Cinta, Ku Berikan Bahuku, Ada Dia, Akad, Kecewa, Aku Terpikat Dirimu, Aku Benci, Jangan Halu, Cinta Tak Bertuan, Hampa Hatiku, Permata Hati, Matamu, sama yang terakhir ada lagi Sayang-Sayangnya.
2: Aduh, gak ada lagi lagu ku Mbok.
0: Gak ada lagi ya?
2: Iya, itu aja sudah.
0: Apa ya?
2: Karena lagu ku gak ada Mbok, Hampa sudah hatiku. Sudah.
0: Hampa Hatiku. Oke.
2: Kayaknya ada Bang Bu Suari itu disebutkan. Satu sampai dan disebutkan nama-namanya nomor satu aja.
0: Oh, sudah memang selalu nomor satu requestnya.
2: Oh iya begitu kah?
0: Betul.
2: Ya, ngomongnya pendek betul Mbok ya.
0: Iya. Oke, sapanya ada Dik.
2: Sapanya untuk pertama Bu Su Abdul Rahim.
0: Iya.
2: Bu Su Alian. Bu Su II, Suleiman Taratela, Julak Serundeng. Bu Su Syukur. Habis itu Bu Sugusran, Bu Sukutai, siapa lagi? Mbok Reni, Mbok Nani, Mbok Nana, Mbok semua. Mbok siapa lagi ya? Mbok Indah, Mbok Maya, Mbok Nita.
0: Siap.
2: Salamnya mudah-mudahan Mbok Nita selalu dikasih kesehatan sekeluarga Mbok Nita ya.
0: Amin, kita juga Bu Su ya.
2: Nah, kalau begitu Mbok Nita busu atau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih busu Ato. Lanjut yang tidak berdendang lagi ya masih mengan Mbak Nita jual lagi etam masih banyak. Ada Calon Mantu Idaman dari rombongan Bodong Koplo, Dilema dari Lesti, Tatitut dari Ayu Ting Ting, Permaisuri Cinta dari Zainul Bashar featuring Wulan Permata, Ku Berikan Bahuku dari Danang, Ada Dia dari Super Emak, Akad dari Ikke Nurjanah, Kecewa dari Jirayut, Aku Terpikat Dirimu dari Trio Macan, Aku Benci dari Gary Mahesa, Jangan Halu dari Cita Citata, Cinta Tak Bertuan dari Aulia, Permata Hati dari Evi Tamala, Matamu dari Melili, sama lagi Sayang-Sayangnya dari Des Ayu. Oke, Dendang Merian. Apa kabar Bu Sukutai?
1: Ya, baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Bu Su?
1: Lesti.
0: Lagu?
1: Lesti.
0: Lesti, Dilema, ya?
1: Dilema.
0: Oke, siap. Siapanya boleh, Bu Sekutai?
3: Siapanya Cumi, Sel. Jago.
0: Yo.
3: Apa?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sekutai dah tamayo. Ditunggu lagunya. Sudah langsung milih Lesti ya. Dengan dilema, aduh, ndak dapat lagi jokesnya. Ndak canda apa yo. Ya, tuh Bu Sumba ada tiga lagu nih yang siap diputarkan sambil menunggu Bu Sumba galanya juga tama. Tapi mungkin masih terlalu hambat untuk bertamaan mungkin ya. Belum ada yang tama lagi nih soalnya di WhatsApp masih kosong juga. Di Facebook masih kosong juga. Nita sambil tunggu Bu Sumba galanya tama gabungan ya. Ngawani tentunya Mbak Nita sampai merapat pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Dandang Merian hari ini. Oke, kerandesan seperti biasa menit yang kering-kering-kering lagi. Ha, ya tamna linga lagu busu mbak ya. Ada yang pertama tadi requestan busu Ari tuh. Oh, ada nih yang memang kering-kering-kering. Halo, salam budaya.
4: Budaya, salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar busu?
4: Kabar baik, sehat. Walafiat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih, busu Abdul Rahim?
4: Apa yang ada lagunya?
0: Yang Bonta. ada calon mantu idaman, Tatitut, Permaisuri Cinta, Kuberikan Bahuku, Ada Dia, Akad, Kecewa, Aku Terpikat Dirimu, Aku Benci, Jangan Halu, Cinta Tak Bertuan, Permata Hati, Matamu, sama Lagi Sayang-Sayangnya.
4: Permata Hati
0: dari Evita Mala. Oke, sapanya ada boleh, Busu?
4: Sapanya kepada teman-teman pendengar Rir Perempuan Samarinda. Antara lain ada Bus Injani, Bus Agus Syukur, Bus Wato, Bus Ago, kemudian Mbaknya Mbak Sanawia, Mbak Mudrika, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Nurul keduanya, kemudian Mbak Sanawia, Naila, dan semua teman-teman pendengar RRI 4 Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
4: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
0: Makasih juga, Busu.
4: Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Abdul Rahim. Kenapa pindah lemas nih suara Busu Abdul Rahim? Dan kesehatan aja kita ya Busu ya, amin ya. Busu Mbak Galanya masih kita tunggu kebersamaannya ya. Dia waktu itu masih panjang. Jadi teman nalinga dulu ha nih. Dah pukul 15.32 waktu Indonesia Tengah. Nalinga lagu pertama requestan dari Busu Ari, yaitu ada Kekasih Yang Baik.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakosuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya keren yang senang lanjut tetap di Dendang Meriah, waktunya tam dang dang dang dang detan. Sudah hampir 1 jam kebersamaan Etam, dah dikawani dengan 2 lagu ya. Tadi ada lagu requestan Bu Suari yang pertama tuh dengan Kekasihku Yang Baik, disusul dengan requestannya dari Bu Suato dengan Hampa Hatiku dari Roman Ungu featuring Dila Erista. Yang gak lagi gabung boleh beneh ya di 1 jam pertama ini, karena lagu itu masih ada calon mantu idaman dari rombongan Bodong Koplo. Tatitut dari Ayu Ting Ting, Permaisuri Cinta dari Zainul Bashar featuring Wulan Permata, Kuberikan Bahuku dari Danang, Ada Dia dari Super Emak, Akad dari Ike Nurjanah, Jirayut dengan Kecewa, Aku Terpikat Dirimu dengan Trio Macan, dari Trio Macan, Gary Mahesa dengan Aku Benci, Cita-cita tak jangan halu, Aulia dengan Cinta Tak Bertuan, Melili dengan Matamu, dan yang terakhir ada lagi Sayang-Sayangnya dari Des Ayu. Masih kita buka jalur teleponnya di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-9984. Bisa juga masuk di Facebook Pro4 RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Oke, ada penelpon selanjutnya. Halo, Dendang Merian. Halo. Kenapa tidak ada suaranya nih? Gak ada suaranya, halo. Terjatuh juga kah nih? Nah, terputus. Jatuh juga ke HP-nya Tegak Busu Atok tadi tuh ya. Jadi di suaranya boleh yo gabungan ya Bu Sombok yo. Cuma tadi di teleponnya di suaranya, padahal udah Nita angkat, di terdengar suaranya. Boleh sambil dicoba lagi ya. Sebelum memupuskan kebersamaan tem di 1 jam ini karena di sana karena pukul 15.48. Oke, mudah-mudahan ada suaranya nih. Halo. Halo. Kenapa nih ada suaranya yo? Terputus juga. Boleh pakai nomor lain, Busu, Mbok, siapapun. Di seberang sana, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Halo.
1: Nah, waktunya hitam berdangdutan.
0: Kenapa dikit nih ada suaranya tuh?
1: Bukan saya
0: itu. Lain kita, yo.
1: Ya, oh, berarti gangguan. Itu HP-nya rusak itu.
0: Mic-nya pegat. Alhamdulillah masuk Busu sama ya, apa kabar sehat?
1: Baik mahal nih,
0: Mbok. Alhamdulillah.
1: Lagu gala-gala ada kan, Mbok?
0: Ndi, dah nih, dah di format.
1: Lagunya Maya ada, Ndi.
0: Lagunya dah di format.
1: Oh, Ndi dah juga.
0: Oh, di format item ini ada calon mantu idaman Tati.
1: Nomor terakhir aja, Mbok.
0: Yang terakhir lagi Sayang-Sayangnya dari Des ya, Ayu. Oke, siap.
1: Buat buan keruan di sana, yo. Berhenti dah item, yo. Membakar lahan.
0: Ya.
1: Pedas mata, nah. Bukan hanya aku nih yang merasa nih, banyak orang-orang tuh. Jadi 1-2. Jadi ini usah dah membakar-bakar lahan dah. Stop dah. Kasian nih kekanakan di bisa sekolah. Orang yang gak berolahraga di bisa, kasian orang tua. Kelip-kelip matanya. Tua-tua sudah kan. Lemah fisiknya.
0: Iya.
1: Itu maham, Mbok. Assalamualaikum, Mbok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Amai dah tama ya. Oke, satu lagi di WhatsApp nih. Halo Dendang Merian.
2: Halo Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutan.
0: Yo, Busu.
2: Apa lagunya, Mbok?
0: Lagunya ada calon mantu idaman Tatitut, Permaisuri Cinta, Ku Berikan Bahuku, Ada Dia, Akad, Kecewa, Aku Terpikat
2: dia
0: Dirimu.
2: Dia tuh judulnya, dia tuh siapa yang
0: ada
2: nyanyi?
0: Ada Dia dari Super Emak.
2: Oh ya sudah, baru mulang, Mbok.
0: Oh, siap.
2: Dari rumah sakit.
0: Kenapa dikit?
2: Ada kawan kena anu nih, kena kencing manis, Boy.
0: Oh ya Allah.
2: Jadi iya. Tinggi, jadi kan kencing manis tuh dia ada obatnya sebenarnya, Mbok, tapi mengurangi bujur olahraga aja tuh.
0: Bener.
2: Udah cukup bunyinya Busu anu mata pakai herbal apa. Minum segala macam-macam. Tapi di nutup jam, Mbok, tetap aja kena. Jadi iya. Benar, pernah matanya 120, oh itu hanya angka. 2-3 harinya naik lagi, bujur matanya jat. Nah, itu Mbok.
0: Iya, siap.
2: Jadi yang kena gula ya artinya insulin, gin. ditentu aja, Mbok. Mm-hmm. Insulin tuh memang stumat mahanya, makan insulin, habis makan insulin kan, Mbok, enggak tidur insulin. Jadi yang penting jaga kesehatan, Boy.
0: Tuh. Iya.
2: Jadi segala ramuan dah mata diminum. Mm-hmm. Segala daun-mendaun. Daun pintu mah yang belum diminum.
0: Udah leh.
2: Ya dah, Mbok. Yeah. Saya nyapa dikit, Mbok, yo.
0: Iya, boleh.
2: Buat Bu Susu Labi di Lojanan dengan Mbok Mardiana juga. Nah, ini kemarin tuh, Mbok, Mbok ketemu Mbok Is. Mbok Is nih pendengar setia aja sekalinya, Mbok, karena kawan saya sekolah. Ada sih dah tuh, Mbok. Nah, yeah. Tuh bunyinya, okay. bunyi silakan. Mat, mohon tama sapa aku ya. Ya, boleh. Dengerin terus itu, Mbok. Nah.
0: Iya, panjang masih ya, ada.
2: Mbok, ya. Terima kasih, Mbok. Jadi orang penyakit gula tuh dia ada obatnya, Mbok.
0: Iya, makasih mengurangi. Betul, yo.
2: Bisa, tapi ya itu tadi, Mbok. Olahraga mah obatnya tuh yo, supaya makasih. Turun naiknya tuh, Mbok. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, salam budaya. Dendang Merian. Nama sendiri ada suaranya nih. Siapa di mana nih? Oh. Pasti ada suaranya kita, yo. Soalnya tadi busu Amai make telepon nih, bisa aja nih. Ya sayang beneh leh. Dia tuh lanjut lagi hatu busu Mbak Yoh yang ada suaranya ini. Ah, jadi ini tadi tahu nih siapa. Karena udah pukul 15.52 waktu Indonesia Tengah, Etam mendengar kabar Etam dulu deh. Ya, halo?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, busu Misran gak tadi lain?
3: Lain waktunya Tam, dang.
0: Iya. Oke, berarti singkat saja karena singkat juga nih. Oke, waktu Tam. Enggak lagi apa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Jangan juga langsung dimatikan. Lagunya nih ada calon mantu idaman, Tatitu. Calon mantu idaman aja.
3: Oke, baik-baik, terima kasih, Mbak Ika.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih Bu Sumisran ya. Benehan singkat padat jelas sih dah. Oke, lagunya di calon mantu idaman. Dia tam lanjut lagi Bu Sumbo ya di sesi kedua, diramaikan lagi masih dengan Mbak Nita Jua. Lagu tam juga masih banyak ya. Etam nelinga nih lagu terakhir sebelum kabar etam pukul 16 ya, ada dari Lesti dengan Dilema.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keruan yang sana memburuknya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mendorong sejumlah sekolah di Kota Balikpapan untuk mempercepat jam kepulangan siswa pada Senin 12 Oktober 2026. Kabut asap ini diduga berasal dari wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta diperparah oleh titik api lokal di Kalimantan Timur. Dampak polusi udara, khususnya partikel PM2,5 dengan indeks ISPU mencapai 110 atau kategori tidak sehat dirasakan paling mengganggu pada pagi hari sehingga beresiko tinggi memicu gangguan pernafasan bagi anak-anak. Sementara itu, pihak BMKG Balikpapan memperkirakan bahwa potensi hujan masih terbatas karena wilayah tersebut baru akan memasuki musim penghujan pada awal hingga pertengahan November mendatang. Oleh karena itu, orang tua dihimbau untuk memastikan anak-anak langsung pulang ke rumah dan masyarakat disarankan mengenakan masker N95 guna meminimalkan risiko kesehatan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut Busumbok ramaikan lagi Danang Meriano, ternyata mendang dang dang dang dutan. Satu jam terakhir dengan Mbak Nita Jua ya dalam Danang Meriano hari ini. Nih di Facebook ada yang tamat juga nih, Busu Belibis hadir sebut sih di Facebook. Makasih Busu Belibis ya. Etam siapa penelpon selanjutnya? Halo Danang Meriano.
1: Danang Meriano, mari kita dang dang dutan.
0: Dengan siapa? Nah, tak putus. Ya, lanjut lagi yuk, bisa ya. Halo.
1: Halo, Danang Meriano waktunya tandang, dang, dang, dutan. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam, Bu Sumisran.
1: Minta lagu lagi.
0: Apa?
1: Lagu yang nomor 8, apa lagunya Mbak Ita?
0: Nomor 8, ada Akad dari Ikke Nurjana.
1: Ya, itu aja dah. Okay. Salam-salam ya.
0: Boleh, tadi ndik sempat yo.
1: Iya, makanya salam satu rasmi. Salam segala-galanya nih. 30 orang ku nyalamin ya. Hitung. Hitung.
0: Jangan jangan 30, jangan 30.
1: Berapa?
0: 5 aja 5.
1: Oh, 5. Buat Bu Sukuteh, Bu Suhaga, Bu Suranjani. Hmm. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Semisran ya. Tegaknya tadi suara Bu Aliyang kah? Yo, salah kan Nita nih. Halo, salam budaya. Danang Merian.
1: Danang Merian, mari kita dang dang dutan.
0: Kenapa tuh putus tadi Busu?
1: Jaringannya nih, Bu.
0: Jaringannya ya, dari tadi kah baru ini mah tama?
1: Dari tadi.
0: Oh, tidak bisa tama yo, jaringannya. Bu Soliang gak nih benih?
1: Iya, Soliang nih.
0: Di mana kita ya? Lupa saya.
1: Kemarinnya seberang.
0: Di rumah punya sih deh yo.
1: Di rumah, kemarinnya seberang.
0: Alhamdulillah, apa kabar le, Bu Soliang?
1: Alhamdulillah, sehat. Ini kepanasan ini ya.
0: Itu sudah, dan untung udah mulai pupus sore yo. Alhamdulillah. Yuk Bu Sun, ndak berrequest lagu apa?
1: Apa lagi sisanya lagi tuh?
0: Yang tersisa ada Tatitut dari Ayu Ting Ting, Permaisuri Cinta dari Zainul Bashar, Ku Berikan Bahuku dari Danang.
1: Ya, nomor 2 tadi itu aja.
0: Permaisuri Cinta. Oke, siap. Siapanya ya, boleh?
1: Salamnya buat Bu Misran tadi ya.
0: Iya.
1: Ada Bu Su aku juga, ada Busu Mamat juga ya, ada Busu Abdul Rahim, ada Busu Ato juga, ada Mbok Yuli, Mbok Moderika, Mbok Reni juga, ada sana jala-jala juga ya. Nah, salamnya galanya aja nih, Tang.
0: Siap.
1: Buat mereka selamat bertugas.
0: Makasih juga, Busu.
1: Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan barang keluarga ya.
0: Amin, kita juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Aliyang. Ya Bu Sembok, galanya masih Nita aja itamaan. Yo 0541-727-2656. Halo Danang Merian.
2: Waktunya Mbok Nita dangdutan.
0: Asik, apa kabar Ica?
2: Alhamdulillah
0: baik. Alhamdulillah, di sana panas baik. Luar biasa ya.
2: Panas juga. Tahu nggak Mbok Nita? Kenapa? Kan di sini juga dihimbau pakai masker karena ada kabut-kabut asap gitu dari Kalimantan.
0: Oh iya, mulai ke sana.
2: Iya.
0: Waduh. Mudahan enggak parah ya Ica ya. Aduh, ya, sedih sekali mendengarnya.
2: Kabut-kabut aja.
0: Iya, di sini soalnya belum selesai-selesai juga nih, Ica. Doain ya Ica ya.
2: Kok bisa sih nyampe? Bukan jauh, ada laut apa gitu. Kok bisa nyampe, kenapa?
0: Berarti saking tebalnya di sini, sampai ke sana-sana. Kan kemarin sampai ke Malaysia, ke Singapura juga ya?
2: Itulah, aku bilang.
0: Itulah.
2: Udah nyampe sini. Bahkan di kabupaten-kabupaten loh.
0: Itu sudah, mudahan lah.
2: Udah ada di kabupaten, terdapat. Makanya aku bilang, ini kok kayak mendung-mendung, tapi kayak kasih hujan juga.
0: Iya, nggak hujan juga kan? Iya, itu sudah. Sabar ya, Ica ya.
2: Dihimbau tuh pakai masker loh, Mbak.
0: Iya.
2: Dihimbau pakai masker gitu sama pemerintah sini.
0: Iya, mudahan cepat berlalu ini ya. Mudahan ada hujan lah ya, setidaknya. Jadi iya. Hilang kabutnya
2: kalau
0: ini.
2: Kalau ada hujan ya. Cuma kalau ada hujan itu mungkin agak mendingan kali di situ asapnya. Agak kesini-sini.
0: Iya, gitu. Betul sekali. Butuh hujan ini sebenarnya memang. Ica mau request lagu apa?
2: Apa itu?
0: Ada yang tersisa?
2: Tunggu dulu.
0: Oh, apa? Apa lagi nih?
2: Artinya bubuhan. Bubuhan apa sih?
0: Bubuhan itu kayak bubuhan. Apa ya? Apa? Kayak aduh, kayak mana ya bahasanya ya? Aduh, lupa.
2: Ya udah, itu lagunya apa?
0: Nanti kalau Nita ingat ya, Nita sebutkan. Jadi monitor terus nih 1 jam ini ya. Ada lagunya tersisa dari Ayu Ting Ting dengan Tatitut, Ku Berikan Bahuku dari Danang, Kecewa dari Jirayut, Aku Terpikir. Yang mana?
2: Tatitut,
0: Ayu Ting Ting. Tatitut suara telepon. Boleh, ada siapanya Ica?
2: Kapan-kapan itu dong dimasukin lagunya Lesti ya, kayak judulnya Purnama apa gitu yang MMA ya gitu.
0: Tadi di awal ada tuh lagu Lesti tuh.
2: Judulnya apa?
0: Tadi Dilema kalau tadi hari ini.
2: Oh Dilema, iya sih boleh gitu.
0: Iya.
2: Ya udah tatitut aja ya.
0: Tatitut aja, oke. Siapanya?
2: Salam buat semuanya aja. Semuanya aja ya, selalu gabung-gabung.
0: Siap.
2: Kasih tahu nanti apa itu bubuhan nih.
0: Iya. Nih siapa tahu nih penelpon selanjutnya ini tahu nih Ica nih, udah nungguin dia.
2: Makasih.
0: Oke, makasih Ica sudah masuk. Kita ke WhatsApp lagi. Halo, Dendang Merian.
3: Halo, Dendang Merian.
0: Waktunya?
3: Waktunya hitam dang hutan.
0: Apa kabar Bu Sulaiman Telatello?
3: Siapa nih?
0: Bonita
3: ya.
0: Iya. Busu, arti bubuhan tuh apa yuk?
3: Aku bisa masukin ini, Mbok. Sibuk, Pak.
0: Itu sudah. Ayo, berat lah. Sudah dah, langsung
3: aja. Lagunya apa nih, Mbok?
0: Lagunya ada Ku Berikan Bahuku, Kecewa, Aku Terpikat Dirimu, Jangan Aku Benci, Jangan Halu, Cinta Tak Bertuan Sama
3: Jangan
0: Matamu.
3: Aku Benci, Mbok.
0: Aku Benci.
3: Ya.
0: Oke, sapanya boleh.
3: Ya, salam-salam, Mbok lah. Pertama sekali cuaca dulu, Mbok.
0: Oke, boleh.
3: Cuaca di Lobakung nih, wih, tebal sekali nih, Mbok. Kabut asapnya nih.
0: Iya.
3: Iya, aduh. Yalah. Berapa lawas sudah nih. Iya, mudahan bisa ya hujan secepatnya lah, Mbok lah.
0: Amin.
3: Informasi lalu lintas juga, Mbok. Rame lancar ini, Mbok.
0: Alhamdulillah.
3: Pertama sekali kendaraan roda 2, roda 4, monster-monster juga, Mbok.
0: Mantap.
3: Alhamdulillah, Mbok. Semuanya lancar lah.
0: Alhamdulillah.
3: Aktivitas kita nih lagi goreng tela-tela nih, Mbok.
0: Mantap. Iya, tuh berarti iya. Lawasan dia gosok.
3: Iya, jadi salam-salam aja, Mbok lah.
0: Boleh, silakan.
3: Ada Bu Sualiang tadi lah. Selamat sore. Siapa lagi tadi lah?
0: Siapa?
3: Busu. Lupa. Julak anu sarondeng. Yang sudah masuk tadi tuh, Mbok. Sama, Mbok.
0: Busu Misran ada.
3: Wah, Busu Misran itu selalu anu ngarannya tuh susah. Lupa terus aku.
0: Iya, siap.
3: Misran. Ogo, ago lain lah. Itu ago lain lah.
0: Ada lagi.
3: Ada Saiful Koko juga lah. Selamat sore. Busu Wahyu nih, Mbok, ada di tempatku nih, Mbok.
0: Oh,
3: lagi
0: iya.
3: ngucik-ngucik HP-nya nih, Mbok.
0: Nah, suruh gabung antamaan.
3: Selamat sore aja. Nemani aku jualan tela-tela nih, Mbok.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Ya, Mbok.
0: Makasih, Mbok, Busu.
3: Busu-busu tua-tua di mana saja berada lah. Nah, selamat sore semuanya.
0: Siap.
3: Makasih, Mbok.
0: Makasih juga, Busu. Assalamualaikum.
3: Oh, iya. Yang tadi, yang jagung bakar kan?
0: Ya, Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Iya nih, halo. Salam budaya Dendang Merian. Halo?
4: Halo.
0: Ya.
4: Dendang Merian,
0: Dendang. Eh, siapa di mana ini, yuk?
4: Mangkuraja.
0: Mangkuraja Ibu Saiful Koko. Apa kabar?
4: Iya.
0: Busu, apa arti bubuhan, Busu?
4: Bubuhan tuh, tadi Ica kan nanyain itu kalau iya. Ica bugis, itu noreku.
0: Oh, itu tuh, nah Ica. Kita tuh bingung menjelaskannya di bahasa Bugis, bingung.
4: Bubuhan kayak keluarga dekat gitulah.
0: Iya kayak kayak
4: iya,
0: apa ya bubuhan?
4: Noreku kalau bahasa Bugis.
0: Tapi kan di tempat Ica itu bone itu apa Bugis kah bukan?
4: Bugis apa? Ya bone macam-macam. Pada kurnia ada Bugis bone, Bugis palu, palu ada, Bugis bandar ada.
0: Berarti bahasa Indonesianya apa Busu?
4: Hah?
0: Bahasa Indonesianya apa yuk?
4: Bubuhan tuh ya.
0: Apa ya?
4: Kayak anu grup gitu
0: iya,
4: ada.
0: Iya grup.
4: Itu luas.
0: Geng-geng gitu ya,
4: ini,
0: geng.
4: Bubuhan Kutai. Nah, enggak tuh.
0: Perkumpulan gitu lah intinya lah ya.
4: Iya, tapi yang mendekati itu ya Nore itu.
0: Noreku. Oh, Noreku.
4: Kenal, enggak tuh nah. Ini bubuhan gitu nah. Jadi kalau, oh siapa itu? Noreku, bubuhanku. Nah.
0: Nah, kita belajar bahasa Kutai pulang ini nih.
4: Iya, jadi untuk kita ya. Mudah-mudahan ngerti.
0: Iya. Udah bisa terjawab ya. Betul. Siap Bu Suku Saipul, mau request lagu apa? Merian ini ada tersisa, ku berikan bahuku, kecewa aku terpikat dirimu, jangan halu, cinta jangan tak bertuan. Jangan
4: beri bahu, tinggal sebutin aja bahu kalau aku diberikan.
0: Ya Allah, ya Allah. Ada cinta tak bertuan sama matamu yang terakhir. Pokoknya
4: putar galanya aja.
0: Putar aja, oke.
4: Aku nyapai sedikit jo.
0: Boleh.
4: Tadi ada selain tayo galanya.
0: Yo.
4: Ada Musa Abdul Rahim, Musa Kutai kalau dengar ke Ngelinga, selamat Merian ya.
0: Iya.
4: Ada Rica juga, ada Ano Bunda Reni, siapa Rinjani, ada Tuan Renan kalau dengarkan juga ya, segala-galanya aja ya.
0: Oke, siap.
4: Salam selamatan selalu aja. Untuk wanitanya.
0: Iya.
4: Jadi kita waktu kebakaran itu ada di rumah kah?
0: Di Dabusu, di Samarinda.
4: Oh, kalau parah itu ada Poreo.
0: Oh, di Gunung Belah kan tuh.
4: Iya, di jalanan Danau Aji.
0: Danau Aji juga Poreo bersamaan.
4: Kalau aku ranjak itu ya Danau Aji itu ketemu Sanu Mangkuraja itu kok jauh. Iya, makasih waktunya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Busu Saipul Koko. Lanjut ya, halo Dendang Merian.
5: Waktunya Etam Dangdang Dutan.
0: Iya, apa kabar Mbak Yul?
5: Baik, Len.
0: Baik, Len. Nah, bubuhan kok bahasa Jawa apa, Mbak?
5: Sama juga.
0: Lupa Nita ini kok bahasa Indonesianya dari bubuhan itu apa? Berpikir.
5: Iya, bubuhan itu ya kayak model rombongan,
0: komunitas teman. Gitu ya. Geng-geng iya. Gitu ya. Hah? Kayak begeng gitulah.
5: Iya.
0: Gitulah pokoknya. Mudah-mudahan terjawab lah pokoknya. Tadi pertanyaannya Mbak Ica.
5: Banyak itu nah sudah.
0: Heeh, pertanyaan Ica
5: kayak
0: tadi
5: keluarga,
0: itu.
5: Keluarga kayak apa gitu kan tujuannya.
0: Iya, pokoknya Ica semoga masih monitor. Iya. Betul. Oke, lagunya nih Mbak, sisa aku berikan bahuku, kecewa aku terpikat dirimu, jangan halu sama cinta tak bertuan. Terakhir ada matamu.
5: Terpikat aja,
0: aku terpikat ya. Dirimu.
5: Susahnya okay. Masuk ya.
0: Ha-ha?
5: Dari tadi pagi lo gak bisa tamat aku.
0: Oh iya kah? Nih, tapi bisa nih, alhamdulillah nih.
5: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, kenapa tuh anu? Oh iya, alhamdulillah.
5: Terus aku.
0: Ay, ini untung menang nih.
5: yang menang bisa menang. Yang kalah. Kalah. Salamnya ada... Yeah. Saya perlu kau tadi ya. Selamat sore, ada Busu Surahim, Suadu Syukur, Busu Kute, Busu Lak Sarundeng, Busu Mamat, belum lama ya?
0: Sudah, tadi akhir jam 3.
5: Terus ada Busu Mamat, ada Busu Iis, Busu Rinjani, Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Eka, Mbok Putrika, Mbok Sanawiyah, Nek Ilas ya. Abad Busu Misran, buat sekalanya aja sudah. Tak tunggu lagunya Mbak ya.
0: Siap, makasih
5: ya,
0: Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuntal tepulalit Bepandir, Mbok busu. Iya tuh ya, mudahan Ica terjawab ya tadi pertanyaannya tentang bubuhan tuh apa gitu ya. Karena ada dua orang nih, Nita tanyai. Saking Nita lupa nih membahasakan secara bahasa Indonesianya, Nita lupa gitu ya. Apa bahasanya nih ya. Iya tuh ya, makasih yang udah tama ya Mbak Yuli Johani yang terakhir tama. Atau nelinga lagu dulu ya busu Mbak ya, karena lagu itu udah banyak yang tama nih ya. Atau nelinga lagu selanjutnya nih, lagi sayang-sayangnya.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Ya, Grand Design yang terasa akan menunjukkan pukul 16.43 waktu Indonesia Tengah. Yuk, yang tidak tamat lagi boleh nih sebelum menutup kebersamaan etam benar-benar akhir di Denang Merian hari ini ya, Bu Sombok ya. Mungkin satu penelpon terakhir kah mun ada, atau satu yang gabungan terakhir di WhatsApp. Di WhatsApp nih, dan itu kayaknya nih. Halo, Denang Merian terakhir.
1: Etam dangdutan.
0: Bu Suiis.
1: Iya, Mo.
0: Apa kabar?
1: Sehat aja, Mo.
0: Alhamdulillah. Tapi tegaknya di sempat berikas lagu, Bu Su.
1: Tidak ada apa-apa, Mo.
0: Tidak apa-apa, yang penting tama ya.
1: Sedikit meluruskan tadi itu.
0: Apa itu?
1: Masalah Ica tadi.
0: Oh, bubuhan tuh ya. Apa tuh?
1: Kalau bahasa Indonesianya, seperti teman-teman kita yang lain.
0: Teman-teman.
1: Bahasa Indonesianya.
0: Iya, betul. 100.
1: Itu meluruskan aja.
0: Akhirnya.
1: Kalau bahasa Indonesianya seperti teman-teman tadi, nah.
0: Siap.
1: Bubuhan itu.
0: Itu ya perkumpulan
1: gitu ya. Bubuhan tadi itu bahasa Banjar, bubuhan. Kalau bahasa kutanya seperti apa tadi itu. Adalah bahasa kutanya itu. Kalau itu bubuhan itu bahasa Banjar itu.
0: Siap.
1: Kalau bubuhan kita nih, Bang, deh. Nah,
0: gitu. Iya, oke.
1: Okay. Jadi kalau bahasa Indonesianya seperti teman-teman tadi, nah. Itu aja, meluruskan aja.
0: Siap, makasih ya, Bu Suiis.
1: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir di WhatsApp ya, etam sapa. Halo, Denang Merian. Halo. Bu Su. Halo. Kenapa nih ada suaranya nih? Ini tegaknya jaringan etam lagi baik nih ya. Boleh ditelepon lagi Bu Su. Nih, tegaknya nih Nita nih pernah ketemu nih ya, baru ini nih ketemu nih. Bu Su siapa nih ya? Nita namanya boleh ya masuk ya Bu Su ya. Nita suaranya. Amun soalnya amun Nita etam tutup nih kebersamaan etam Merian hari ini di Denang Merian, karena lagu etam masih banyak 4 ya, supaya terputar galan ya Bu Sembak ya. Makasih banyak deh pokoknya yang udah tamat malam Merian hari ini ngawani Mbak Nita, banyak dah nih 14 orang nih bisa Nita sebutkan satu-satu. Makasih banyak beredaan ya Bu Sembak ya. Dan ya semoga terhibur nih dengan lagu-lagu etam Merian ini ya Bu Sembak galanya. Entahkah lagu jaringan etam kah lagi nih bisa tama lagi nih yo. Makasih banyak pokoknya beredaan, semoga terhibur dengan suara siar Mbak Nita dan juga lagu-lagu Mbak Nita Merian hari ini ya. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita dari Denang Merian, karena masih ada 2 jam lagi Jelajah Nusantara dan juga Zona Petang. Etam jumpa lagi di Denang Merian lain hari ya. Etam nalinga lagu-lagu berikut sampai berapa pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hampir datang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keruan dengsana musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menyebabkan sejumlah danau wisata seperti Danau Jempang, Danau Melintang, dan Danau Semayang mengalami kekeringan. Menyusutnya debit air secara drastis ini mengubah panorama air alam tawar yang biasanya menjadi daya tarik utama wisatawan di daerah tersebut. Kondisi tersebut berdampak langsung pada daya pikat wisata alam serta aktivitas perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat. Salah seorang pengunjung, Rizkan, mengungkapkan bahwa kemarau berkepanjangan membuat pesona keindahan dan potensi ekonomi danau-danau tersebut menurun signifikan. Krisis air menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta mengelola ekosistem danau secara berkelanjutan. Pemantauan perairan secara intensif dan pengembalian kondisi air ke batas normal diharapkan dapat segera memulihkan sektor pariwisata dan perekonomian warga sekitar. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyajikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
3: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren di sana lanjut etam di Janur Jelajah Nusantara. Di mana Marian kali ini Nita ndak membahas tentang destinasi-destinasi museum ya keren di sana dan cagar budaya yang bisa etam kunjungi gitu ya. Kalau etam tuh memang pegawal gitu. Memang gawal gitu ya, penggemar daripada wisata-wisata yang tentang sejarah-sejarah gitu. Karena kan tentunya museum etam tahu ya, museum-museum dan juga cagar budaya ini adalah erat kaitannya dengan masa-masa sejarah di Indonesia gitu ya. Nah, ini kita akan bahas satu jam ke depan gitu ya. Museum-museum apa aja gitu dan juga cagar-cagar budaya apa aja yang bisa tem kunjungi nih di Indonesia ini ya. Tapi tem nelinga dulu, men tadi dibuka dengan lagu Kutai ada Bertemu Kasih nih, etam ke Banjar lagi dengan Amper-amper Pisang.

0: menikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren di sana, lanjut etam yo ke wisata pertama nih, ada Museum Nasional. Jadi usianya ini udah hampir 245 tahun ya keren di sana. Jadi tentunya hadir dengan sensasi pengalaman baru menjelajahi sejarah dan juga kebudayaan Indonesia. Ada tampilan-tampilan segar gitu ya di sana dari pamerannya ya, yang menceritakan alur kisah baru dari seluruh penjuru negeri. Di mana di sana itu adanya di Jakarta Pusat ya Museum Nasional, dan ada menghadirkan ruang baru yaitu Immersive A, yaitu video mapping 360 derajat yang edukatif dan pastinya bagus benih nih untuk etam berfoto-foto di sana ya, sembari belajar tentang sejarah seluruh Indonesia. Selanjutnya ada yang namanya Galeri Nasional Indonesia. Bagi etam para pecinta karya seni, Galeri Nasional atau yang bisa disebut juga dengan Galnas, nah ini cocok benar nih untuk etam datangi gitu ya, bersama dengan sahabat, keluarga ataupun sama pasangan gitu ya. Dan masih di pusat kota Jakarta gitu ya, galeri ini tuh memamerkan karya seni unggulan ya dari seniman maestro tanah air kayak ada Pak Avandi sampai Pak Raden Saleh. Dan saat ini sendiri Galnas ini masih menjadi art space yang masih keren, karena kadang si Datu akan selalu mengadakan, bukan kadang ya, tapi selalu untuk mengadakan pameran temporer yang recommended juga untuk dikunjungi. Selain itu ada juga Museum Basuki Abdullah. Ini tadi di Jakarta Pusat, ini sekarang di Jakarta Selatan. Museum yang disebut juga dengan Musbadul ini menampilkan karya-karya peninggalan sang maestro lukis Basuki Abdullah sesuai dengan nama Sida gitu ya. Namun etam kesini juga etam harus tahu nih karena sana bahwa museum ini tuh dulunya adalah tempat tinggal asli dari Pak Basuki Abdullah karena di sana. Nah, selain etam bisa melihat koleksi Sida yang asli gitu ya, tapi etam di sana juga bisa nih ikut kegiatan program publik yang seru untuk diikuti. Karena tuh di sana tuh akan diadakan workshop atau lomba-lomba melukis gitu supaya tambah rame gitu. Jadi jangan terlewat juga tuh ya, mun ada event-eventnya gitu.

Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Ya karena sana lanjut ya, ada yang selanjutnya nih, Museum Benteng Frederick di Yogyakarta. Nah kalau kita ke Jogja, biasanya ke Malioboro, ke Malioboro, ke Malioboro, ke Malioboro. Nah boleh ke museum yang ada di, tetap di Malioboro. Jadi boleh tuh ke Malioboro tuh nih, cuma belanja ya ternyata. Tapi juga bisa nih ke Museum Frederick yang juga punya banyak diorama yang menceritakan berbagai peristiwa sejarah juga. Jadi selain beli ini ya bakpia Jogja gitu ya, nah bisa juga nih kita ke Museum Benteng Frederick ini sekalian aja gitu, mampir-mampir sebentar ya. Selanjutnya ada juga Museum Kebangkitan Nasional, balik lagi ke Jakarta Pusat. Muskitnas itu menghadirkan experience yang beda jua dan berkaitan dengan masa perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia. Nah, Muskitnas ini dibangunnya tahun 1899. Tuh, jadi saksi bisu juga ya dari awal mula berdirinya sebagai Stovia sampai akhirnya pergerakan Budi Utomo. Dan selanjutnya juga ada di Bogor namanya Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti. Nah, di Jawa Barat, tepatnya ada di Bogor, itu tuh menampilkan kisah-kisah para pemimpin bangsa Indonesia dan sebagai inspirasi juga nih bagi para generasi sekarang untuk bisa terlibat aktif juga membangun bangsa Indonesia ini gitu ya. Dan selain itu juga museum ini tuh ternyata menampilkan koleksi peninggalan yang berkaitan dengan biografi sampai prestasi presiden Indonesia gitu. Jadi lengkap dari Soekarno sampai yang sebelum Prabowo gitu ya mungkin ya. Belum pernah kesana juga nih Tani ya, tapi yang jelas selama masa-masa penjajahan ya, masa-masa berjuang untuk kemerdekaan pasti ada nih di Museum Kepresidenan Republik Indonesia. Tapi kalau udah namanya Museum Kepresidenan pasti ya sampai presiden yang terakhir tuh sudah di situ gitu.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
3: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
2: Zir, kasihan ya mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
3: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
2: Ayo.
1: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna. Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya keren deh, sana lanjut ya sebelum mengakhiri kebersamaan Etam. Ini yang terakhir ada yang namanya Museum Prasejarah Sangiran. Jadi Sangiran ini ternyata adalah pusat kehidupan manusia purba zaman prasejarah. Dan Museum Sangiran ini bisa Etam kunjungi di Sragen, Jawa Tengah. Jadi wilayah ini juga tuh adalah situs warisan dunia UNESCO lah keren deh sana ya. Yang mana merupakan jejak tinggalan yang diperkirakan dah ada gitu ya, sekitar 2 juta sampai 200 ribu tahun yang lalu, dan masih bisa Etam lihat nih sampai wayah ini juga. Situs ini juga tuh punya klaster tertentu gitu ya, ada 5, yaitu klaster Kerikilan, Ngebung, Bukuran, Manyarejo, dan juga Dayu. Nah di sana Etam bisa lihat koleksi fosil manusia, ada juga binatang bertulang belakang, sampai ada artefak batu juga tuh keren di sana. Tapi tentunya di melupakan bahwa ini cocok untuk di foto-foto Instagramable gak tuh ya, intinya anak muda supaya bisa kesana gitu ya, tertarik bisa kesana gitu. Sebenarnya ada masih banyak keren di sana, tapi kebersamaan Etam udah hampir pupus ya, dimana informasinya dari laman website museumnasional.or.id, bisa kita galanya kepo di sana gitu ya bisa Mbak ya. Etam habis ini lanjut lagi 1 jam terakhir dengan Mbak Anita, tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Beratam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Perwakilan Dasana Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Kalimantan Timur mendorong para guru untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi murid penyandang disabilitas intelektual. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kemampuan perlindungan diri anak sekaligus mencegah potensi dan resiko kekerasan seksual. Widya Iswara BGTK Kaltim Ijai menjelaskan bahwa pembelajaran ini menekankan pada pemahaman batasan tubuh, privasi, dan mengenali situasi yang aman maupun tidak aman. Mengutip data WHO, di 17 negara berpendapatan rendah, anak penyandang disabilitas terbukti memiliki resiko mengalami kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan anak tanpa disabilitas. Sementara itu, Kepala BGTK Kaltim Wiwi Setiawati mengingatkan pentingnya peran sekolah dalam membangun lingkungan belajar yang aman serta responsif terhadap laporan murid. Pihak sekolah juga diminta untuk selalu memvalidasi setiap laporan anak dan menjalin koordinasi erat dengan keluarga demi perlindungan yang berkelanjutan. Demikian kabar etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
3: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Jaga korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana, ya lanjut ya. Datang dengan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Beralih informasi pertama di zona petang hari ini, keren di sana di mana adanya aktivitas penggalangan donasi ya yang ada di kawasan simpang Masjid Raya Darussalam Samarinda ini jadi sorotan publik juga. Jadi kegiatan yang mengatasnamakan kepedulian kemanusiaan ini tuh memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan juga penjelasan gitu ya terkait penyaluran dana yang dihimpun. Di mana sorotan muncul ini setelah sejumlah pihak akhirnya mempertanyakan identitas penggalang, malah ternyata waktu ditanya gitu ya, yang ditanya ini malah milih pergi gitu, ninggalkan tempat gitu, mau dijawab. Dan akhirnya situasi ini tuh juga yang akhirnya menjadi tanda tanya di tengah masyarakat gitu. Nah, publik sendiri berharap kegiatan TG ini ya, penggalangan-penggalangan dana ini terlebih yang membawa embel-embel misi kemanusiaan itu bisa dilakukan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi, kejelasan tujuan, dan juga bukti penyaluran dana itu juga jadi hal penting ya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan donasi kemanusiaan. Ya, karena di sana ini sampai orang komen-komen juga nih ya di laman Instagramnya berita terkini SMR bunyi sida, pokoknya aman misalnya minta sumbangan tuh pakai masker, terus tuh juga tege bajunya tuh di rapi tege itu diusah dikasih bunyi sida gitu ya. Atau melihat ya, nah misalnya ada terlihat tege mahasiswa gitu ya, ya insya Allah gitu ya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, karena sida tuh biasanya akan benar-benar. Dan juga kalau biasanya yang memang dari asosiasi kemanusiaan tuh biasanya rapi sida pakai baju ya, dan juga jelas nih kemana arahnya, tujuannya. Dan juga kadang ada juga beberapa asosiasi tuh yang transparan gitu ya, uangnya udah dikasihkan kepada yang membutuhkan gitu. Atau menjadi pilih-pilih juga ya Bu Semboy, jangan asal kasih ya, apalagi di lampu-lampu merah gitu ya. Nah, informasinya tadi ya dari laman Instagram ya berita terkini SMR menjadi pengingat juga untuk saling berhati-hati.

0: my action.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat ibu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tangto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Nagrani sana masih seputaran Samarinda, tapi ini lebih besar cakupannya sih. Jadi seputar Samarinda berarti ya. Kaltim yang maksud Nita ya, di mana Kaltim ini kan memang jadi sumber daya energi yang melimpah jua, termasuk batu bara yang juga jadi salah satu komoditas utama di daerah ini juga. Tapi ternyata walaupun batu bara jadi salah satu komoditas yang ada di sini, sejumlah pembangkit listrik tenaga uap itu belum sepenuhnya menjawab persoalan kebutuhan energi masyarakat. Jadi pemerintah Provinsi Kaltim masih menghadapi persoalan pemenuhan kuota bahan bakar minyak khususnya ya. Walaupun di sini tuh udah banyak tuh batu bara minyak enggak tuh ya, karena memang di sini ada PLTU dan juga PLTA, semuanya ada gitu. Tapi kok masih susah ya dari BBM. Jadi memang hal ini disoroti oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah Wahin itu lagi mendorong adanya kepastian pemenuhan kuota BBM sekaligus memperkuat pasokan listrik supaya kebutuhan energi masyarakat bisa terpenuhi secara menyeluruh. Dimana menurut Sida juga, pemerintah daerah ini sudah melakukan pembahasan juga dengan Pertamina Patraniaga ya terkait pemenuhan kuota BBM. Pemerintah meminta juga agar kuota yang sudah disepakati untuk Kaltim pada 2026 ini bisa direalisasikan secara penuh. Nah, menurut Sida Jawa, pemerintah daerah tuh di mau gak tuh ya persoalan yang sama ini kembali terjadi pada tahun depan gitu. Karena itulah kuota yang telah ditetapkan gitu ya diharapkan bisa benar-benar disalurkan sesuai dengan kesepakatan gitu. Amin. Karena ini masalah lawas sebenarnya ya, tapi kok teratasi gitu ya Bu Sumba. Semoga nih adanya usaha dari pemerintah Etam ini bisa menjadi pendorong juga gitu ya untuk minyak etam nih, BBM, listrik gitu ya, tidak kendala lagi tege yang sudah-sudah gitu ya. Informasinya dari laman Instagram Samarinda Etam.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Undang digital sekarang juga.
2: Wait, sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Ih, siapa ya?
3: Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
5: Pro 4 RRI,
6: Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena di sana di Trasok sudah menunjukkan pukul 18.47 waktu Indonesia Tengah, di mana ternyata 2 jam yang lalu karena di sana ada juga kebakaran lahan dan hutan yang terpantau terjadi di kawasan Jalan Poros Sungai Siring menjelang sore hari tadi. Kepulan asap putih terlihat juga membumbung ke udara dan menjadi perhatian warga yang melintas di sekitar lokasi. Dan sampai saat ini juga ya Bu Sombok, masih belum diketahui ini ya secara pasti penyebab kebakaran ataupun luas lahan yang terdampak itu ada berapa tuh masih belum diketahui. Dan juga informasi mengenai penanganan dan kondisi terkini di lokasi juga masih perlu dikonfirmasi juga. Jadi masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati saat melintas di kawasan tersebut ya, dan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan terutama saat kondisi cuaca yang lagi kering saat ini, Bu Sombok. Dimana itu juga lihat ya kerandeng sana, memang di Tanjung Puting Kalimantan Tengah ya kerandeng sana, itu ada namanya Taman Nasional Tanjung Puting yang mengalami kebakaran hutan dan lahan juga, Bu Sombok. Jadi api hutan dan tanah yang mengancam Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah Indonesia, salah satu habitat utama orangutan Borneo, sebuah video yang beredar di media sosial tuh menunjukkan ya bahwa asap tebal yang muncul dari kedua sisi hutan yang terbakar akhirnya menimbulkan kekhawatiran juga tentang kondisi ekosistem dan satwa liar yang hidup di area konservasi gitu ya. Karena di sana memang konservasi orangutan, Bu Sombok, dan itu terbakar tega itu. Akhirnya Kepala Badan Pengelolaan Bencana Nasional Indonesia atau BNPB Letnan Jenderal Suharyanto juga mengonfirmasi bahwa memang ada nih kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting. Dan menurut laman website Detik News, tidak menjelaskan bahwa visibilitas maksud saya ya, yang buruk akibat asap tebal ini juga sudah menghambat upaya pemadaman kebakaran udara menggunakan helikopter bom air. Sementara itu relawan bersama dari Yayasan Orang Utan Hijau Kalimantan dan Indonesia Tour Guides Association di Kota Waringin Barat ya, itu sudah mendorong pemerintah juga untuk memperkuat supaya upaya pemadaman kebakaran udara untuk mencapai titik api yang sulit dijangkau dari tanah. Dan api ini menimbulkan ancaman serius ya terhadap ekosistem rawa dan orang utan Borneo yang bergantung pada Taman Nasional Tanjung Puting ini sebagai habitat alami sida gitu. Ih sedih bener. Nah, karena Nita nih dulu dia sempat ke sini ke Tanjung Puting gitu, Bu Sombok, karena waktu itu sempat tinggal di Kalteng dan belum sempat ke situ karena memang saya dengar-dengar tuh memang banyak di situ memang atau melihat orang utan gitu ya di alamnya gitu, dibebas liarkan aja gitu atau melihat gitu bagaimana sida kehidupan sehari-hari sida kayak itu. Dan ini sekarang lagi terbakar, merinding sampai saya. Mudah-mudahan ini cepat berlalu ya kebakaran ini ya, kerandeng sana sedih benih rasanya mendengar hati ini ya. Ya informasinya seputar tadi kebakaran di Jalan Poros Sungai Siring dari laman Instagramnya Samarinda Terkini, dan tadi Taman Nasional Tanjung Puting yang terbakar dari laman Instagramnya Folk Active. Menjadi akhir juga kebersamaan Etam ya, Bu Sombok ya, dalam rangka Samarinda Meriah edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sama-sama Etam doakan semoga kebakaran lahan ini, kebakaran hutan dan lahan ini segera berlalu ya, Bu Sombok, dan tidak meluas sampai menyakiti di cuma manusia tapi juga makhluk hidup lain seperti tanaman dan juga hewan-hewan yang ada di Kalimantan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita. Semoga kau terhibur dengan lagu-lagu Dedenang Meriah tadi ya, Bu Sombok. Dan juga setelah ini akan ada Busu Rafli dan juga Busu Fendi ngawani kita dalam rangkaian Samarinda Malam. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumber Daya Manusia, Provinsi Kalimantan Timur menggelar sharing session episode 122 bertema Masa Depan Jabatan Fungsional pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan mendorong para aparatur sipil negara agar terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme secara berkelanjutan di tengah dinamika perkembangan zaman. Hadir sebagai narasumber, Direktur Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional LAN RI Yogi Suwarno menekankan bahwa profesionalisme ASN tidak hanya diukur dari pemenuhan target kinerja dan syarat administrasi semata. Ia juga mengingatkan pentingnya penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan, serta etika profesi untuk menjaga standar dan kualitas pelaksanaan tugas. Melalui penguatan keahlian dan sertifikasi berkelanjutan, para pemangku jabatan fungsional diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih berkualitas dan berdampak nyata bagi organisasi maupun masyarakat. Upaya ini sekaligus menjadi wujud transformasi pengelolaan ASN di Kalimantan Timur menuju birokrasi yang berbasis pada kompetensi dan keahlian fungsional. Sekian Habaretam kali ini, saya Rafli, sampai jumpa di Habaretam berikutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Halo pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Wina Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
2: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai runner up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
2: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
1: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
2: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Hingga berita terkini,
2: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
1: Jangan lupa install sekarang ya.
2: Install sekarang.

0: Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro4 RRI Samarinda. Pro4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerondeng sana semuanya. Nah, jadi lagi kembali lagi bersama saya Bu Surapli. Nah, jadi setelah 2 hari libur nih Bu Surapli akhirnya menemani lagi dengan kerondeng sana semuanya yo. Semoga semua segalanya sehat berataan lah. Jadi pada malam ini Bu Surapli akan menemani kawan-kawan lagi nih kan. tapi kerondeng sana segalanya akan merapat hingga pukul 11 ya. Hingga pukul 11 kan dia tuh dengan Bu Surapli sini. Jadi di pada program kali ini Bu Surapli akan membahas nih di beranda, seputar beranda berita daerah dan Nusantara yang pertama. Nah, kita akan membahas nih terkait kabut asap ya, kerondeng sana, kabut asap yang masih bertahan nih di Samarinda. Jadi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Timur mendorong BPBD Kota Samarinda nih sana untuk semakin memperkuat langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Nah, karena sana tahu sendirilah bagaimana cuaca Samarinda sekarang ini yang mulai menyelimuti lagi asapnya yang kemarin sempat hilang, sekarang timbul lagi nih, tahu dari mana asalnya yo. Oke. Sebelum kita makin jauh, saatnya kita mendengarkan lagu yang satu ini dari Kalteng, judul yang berjudul dengan Ngabehu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Oke, kerundang sana masih dengan Bu Surapli. Nah, jadi kita masih membahas sedikit terkait kabut asap yang masih bertahan di Samarinda. Di sebenarnya di juga di Samarinda aja nih sana yo. Di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Timur juga ada, tapi ini kita fokuskan informasi dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda. Nah, jadi sana Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda, Suwarso, menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi dan penanganan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menekankan potensi titik api. Nah, meskipun operasi pemadaman dari udara serta operasi modifikasi cuaca telah dijalankan, namun kabut asap yang turut dipicu oleh aktivitas batubara juga masih berdampak pada kualitas udara di sekitar kita nih sana yo. Nah, jadi kita sebagai masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak membakar sampah atau membuka lahan menggunakan api di tengah cuaca kering saat ini. Nah, jadi sanak-sanakku, kerondeng sanak semuanya, kita sebagai masyarakat pada saat ini sudah sadar akan cuaca yang kering ini, juga hujan sudah lama diturun nih. Jadi kita jangan dulu lah membakar sampah, mun ada banyak sampah, ada baiknya langsung dibuang aja, nggak usah dibakar dulu. Terus juga untuk yang masih mau buka lahan untuk berkebun juga mungkin itu ditahan dulu, ada baiknya cara mungkin alternatif atau apa gitu. Nah, jadi ya seperti itulah sana yo. Nah, jadi yang kedua, informasi dari Bu Surapli juga masih, ini Bu Surapli akan merekomendasikan terkait museum nih. Jadi karena sana perlu tahu bahwasannya Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Nah, jadi itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian sejarah kebudayaan. Dan juga museum juga dapat dimanfaatkan nih sana sebagai wisata edukatif untuk mengenal perjalanan bangsa dan peninggalan masa lalu. Baik, yang pertama nih sana yo. Yang pertama itu ada Museum Nasional Jakarta. Nah, Museum Nasional Indonesia ini berletak di Jakarta. Nah, ini juga bisa kita ambil untuk mempelajari prasejarah, etnografi, keramik atau juga numismatika, geografis, segala sejarah ada di museum ini sana yo. Nah, juga pengunjung di tempat ini bisa menemukan berbagai macam peninggalan, termasuk aca, keris, kain tradisional, perhiasan, dan benda bersejarah lainnya. Nah, kemudian yang kedua, Museum Sejarah Jakarta. Nah, ini masih seputar Jakarta nih. Museum Sejarah Jakarta atau biasa disebut dengan Museum Fathahillah. Nah, ini juga cocok sana untuk kita kunjungi pada saat kita untuk ada waktu ke Jakarta nanti, bisa kita belajar nih tentang sejarah untuk mempelajari berkembang ibu kota. Nah, museum tersebut juga merupakan bangunan bersejarah yang dulunya berfungsi sebagai balai kota Batavia pada pemerintahan kolonial Belanda nih sana yo. Nah, koleksinya juga meliputi perabot, peta lama, foto-foto senjata pada zaman dahulu, serta dokumen mengenai perjalanan Jakarta dari masa ke masa. Kemudian sana Bu Surapli akan membacakan nih, ada yang ketiga, Museum Geologi. Nah, ini lokasinya ada di Bandung sana. Untuk Museum Geologi ini juga bisa menjadi pilihan wisata edukatif bagi siapapun yang tertarik untuk mempelajari sejarah bumi serta kekayaan alam Nusantara. Nah, gedung ini juga dibangun pada 1928 sebagai geologis laboratorium yang kemudian diresmikan pada tahun 1929 untuk mewadahi kegiatan penelitian geologi. Nah, juga yang keempat nih sana, ada Museum Manusia Purba Sangiran. Nah, ini lokasinya ada di Jawa Tengah nih, karena sana. Nah, Museum Manusia Purba ini juga bisa menjadi pilihan jika kita ini ingin mempelajari tentang kehidupan manusia ini purba di sana yo. Jadi di hanya sejarah aja. Jadi ingin mempelajari manusia purba juga bisa kita berjalanan di Jawa Tengah di sana. Nah, kemudian juga museum tersebut kita bisa mempelajari fosil manusia purba, fosil fauna, dan juga perubahan lingkungan selama jutaan tahun sebelumnya. Kemudian yang terakhir nih sana,
ada Museum Ulen Sentalu. Nah, ini lokasinya ada di Sleman. Nih, Bu Surapi juga belum pernah nih ke daerah sini nih. Mudahan lah kemudian ada rezeki bisa kita berjalanan ke sana tuh. Oke, lanjut kita Museum Ulenan. Museum Ulen. Nah, Sentalu yang berlokasi di Kaliorang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, yang dimana kita bisa mengenal sejarah serta kebudayaan Jawa. Pada 1 Maret 1997, museum tersebut diresmikan untuk menyusun sejarah peradaban Jawa melalui melalui pelestarian warisan kebudayaan. Nah, juga koleksi serta penyajian museum ini juga memahami kehidupan keluarga keraton, tradisi, dan perubahan seni serta budaya Jawa. Museum ini juga bisa mengajak kita nih sana pengunjung untuk mengenal hubungan antara peninggalan masa lampau dengan identitas budaya masyarakat sekarang atau masyarakat modern. Oke, itu aja sana yo yang kronis sana yang bisa Bu Surapi sampaikan. Informasi tersebut juga terkait kabut asap dan juga hari museum Museum Nasional ini itu Bu Surapli kutip dari laman rri.co.id. Nah, oke, sana saat ini kita akan mendengarkan lagu yang satu ini dari yang berjudul dari Nabila Wulandari yang berjudul To Ritakena Atiku.

0: Tradisi adat Maceratasi merupakan upacara adat masyarakat nelayan tradisional di daerah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kebiasaan adat ini sudah berlangsung lama di tengah masyarakat dan terus dilakukan secara turun-temurun. Untuk waktu pelaksanaannya ialah setiap setahun sekali. Prosesi Maceratasi adalah penyembelian hewan dari jenis kerbau, kambing, dan ayam di pantai, kemudian darahnya dialirkan ke laut. Adapun maksud mengaliri darah ke laut dengan memberikan darah bagi kehidupan laut. Tujuan dari digelarnya upacara ini bagi masyarakat yang tinggal sekitar pantai dan sekitarnya, mereka berharap mendapatkan rezeki yang melimpah dari kehidupan laut.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
3: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, baik, kroning sana itu aja yang bisa Bu Surapi sampaikan terkait program dari Beranda, berita daerah dan Nusantara. Nah, selanjutnya ini Etam akan berkesahan lagi dengan program Besepra, yaitu berkesah seputar budaya dan daerah. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetaplah mendengarkan di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Nah, setelah ini kita akan tetap masih mendengarkan lagu dari Kenangkan Sa dari Papua Fet Anak Lokong, Anak Kolong.

Karena itu, pengawasan dan penertiban lokasi sangat diperlukan agar kepentingan para pelaku usaha dan penggunaan fasilitas publik dapat berjalan seimbang. Pemerintah kota diharapkan mampu menekankan tempat berjualan yang tertib tanpa mengabaikan pencarian nafkah bagi para pedagang UMKM. Dengan penataan yang tepat, fungsi fasilitas umum seperti jalur jogging tetap optimal dan ruang publik yang nyaman pun dapat terwujud. Sekian Habar Hitam kali ini, saya Rafli, sampai jumpa di Habar Hitam berikutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Baik, keruning sana. Nah, jadi pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah ini hingga merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Etam akan berkesahan. Kita akan membahas nih terkait di program Besepra ini berkesah seputar budaya dan daerah. Nah, jadi Bu Surapi juga akan menyampaikan nih, kita akan berkesahan terkait Pacagoya. Nah, juga ini ritual adat kampung Kalaudi untuk berdamai dengan alam. Nah, jadi masyarakat kampung Kalaudi di Pulau Tidore, Maluku biasa melaksanakan ritual Pacagoya usai panen. Nah, jadi tradisi ini sana bukan sekedar sebuah upacara, nah, melainkan juga persembahan kepada alam dan kehidupan itu sendiri. Pada dalam bahasa lokal yang berarti membersihkan atau mensucikan nih sana yo. Sedangkan Goya adalah tempat keramat yang berlokasi di tengah hutan pegunungan Kalaudi. Pacagoya dapat diartikan sebagai ritual adat membersihkan tempat yang dianggap keramat oleh warga nih sana. Nah, juga tradisi Pacagoya ini merupakan upaya warga Kalaudi untuk tidak merusak mengeksploitasi alam. Komitmen ini juga dipegang erat melalui sumpah yang disebut Bobeto, yang artinya siapa merusak alam akan dirusak alam. Nah, jadi kayak gitu ya sana yo. Nah, jadi pada setiap tahunnya juga tradisi ini juga dilaksanakan sebagai persembahan kepada alam dan juga kehidupan kita, kehidupan masyarakat di kampung kalau di sendiri itu sana. Nah, jadi ini upacara bukan hanya sekedar upacara nih sana, melainkan ada persembahan yang terdapat makna juga, ada juga prosesinya ritual Pacagoyanya. Nanti kita akan bahas di setelah kita akan mendengarkan lagu yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Oke, baik Ron yang sana masih dengan Bu Surapli. Nah, jadi kita akan membahas masih terkait ritual Pacagoya yang ada berasal dari Maluku ya. Nah, jadi komitmen menjaga alam lewat sumpah bebeto tadi, nah itu bukan sekedar membersihkan tempat sakral. Nah, tradisi Pacagoya ini juga berkomitmen kuat terkait warga Kalodi agar tidak merusak serta mengeksploitasi alam. Nah, juga tadi ada juga beberapa sumpah adat yang dinamakan bebeto yang memiliki arti mendalam tadi ya. Ini yang perlu kita garis bawahi nih sana. Nah, jadi yang berarti dari bebeto tadi, siapa merusak alam akan dirusak alam. Nah, kemudian kita lanjut terkait rangkaian prosesi ritual Pacagoya nih, kerennya sana. Pelaksanaan ritual Pacagoya melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan tata cara yang sakral dan terstruktur nih kerana sana. Nah, yang pertama, ini ada kepemimpinan adat. Nah, prosesi ritual ini dipimpin langsung oleh ketua adat yang bergelar Sowohi. Nah, dengan didampingi oleh para bobato. Kemudian pembersihan dan sesaji. Secara garis besar, ritual dilakukan dengan membersihkan area tempat keramat di hutan, serta juga membersihkan sesaji berupa makanan khas kampung Kalodi. Kemudian itu kerana sana, yang ketiga prosesinya adalah doa bersama nih. Nah, doa bersama, setibanya rombongan warga di lokasi keramat, rangkaian acara dilanjutkan dengan pembacaan doa. Dengan pembacaan doa yang dipimpin secara khidmat oleh Sowohi tadi, yaitu kepemimpinan adat tersebut. Kemudian juga ziarah bersama. Nah, di sini kita juga akan melaksanakan ziarah seluruh warga kampung Kalodi. Kemudian juga menutup rangkaian ritual dengan melakukan ziarah bersama di tempat keramat tersebut. Nah, jadi itulah rangkaian prosesinya kurang sana. Jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan prosesi ritual Pacagoya ini setelah kita akan mendengarkan lagu Dabu Dabu yang akan dibawakan oleh Udin Ahmad. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
4: Ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, baik Kroneng sana, masih dengan kita membahas proses tadi ya, ritual Pacagoya. Sekarang kita lanjut ke makna filosofis di balik tradisi Pacagoya tersebut. Nah, jadi pelaksanaan Pacagoya ini mencerminkan ikhtiar masyarakat Kalaodi untuk terus berdamai dan bersahabat dengan alam. Melalui tradisi ini, warga memanjatkan doa dan permohonan kepada Tuhan agar senantiasa dikarunia alam yang subur serta kebermanfaatan dalam hidup. Nah, jadi makna dari filosofis di balik tradisi Pacagoya ini juga di semata-mata sebagai upacara saja sana yo. Jadi ada pendekatan masyarakat juga dengan alam, ibaratnya itu yang menghidupi masyarakatnya memang alam tuh tegak tuh yo. Nih, jadi lanjut lagi, masyarakat Kalaodi juga percaya bahwa alam telah memberikan kemudahan hidup. Nih bujur kan? Jadi alam tuh yang memang menghidupi masyarakat ya, seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita lah. Nah, khususnya di masyarakat Kalaodi ini, dia memberikan tradisi ya upacara tadi Pacagoya tersebut. Mulai dari hasil panen yang melimpah hingga ketersediaan air yang cukup untuk kelangsungan hidup di tengah terjalnya kawasan pegunungan. Nah, warisan leluhur ini juga menjadi bukti bahwa kearifan lokal masyarakat adat mampu menjadi ganda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Nah, jadi tegak tuh sana bahwasanya maknanya tadi ini dalam, dan terus juga kita ini bisa masyarakat Kalaodi juga tinggalnya di daerah pegunungan. Nah, jadi di daerah-daerah ini juga bukan hanya terkait kekayaan alam aja, jadi juga terkait ketersediaan air juga, itu juga sangat disyukuri oleh masyarakat Kalaodi tersebut. Nah, jadi itulah penting dari makna juga terkait yang bisa Bu Surapli bacakan terkait sejarah maupun rangkaian prosesi ritual Pacagoya tersebut tadi sudah kita bahas, dan juga maknanya juga ini sana yo. Nah, jadi setelah ini kita akan masuk ke program Pantas, yaitu pesona antar komunitas. Nah, jadi setelah ini kita akan bertemu dengan Bu Supendi di sini.

Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Kadang para tamu juga diajak untuk ikut menari bersama para penari.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin menilai museum perlu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, museum tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga berperan membangun pengetahuan, karakter, dan masa depan masyarakat. Ia menjelaskan, museum memiliki tugas menjaga memori kolektif sekaligus merawat pengetahuan budaya dan sejarah bangsa. Namun, perubahan cara masyarakat memperoleh informasi dan berinteraksi menuntut museum menghadirkan pendekatan yang lebih relevan. Ia menyebut, BLU Museum dan Cagar Budaya di bawah Kementerian Kebudayaan memiliki visi menghadirkan ruang penjelajahan warisan budaya dan sejarah. Visi tersebut

menegaskan, transformasi museum membutuhkan proses bertahap, perencanaan jangka panjang, serta konsistensi dalam pelaksanaannya. Pada 2026, pihaknya masih berfokus pada konsolidasi aset dan pengembangan pendanaan berkelanjutan untuk mendukung operasional museum. Selain merawat koleksi, museum perlu menghadirkan interpretasi, cerita, dan pengalaman yang menarik agar pengunjung memahami nilai warisan budaya. Melalui pendekatan tersebut, museum diharapkan mampu membangun dialog, membuka ruang partisipasi, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Transformasi ini menempatkan pengunjung bukan sekadar penonton, melainkan peserta aktif dalam memahami dan menghidupkan warisan budaya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam esok hambat.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Samarinda.
1: Maparola adalah kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai pria yang dilakukan oleh masyarakat Bugis setelah menikah. Mempelai wanita datang ditemani iring-iringan dari keluarga mempelai wanita. Mempelai wanita juga membawa seserahan berupa perlengkapan pribadi dan kue-kue untuk mempelai pria. Kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat Bugis karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai pria. Di mana Maparola inilah mempelai kembali sungkem kepada orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai pria. Setelah acara Maparola selesai, kedua mempelai akan kembali ke rumah mempelai wanita.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerandeng sana, kembali lagi ya bersama dengan Bu Supendi setelah tadi Bu Surapli yang akan, bukan yang akan kerandeng sana ya, yang tadi sudah mengawani di Saja Samarinda Malam hingga merapat di jam 9 malam kerandeng sana. Dan di jam 9 malam ini kerandeng sana hingga merapat nanti di jam setengah 11 malam, Bu Supendi akan mengawani kerandeng sana dalam program Pantas Bugis. Namun kerandeng sana ya, sebelum etam nanti akan bergabung dengan Indo City tentunya dalam program Pantas Bugis dan akan membahas seputar apa tema etam pada malam hari ini kerandeng sana. Etam akan terlihat terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Genting dan Gentas. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda dan Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat nelinga.

Lama sebelum kerajaan Mulawarma Naladewa di daerah Kutai, sudah ada sebuah kerajaan. Negerinya aman, tanahnya subur, rakyatnya rajin bekerja. Karena itu hasil sawah ladang dan binatang ternaknya berlimpah. Hanya sayangnya mereka tidak pandai mempergunakan nikmat yang diberikan kepada mereka. Sehari-hari sesudah panen, kerjanya bersenang-senang. Pada suatu hari, tibalah masa kelaparan menimpa negeri itu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah mini drama legenda, Legenda Genting dan Gentas, produksi RRI Samarinda.

0: sekali musim kemarau ini.
1: Iya, tidak terasa sudah 12 tahun kita semua kesusahan mencari makan. Karena kemarau ini tidak kunjung berakhir, Bu.
2: Ibu juga tidak tahu kenapa kemarau ini sangatlah panjang. Mungkin ini semua cobaan yang harus kita hadapi.
1: Bu, dari tadi kita berjalan, tidak ada sedikit pun makanan yang bisa kita makan.
2: Iya, Nak. Sabar ya.
1: Iya, Bu.
0: Bu, dari tadi perut Gentas bunyi. Gentas sudah lapar.
2: Iya, Gentas. Sabar ya, Nak. Kita cari lagi. Siapa tahu ada makanan.
0: Iya, Bu.

0: Sudah beberapa hari kita berjalan, tapi belum juga mendapatkan makanan. Genting sudah tidak kuat berjalan lagi, Bu.
1: Iya, Bu. Gentas juga. Rasanya tidak punya tenaga lagi berjalan.
2: Sabar ya, anak-anakku. Sekarang kita pulang saja ke rumah. Nah, kita sudah sampai. Kalian tidurlah. Besok kita lanjutkan lagi mencari makanan ya.
0: Iya, Bu. Kalau begitu, kami tidur duluan ya.
2: Kasihan sekali anak-anakku. Mereka sangat kelaparan. Apa yang harus aku lakukan? Mimpi apa aku tadi? Siapa orang tua di mimpiku tadi? Kenapa mimpiku seperti itu? Besok pagi, aku coba menemui petinggi dan para tua di kampung untuk menceritakan mimpiku ini.

0: Ibu mau pergi kemana pagi-pagi begini?
1: Gentas, ibu mau ke rumah petinggi dulu ya.
0: Untuk apa ibu ke sana?
1: Ibu ada urusan sebentar. Kamu dan kakakmu mandilah. Nanti setelah ibu pulang, kita mencari makanan lagi ya.
0: Baiklah, Bu. Hati-hati.

0: Masuklah. Ada apa ibu kemari?
1: Maaf, pagi-pagi begini saya kemari. Jadi saya ingin memberitahukan mimpi yang saya alami tadi malam, petinggi. Saya ingin meminta nasihat tentang mimpi ini kepada petinggi dan juga tua kampung di sini.
0: Begitu ya. Kalau begitu, saya kumpulkan dulu para tua kampung di sini. Kalian, tolong panggil para tua kampung sekarang. Semua sudah berkumpul di sini. Sekarang ceritakanlah mimpi itu, Ibu.
1: Begini, petinggi. Tadi malam saya bermimpi bertemu dengan sosok orang tua. Dan dia memberitahukan saya bagaimana agar kita semua tidak kelaparan lagi.
0: Terus, apa kata orang tua itu di mimpi?
1: Dia berkata, jika kamu ingin negeri ini makmur seperti dulu, hendaklah engkau korbankan kedua anakmu. Setelah itu, kamu kubur mereka di tempat yang berbeda. Setiap hari kamu datangi dan kamu siram. Seminggu kemudian, akan tumbuh di atas kuburan si genting 7 batang pohon padi, dan di atas kuburan si gentas 7 pohon jagung. Buahnya kamu bagi-bagikan kepada orang sekampungmu untuk dijadikan bibit. Sekarang saya harus bagaimana, petinggi?
0: Kami di sini tidak dapat memberi nasihat kepadamu karena anakmu hanya 2 orang. Terserah kepadamu apakah kamu bersedia mengorbankan mereka untuk kepentingan orang banyak.
1: Saya tidak tahu harus bagaimana. Apalagi harta yang saya punya hanyalah mereka.
0: Lebih baik sekarang ibu pulang saja. Ibu renungkan mana keputusan yang akan diambil. Dan mimpi ini juga harus ibu ceritakan kepada mereka berdua.

0: Genting, Gentas, kemari nak.
1: Iya, Bu.
2: Ibu sudah pulang. Kami berdua sudah siap, Bu, mencari makan. Siapa tahu hari ini kita dapat makanan.
1: Iya, Bu. Ayo.
2: Ibu, kenapa wajah Ibu terlihat sedih? Ada apa, Bu?
0: Anakku, sebenarnya ada yang ingin Ibu ceritakan kepada kalian.
2: Apa itu, Bu?
0: Ibu semalam bermimpi, nak.
1: Mimpi apa, Bu?
0: Di dalam mimpi itu, Ibu bertemu orang tua. Dia bilang kalau kampung ini ingin subur kembali, bebas dari kemarau, Ibu harus...
2: Harus apa, Bu?
0: Ibu harus korbankan kalian berdua, nak.
2: Ibuku sayang, walaupun kami berdua tidak dikorbankan, kami juga akan mati jika kelaparan, Bu. Lebih baik Ibu ikuti saja kata orang tua dalam mimpi itu untuk mengorbankan kami. Walaupun kami berdua nantinya dikorbankan, kami tidak akan mati.
1: Betul itu, Bu. Karena jasad kami nantinya tumbuh menjadi padi dan jagung, yang buahnya menjadi bibit untuk negeri, kemudian bisa memakmurkan negeri ini kembali.
0: Tapi Ibu tidak bisa melakukan itu kepada kalian. Kalian berdua adalah anak-anak yang Ibu sayangi.
2: Ibu, kami berdua rela berkorban untuk kepentingan orang banyak, Bu. Ibu pasti bisa, harus bisa.
0: Tapi, Ibu...
2: Sudah, Bu, kami berdua tidak apa-apa. Mungkin ini memang sudah jalannya. Kami yakin ini keputusan terbaik, Bu. Ibu harus melakukannya.

0: aku harus ke rumah petinggi lagi. Mana tahu dia akan menghalangi aku untuk tidak mengikuti mimpi itu. Semoga saja.
1: Ada apa ibu kemari lagi?
0: Saya sudah memberitahukan anak-anak saya tentang mimpi itu.
1: Terus reaksi mereka seperti apa?
0: Mereka rela untuk dikorbankan. Tapi apa petinggi tidak punya jalan lain?
1: Saya tidak bisa memberi saran apapun, karena kamu yang mendapatkan mimpi itu.
0: Ternyata mereka semua sengaja tidak memberiku jalan keluar ataupun nasihat. Sepertinya mereka memang ingin aku mengorbankan anak-anakku agar mereka semua selamat dari kemarau yang panjang ini. Kalau begitu, percuma saja saya kemari.

0: yang harus aku lakukan. Aku tidak mungkin mengorbankan anak-anakku.
1: Ibu, belum tidur?
0: Belum, Nak. Kalian sendiri malam begini kok belum tidur?
2: Kami berdua ingin tidur bersama ibu.
1: Iya, Bu. Mana tahu besok-besok kami berdua tidak bisa menemani ibu.
0: Anak-anak ibu, sini, tidur dekat ibu.
1: Iya, Bu. Ibuku sayang, walaupun kami berdua tidak dikorbankan, kami juga akan mati jika kelaparan. Lebih baik ibu ikuti saja kata orang tua dalam mimpi itu untuk mengorbankan kami. Walaupun kami berdua nantinya dikorbankan, kami tidak akan mati, Bu.
2: Betul itu, Bu. Karena jasad kami nantinya tumbuh menjadi padi dan jagung, yang buahnya menjadi bibit untuk negeri ini, kemudian bisa memakmurkan negeri ini kembali.
1: Kami akan tetap hidup dalam sejarah sepanjang dunia, tetapi dalam wujud yang berbeda. Ibu, marilah kita segera laksanakan pesan mimpi orang tua itu.
0: Aku bermimpi lagi. Apa itu pertanda untukku? Anak-anakku sudah siap melakukan ini semua untuk kepentingan semua orang.

0: Ibu, sekarang waktu yang tepat untuk menjalankan mimpi itu.
1: Iya, Bu. Kami berdua sudah siap.
2: Apa kalian sudah benar-benar siap, Nak? Ingin melakukan ini?
0: Kami berdua siap, Bu. Dan ikhlas.
2: Baiklah, anak-anakku. Kalau begitu, kita laksanakan mimpi itu. Ibu sangat menyayangi kalian, anak-anakku. Sampai kapanpun, jangan membenci ibu.
1: Tidak, Ibu. Kami tidak akan membenci ibu. Kami sangat menyayangi ibu.
0: Kami akan selalu ada di dekat ibu, walaupun kami sudah tidak ada, Bu.
2: Anak-anakku, sekarang kalian rebahkan badan kalian di sini, ya.
0: Iya, Bu. Pejamkanlah mata ibu.
2: Kemana anak-anakku? Kenapa hanya ada 7 butir benih padi dan 7 butir jagung? Dan ini semua sesuai dengan pesan mimpi orang tua itu. Kalau begitu, aku harus menyiraminya setiap hari agar mereka tumbuh dan sehat. Anak-anakku, semoga pengorbanan kalian tidak akan sia-sia. Ibu menyayangi kalian.
3: Beberapa bulan kemudian, 7 pohon padi dan jagung berbuah dengan lebatnya, sehat dan juga berisi. Setelah masak, buah padi itu pun diketam dan buah jagung itu pun dipetik untuk bibit. Kedua macam bibit tanaman itu pun diserahkan kepada petinggi dan orang tua-tua kampung untuk dijadikan bibit. Penduduk kampung dan negeri sangat gembira dan mulailah menanami ladang. Dengan rahmat Sang Hyang Dewata Raya, tibalah musim hujan dan kemarau panjang itu berakhir, sehingga ladang dan kebun tanam-tanamannya subur semua. Orang kampung sangat berterima kasih kepada ibu itu yang sudah mengorbankan kedua anaknya untuk kepentingan dan kelanjutan hidup manusia. Mini drama legenda, Legenda Genting dan Gentas, produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Ratih Irawan, dengan para pemeran Mariatul Kiptiah sebagai ibu, Sulis memerankan Genting, Gentas diperankan Rangga, Dedi Purnama memerankan Petinggi, narator dibacakan Ira, teknik Hartati, dan montase Mira Febrina.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Kembali lagi para pendengar di RRI Perompak Samarinda bersama dengan Daeng Fendi pada malam hari ini ya. Tentunya Daeng Fendi pada malam hari ini akan membersama hingga nanti merapat di jam 10:30 malam dalam program Pantas Bugis. Tentu para pendengar di RRI Perompak Samarinda dimanapun saja sedang mendengarkan kami, bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami nanti boleh dapat gabungan di nomor 0541 727656, atau juga bisa gabungan di nomor WhatsApp kami 0811 58 19984. Baik, para pendengar di RRI Perompak Samarinda saat ini sudah bergabung melalui telepon WhatsApp nih bersama dengan Indo City yang nanti akan membahas seputar La Madu Keleng, sang perantau Wajo yang mengusir penjajah dari tanah Bugis. Assalamualaikum Indo City.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wengi.
0: Iya, selamat wengi aga kareba Indo.
1: Oke.
0: Aga kareba Indo.
1: Kareba madecing.
0: Alhamdulillah. Silakan Indo untuk membawakan acara pada malam hari ini.
1: Oke. Assalamualaikum, selamat wengi. Salam budaya. Budayakan salam ya. Sila seroto malabiku siruntuk siki iweni ri acara favorita pentas ogi tanpa podo pada antamana maring kali ini. Tanpa podo pada antamana ki maring kali ini si bawa monitor. Kuat dingin ikut ki gabungan dah untuk mempererat silaturahmi kita malam hari ini. Dan temanya malam hari ini kita ini ya, buka dulu mana tema malam hari ini. Lama di Peleng, sang perantau Wajo yang mengusir penjajah tanah bu penjajah tanah Bugis. Lama dukeleng sang perantau. Kayak apa lagi caranya nih? Ini sudah susahnya nih. Aku bacakan ya, mumpung belum ada yang ini.
0: Iya, silakan Indo.
1: Oke. Jika tanah ada begitu semangat yang melekat pada sosok Lama Dukeleng, bangsawan Bugis yang hidup di tengah gelombang politik perang dan penjajahan, ia bukan sekedar nama melainkan legenda yang menyeberang lautan menundukkan takdir dengan keberanian yang dan pulang sebagai pahlawan. Tidak banyak yang tahu pasti tentang masa kecil Lama Dukeleng. Namun beberapa sumber lontara Wajo menyebut ia lahir sekitar tahun 1700 di Peneki, Wajo, Sulawesi Selatan. Diketahui ia adalah putra Arung Raja Wetenri Kang Garis Bangsawan mengalir dalam nadinya, namun adalah warisan utama. Lama Dukeleng pernah menjadi pembawa puan, yaitu lem tempat untuk Galewangan to Tandri Rua Arung Matua Raja tertinggi. Ketika itu ia menghadiri upacara pelubangan telinga putri Arumpone Lapatau yakni Iwale di Cendranabone. Saat itu ia baru saja di hitan di usia diperkirakan 13 atau 14 tahun. Namun dalam acara tersebut api keberanian dalam jiwanya mulai menyala. Setelah upacara tersebut dilaksanakan pada sibuk pesta dilaksanakan pesta sabung ayam yang lazim dilakukan oleh raja-raja Bugis Makassar ketika itu. Seseorang dari Bone melemparkan kepala ayam yang telah mati dan tanpa sengaja mengenai Arung Matoa Wajo. Dalam tradisi Bugis yang menjunjung tinggi siri harga diri itu bukan hanya sekedar hinaan melainkan pelecehan terhadap martabat lama dukeleng yang tercina akhirnya memakan pelaku tanpa ragu dan menyulut bentrokan yang menyebabkan puluhan orang dari kedua belah pihak. Ketika rombongan Wajo kembali, pihak dari Bone mengirim utusan dan minta pelaku kami untuk diadili, namun berdiri membela Lamat Dukeleng dan mengatakan bahwa ia telah pergi dari Wajo. Meski dihubungi menyadari keselamatan dirinya bisa terancam oleh zamannya, akhirnya memilih pergi ke tanah kelahiran demi menghindari bandara yang lebih besar. Sebelum orang Matoa apa yang akan dibawanya ke perantauan, Lamat Dukeleng menjawab dengan tenang, tiga falsafah telu capak, yakni capak ujung lidah, capak kawali ujung badik, dan capak ujung kelelakian. Tiga kekuatan utama yang dimiliki oleh seorang pasumpa atau perantau Bugis sejati. Lamat Dukeleng menjelajahi Kalimantan dan menetap di Kerajaan Pasir. Di tanah asing itu ia menjelma dari pengungsi menjadi pemimpin, bahkan diangkat sebagai Sultan Pasir. Di sana ia menata kekuasaan, menumpas perompak, dan membangun kekuatan diplomatik termasuk melalui pernikahan politik antara putrinya dan Raja Kutai. Pada tahun 1736, tanah kelahiran memanggilnya karena saat itu Wajo tengah terhimpit oleh tekanan Bone dan dominasi VOC Belanda. Lamat Dukeleng kembali ia diangkat sebagai Arung Matoa dan dilantik sebagai Raja Wajo ke-34. Pada 1740, saat Belanda mencoba menaklukkan Wajo, ia menyiapkan pertahanan dengan memanfaatkan alam sebagai benteng alami. Setahun kemudian pasukan Wajo berhasil memukul mundur Bone hingga ke Makassar. Kemenangan itulah yang mengguncangkan VOC dan menyatukan semangat rakyat Bugis. Oke, nanti lagi kita lanjut ya.
0: Oke, iya. Ini Indo. Kita dengarkan lagu dulu ya Indo ya.
1: Iya, kasih lagu dulu, soalnya belum ada yang masuk juga kan.
0: Nah, ini sudah ada yang mau masuk nih, nanti ditahan dulu ya tentunya para pendengar di RRI Perempat Samarinda, karena kita akan mendengarkan terlebih dahulu berbagai lagu Bugis. Saat ini akan kita dengarkan lagu Cupe Atiku dari Nada Dita Nirmala.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!

0: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Kembali lagi para pendengar di RRI Perempat Samarinda bersama dengan Daeng Fendi dan juga Indo City. Indo City, selamat malam Indo.
1: Halo, selamat ya. Malam.
0: Bagaimana Indo nih pembahasan kita pada malam hari ini Indo, seputar Lamadu Keleng tadi Indo?
1: Iya, aku lanjut lagi ya. Yeah, tinggal Indo. Sedikit ini bagi temanya. Setelah hampir tiga dekade memimpin Lamadu Keleng meletakkan jabatannya pada 1754. Ia menyerahkan tafet kepemimpinan kepada Lamadanaca. Wartuwo sebagai Arung Matoa Wajo yang ke-35. Pemimpinan dirinya bukanlah akhir tetapi penutup yang tenang dan babak panjang kepemimpinan seorang pejuang. Lamadu Keleng diketahui mengembuskan napas terakhir pada usia 65 tahun. Tepatnya pada 1765 dan dimakamkan di tanah kelahirannya Wajo. Ia tidak hanya berhasil membebaskan Wajo dari cengkeraman Belanda tetapi juga melancarkan serangan ke wilayah Makassar dan mempermalukan kekuatan kolonial di jantung kekuasaannya. Atas segala jasanya, pemerintah Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada 1998. Sebuah pengakuan yang layak bagi tokoh yang tak hanya berjuang tetapi juga menginspirasi generasi berikutnya. Namanya juga kini diabadikan di berbagai tempat. Salah satunya Jalan Lamadu Keleng di Kota Makassar, tempatnya di kawasan Kecamatan Ujung Pandang. Tak hanya itu, ia juga diabadikan di Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadu Keleng di Sengkang, Wajo. Lamadu Keleng adalah sosok yang mengajarkan bahwa cinta pada negeri kadang berarti meninggalkan agar kelak bisa kembali dan membela. Ia adalah perantau yang menjadikan samudra sebagai arah jalan pulang dan kehormatan. Sosok ini menjadi teladan bagi anak muda yang mencintai tanah airnya. Ia tak hanya membawa kenangan dari rantau tetapi juga strategi perang dan keberanian tak gentar. Nama Lamadu Keleng akan terus hidup

0: makanya di sana kan di, banyak orang yang bilang di sana Bugis pasir kan. Ah, yang orang Bugis pasir, tapi kayaknya beda deh anunya bahasanya.
1: Mungkin kurang lebih aja Indo.
0: Iya, kurang lebih aja, tapi ada bahasanya yang beda dengan kita karena dia kayaknya campur dengan bahasa Kutai.
1: Iya. Baik. Indo, ini sudah ada lagi yang ingin bergabung, Indo, di nomor 7272656. Ini kita sapa dulu ya, Indo ya.
0: Oke, diangkat.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat wengi Ambo Abdurrahim.
0: Iya, Daeng Abdurrahim.
1: Daeng Abdurrahim.
2: Kalau sudah dia menikah.
1: Iya.
2: Kalau sudah menikah itu Ambo.
1: Nah, Ambo. Ambo berarti calon. Ambo berarti daeng, betul.
0: Iya, Daeng.
1: Oh, Daeng.
0: Ya, panggil Daeng aja. Siap. Kalau ano, apa sih? Kalau laki-laki Indo, kalau perempuan.
1: Daeng Abdurrahim, ini izin Daeng, sebelumnya boleh dijauhkan dulu dari radio supaya terdengar dengan jelas nih Daeng Abdurrahim.
2: Iya, saya dulu lanjutkan ya.
1: Iya, silakan Daeng, mau tanya apa nih dengan Indo City pada malam hari ini?
2: Jadi yang dikemukakan tadi itu Indo City. Oh, kan lama dukeleng ya. Iya. Judulnya pada malam ini. Jadi lama dukeleng itu menantu Sultan Haji Muhammad anu mertua Sultan Haji Muhammad Idris. Oh, Raja Kuta yang ke-14. Oh, pahlawan nasional Kalimantan Timur.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi itu kan yang dijadikan istri itu kan anaknya Raja Pasir. Nah, sesuai dengan yang dibahas itu kan pernah tinggal di Pasir, tapi lahir di Wajo, serta asuhan lemah di Keleng. Lahir di Wajo sekitar 1700 dan dia wafat
0: 1900 berapa gitu.
1: Iya, tadi wafatnya di tahun 1700-an.
2: 1765.
0: Iya, 700 dia lahir
2: 1765 wafatnya
1: 1765.
2: Iya. Gitu kan? Ah, yeah. Jadi itu sama juga lagi itu. Dia berombongan pada waktu ke Kalimantan, tapi namanya dulu kan Borneo. Jadi itu orang Bugis dia bagi-bagi ada ke Batu Licin, sama di Kabupaten Tanah Bumbu.
1: Yeah.
2: Kabupaten Tanah Bumbu bukan di Batu Licin kan?
1: Yeah.
2: Selatan. Nah, ada yang lagi ke Kutai. Nah, itu kan dia meter sana.
1: Yeah.
2: Yang di tempat itu kan dikasih tanah di Samarinda seberang. Nah, rombongan itu pendirinya, rombongannya itu kan temannya Lama Dukeleng itu, saya baca sejarahnya ya. Rombongannya Lama Dukeleng itu Lamohan Daimangkona. Daimangkona kan nama dainya.
1: Yeah.
2: Nama Lamohan,
1: yeah.
2: Pendiri Kota Samarinda.
1: Pendiri Samarinda.
2: Iya. Nah, jadi orang Bugis ke Kalimantan itu, ke Kalimantan Timur, tahun 1668. Iya kan?
1: Iya. Yeah.
2: Jadi setiap tanggal 21 Januari kan diperingati sebagai hari jadi Kota Samarinda.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Yeah. Yeah. Pada mulanya orang Bugis di situ kan bikin rumah enggak tinggi juga, jadi sama rendahnya.
1: Iya.
2: Yeah. Nama sama rendah.
1: Iya.
2: Kiranya kan?
1: Iya.
2: Yeah. Sama rendah yang ada di kota Samarinda kan?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, lama kelamaan di kota Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Iya. Yeah.

0: Jadi maksud dari Daeng Abdurrahim ini ingin menceritakan Ye Daeng Ye seputar
1: kan bisa kemukakan juga kan.
2: Iya, dia biasanya itu, dia biasanya itu Daeng Daeng Abdurrahim itu biasanya dia memperjelas memperjelas atau menambahkan gitu nah biasanya kayak gitu.
0: Karena
1: kan dia juga kepungkannya begitu di situ.
0: Ya kan? Karena memang ada hubungannya gitu ya Daeng Abdurrahim.
2: Iya.
1: Ya itu kan diberi juga banyak apa kesempatan memberikan atau menulis ya yang yang sudah disampaikan juga di dan tambahan-tambahannya gitu lah.
0: Iya.
1: Nah, jadi baik. Terkenal juga kan yang dikemukakan tadi kan ada perguruan tingginya kan di Wajo itu juga karena dia lahir di Wajo makanya itu dulu kalau lagunya tadi itu lagu diputar
0: lagu apa itu Daeng?
1: Angin Lamiri
0: ini
1: lagu Makassar
0: lagu Makassar ternyata
1: itu contohnya kan, saya muter ini kata-kata muter yang dibalakun itu bersama Makassar juga. Angin meniri ku pasang,
0: asik.
1: Tontonan tuh sarua tak kali.
0: Mantap.
1: Jadi, itu seorang kekasih yang ditinggalkan sudah lama. Dia pasang mantra-mantra di anunya itu, pelungannya itu jendelanya, supaya bantuan melalui angin masuknya. Supaya kekasihnya kembali. Nah itu lagu Makassar itu ada yang saya tahu bahasa Makassar karena waktu saya kecil jadi umur 6 kelas ya saya 6 kelas jadi 6 kelas ya sudah kelas 6 ya pada waktu itu kalau pre atau libur saya ikut untuk membantu sama Makassar jadi saya tahu bahasanya begitu. Kalau lagunya Daeneka Ananja Naku Alessandro.
0: Apa itu tadi judulnya Daeng?
1: Sungaku Alessandro.
0: Penyanyinya Daeng, penyanyinya kalau penyanyinya siapa Daeng?
1: Selvi Yama. Iya ada juga lagu daerah dari Kabupaten Sopeng juga itu.
0: Judulnya
1: Daeng. Lagu daerah dari Kabupaten Sopeng, Cakil Nasabari kan. Kalau Sungaku Alessandro kan dari Kabupaten Sopeng juga lagu daerahnya.
0: Jadi tadi yang dari Selvi Yama nih judul lagunya apa nih tadi Daeng? Pelan-pelan Daeng.
1: Sungaku Alessandro.
0: Oh, ini Sungaku Alessandro.
1: Iya.
0: Siap. Makasih banyak Daeng sudah gabung bersama kami sama Indo City. Baik. Wah, sudah terputus nih Indo City. Indo.
2: Iya. Jadi itu tadi itu Sungaku Alessandro.
0: Iya. Sungai Walatandro. Jadi ini ya Indo ya. Jadi maksudnya tadi dari Daeng Abdurrahim ingin melanjutkan dari ketersambungan antara La Madukeleng tadi ini dengan pendiri Samarinda. Indo ya. Yaitu
2: ya karena Samarinda ini kan memang orang Bugis, mayoritas orang Bugis kan. Nah, orang Bugis itu yang ngasih yang ngasih nama sama bukan Samarinda sebenarnya, Samarenda.
0: Samarenda.
2: Iya, Samarenda. Jadi sama-sama rendah berarti gini sama-sama tinggi sama-sama rendah sama-sama gitu nah. Maksudnya gitu. Berat di apa kata an itu ya apa berat itu? Sama dijinjing dijinjing apa itu ringan sama
0: dijinjing berat sama dipikul
2: ya berat sama dipikul aku sampai lupa.
0: jadi Indo ya, jadi kalau misalkan saya boleh tanya nih Indo, mungkin kan kalau zaman sekarang antara misalkan ini Indo mau ke Samarinda sudah terlebih dahulu nih ke sini. Terus saya dari Wajo, enggak taunya juga mau ke Paser. Tapi kalau misalkan zaman saat ini kan bisa berhubungan melalui WhatsApp seperti ini ya, Indo ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau misalkan zaman dulu mungkin hubungan antara Lamadu Keleng ini bersama dengan pendiri Samarinda ini seperti apa? Karena memang kalau dilihat dari tahunnya sendiri sepertinya lebih dahulu
2: Pasir.
0: Lamadu Keleng ya?
2: Iya, Lamadu Keleng.
0: Mm-hmm. Tadi masuk ke Pasir tadi di tahun berapa tuh, Indo?
3: Tahun berapa ya tadi aku lupa juga ini.
0: Di tahun di tahun 17-an ye Indo ye.
2: Dia kan lahirnya tadi 1740 kayaknya nih.
0: Di tahun 1740. Sedangkan untuk La Mohang Daeng Mangkona ini rombongannya datang pada tahun 1668. Oh, berarti lebih dahulu rombongan dari La Mohang Daeng Mangkona berarti Indo ye.
2: Oh, duluan Daeng Mangkona apa Lamadu Keleng ini?
0: Duluan La Mohang Daeng Mangkona. Karena rombongan dari Wajo datang ke Samarinda itu tanggal 21 Januari 1668.
2: Iya, ini 1754.
0: Nah, berarti masih tetap duluan La Mohang. Beda kurang lebih berapa puluh tahun itu? Ada satu abad mungkin kurang lebih Indo.
2: Iya kayaknya lah.
0: Apa jangan-jangan ada cerita-cerita rakyat yang berkembang mungkin Indo di kawasan Bugis Wajo di tanah Sulawesi. Apa mungkin pernah dengar-dengar cerita kalau misalkan ada salah satu rombongan Bugis Wajo yang datang ke Samarinda, terus pada akhirnya menginspirasi dari Lamadu Keleng ini, mungkin seperti itu ya Indo ya.
2: Iya mungkin ada, tapi kan mereka kan enggak bisa manuin kan semua, karena kan di Lontara itu ada.
0: Di Lontara di mana itu Indo?
2: Di Lontara itu, Lontar itu apa itu? Buku sejarahnya dulu orang tua pendahulu, pendahulu orang Bugis kan, raja-raja Bugis.
0: Oh, jadi tercatat di sana.
2: Ya, tercatat di sana. Biasa itu enggak ada tercatat di anu di buku di sejarah negara. Mm-hmm. Tapi itu di buku Lontara itu ada semua ditulis. Mm-hmm. Cuman enggak dipublikasikan kan?
0: Oh.
2: Biasanya kayak gitu.
0: Makanya tadi kan ini Dayang Fendi nanya ke Indo, apa jangan-jangan kalau sekarang kan pakai WhatsApp, apa jangan-jangan dulu sudah ada WhatsApp gitu, Indo? Ternyata pakai
2: belum ada, cuman namanya dulu mereka itu ini cepat juga perkembangan komunikasi mereka itu melalui baratnya laut atau apa itu mereka membuat pesan itu lebih cepat itu dengan burung merpati ya burung itu ya kan mereka kayak gitu kan orang-orang dulu
0: apalagi kan di tahun 1600-700 kan Indo ye.
2: Iya, enggak ada sama sekali ya. Oh, elektronik itu mana ada?
0: Iya, belum kenal zaman dulu.
2: Zaman itu mana ada? Kita aja lahir dulu itu masih elektronik itu masih hitam putih. Nah, masih langka. Itu pun langka. Ada pun walaupun ada, tapi langka masih kan.
0: Bahkan untuk alat komunikasi pun pakai telegram Indo.
2: Nah, telegram itu sekarang sekarang memang enggak ada karena kan sekarang itu ya yang paling anu kan ya internetan WhatsApp paling cepat. Paling cepat juga WhatsApp, tapi kan namanya perkembangan zaman.
0: Iya.
2: Ya kayak gitu tapi tetap mereka namanya leluhur-leluhur apalagi petua-petua itu tetap menjaga apalagi di Sulawesi raja-rajanya itu sama rumah-rumah adatnya itu atau apa itu adat istiadatnya di sana mereka enggak ini ya banyak yang enggak dipublikasikan sebenarnya seperti di kampung saya di Sidrap ada yang namanya bola batoa itu enggak pernah loh Enggak pernah lo dipublikasikan itu. Karena setiap orang pergi ke sana, bersiarah ke sana, karena itu kan bola batua itu kan ada lagi yang namanya naik naik butue.
0: Apa itu, Indo?
2: Naik ke gunung, tapi di sana ada makam leluhur. Kami bersiarah di situ setiap setahun sekali sebelum masuk bulan puasa. Nah, kami warga Sidrap itu ke sana, itu mereka ke sana untuk bersiarah. Ziarah kubur itu, ziarah kubur itu semua pokoknya bukan satu marga aja ya, bukan satu marga aja. Pokoknya semua marga yang tahu yang namanya itu pendahulunya nenek moyangnya ada di kuburannya di situ, pergi ziarah sebelum masuk bulan puasa.
0: Karena memang kalau
2: itu makanya aku bilang begini ya, banyak hal-hal yang di sana itu tidak dipublikasikan, tidak juga tercatat di tidak ada juga tercatat di buku sejarah negara. Tapi di buku yang namanya di buku Lontara itu pasti ada,
0: lengkap semua,
2: pasti ada lengkap. Nah, syukurnya kemarin itu ada yang masuk yang namanya ini kan, dia masuk di ini kulihat ini dipublikasikan ini yang agama sebelum Islam masuk di daerah Sidrap. Yang yaitu Tolotang itu. Nah, itu dia mereka itu menyembah ya, bukan berhala ya, tapi dimanapun ada pohon-pohon besar keramat, merasa dia itu dia sembah di situ. Nah, ada yang namanya apa itu, ada pernah aku dengar itu dia lebaran itu namanya Mas Sempe dia. Mas Sempe itu tidak ada. Tidak. Mas Sempe itu lebaran dia bilang dirinya. Jadi ketua-ketuanya itu mereka berpakaian rapi semua, berpakaian bagus, bersarung-sarung bagus paling mahal itu yang dipakai mereka itu. Nah, tapi dia pergi cuman kayak beracara-beacara gimana gitu. Nah, habis itu nanti dia ada acara bersaung ayam, habis itu ada menyembah kayak batu, ada ya batu besar di situ. Ya itu yang dia sembah gitu loh. Nah, itu tidak ada loh di tidak ada ceritanya begitu, itu tidak ada dipublikasikan di buku sejarah. Tapi namanya Tolotang itu ada dipublikasikan, cuma cara-cara ininya dia itu dia tidak dipublikasikan.
0: Baik, Indo sebentar. Indo sebentar. Ini sudah ada lagi yang ingin bergabung, mungkin satu pendengar lagi ya, Indo.
2: Oke.
0: Baik, ayo, ini diangkat. Ya siap. Masih ada waktu. Karena memang tersisa 10 menit lagi nih. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam, wabarakatuh, salam budaya, salam.
0: Siap, Indo City. kenal Ndi ini sama suaranya nih, sama Daeng siapa nih? Halo,
2: aku enggak terlalu kenal ini suaranya, enggak apa.
0: Nah, Daeng silakan Daeng perkenalkan diri dan sama Indo Daeng.
4: Ini Daeng Misran.
2: Daeng Misran.
4: Indo, aku enggak tanya Indo Siti. Boleh enggak tanya?
2: Tanya apa itu?
4: Kesenian apa tuh yang kesenian doleng-doleng itu dari daerah mana itu doleng-doleng?
0: Hah? Kesenian geleng-geleng Indo katanya Daeng Misran.
4: Doleng-doleng kan dulu kan keramian tuh doleng-doleng.
2: Geleng-geleng?
4: Doleng-doleng. Doleng-doleng.
0: Pernah dengar Indo? Atau mungkin
2: Kalau acara yang namanya geleng-geleng itu aku tak pernah dengar ya, belum pernah tahu. Dan kedua, itu adatnya Bugis mana? Tapi setauku susah aku sebutnya itu. Nah itu pernah ada itu 7 hari 7 malam itu dikerjakan itu orang Tator.
4: Oh, itu orang Tator.
2: Dia kalau itu kalau kalau dia meninggal itu dia dia itu kayaknya 40 kalau bukannya 7 hari itu bukannya 7 malam itu kayaknya hampir 40 hari kalau enggak salah itu.
4: Oh, aku dari Bugis doleng-doleng itu, doleng-doleng anu dan Pandi, doleng-doleng.
0: Deleng-deleng atau geleng-geleng, geleng-geleng nanti ini kanan kiri kepalanya.
4: Doleng-doleng itu kan dari mana kan kalau ada acara itu kedengaran.
0: Oh. Nanti
4: kayak acara Alektron apa itu kan itu ceritanya itu kan dari kesenian dari Sulawesi itu.
0: Nah, nanti untuk di perjumpaan selanjutnya mungkin Indocity ya diklarifikasi terlebih dahulu informasinya dicari apakah dari Sulawesi atau seperti apa gitu ya Indo ya.
2: Ya itu geleng-geleng atau apa beleng-beleng atau geleng-geleng.
4: Doleng-doleng.
0: Siap. Nanti dicarikan informasinya terlebih dahulu. Ya, Daeng Misran. Baik. Ya.
4: Kayak lagunya kan itu apa ya lagunya itu Bung Sasi kan lagunya itu apa ya ke apa sebenarnya Indo logo itu asli Bugis itu kan
2: Indo logo.
0: Siap, makasih banyak sudah gabungan Daeng. Iya, ada salam sapanya Daeng, silakan Daeng.
4: Sapa-sapanya buat semuanya aja sudah. Semoga dari situ diberi kesehatan.
0: Amin.
4: Ya jangan lupa sini buat dan Pandi. Terima kasih dan Pandi.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indo City.
2: Itu tadi geleng-geleng apa nah, beleng-beleng?
0: Kalau beleng-beleng kan ini ya. Indo.
2: Kalau beleng-beleng itu bodo-bodo.
0: Iya.
2: Kalau geleng-geleng itu ya menggeleng-geleng nah, gitu, Pak. Kalau geleng-geleng itu aja perasaanku itu kalau orang mati, orang tatur itu meninggal itu aja sih. Yeah.
0: Nanti mungkin bisa dicari informasinya dulu ya Indo ya. Begitu juga nanti Daeng ya dibantu carikan nanti informasinya. Nah, Indo
2: mumpung,
0: City.
2: Mumpung ada waktu untuk anu ya, aku anu aja resign dulu.
0: Iya, silakan Indo karena memang waktunya sudah tersisa 5 menit lagi Indo untuk secara ya, menutup.
2: 5 menit lagi untuk putar lagu nanti itu nah. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sila serta malam biku letu sikit di acara favorita pentas ogi iwan ni tanah podo merasa terhibur manaki masih lisak bola masih lisak kampung iya Indo City Marakaca Ponci milo sorok ruang pendengarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Indo City yang sudah mengawani Daeng Fendi pada malam hari ini dan terima kasih juga kepada para pendengar tentunya di RRI Perempat Samarinda yang sudah bergabung bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Dan selepas ini tentunya Daeng Fendi akan kembali lagi seperti tadi di balik layar karena selepas ini nanti di jam 11 malam akan dikawani oleh Daeng Rafli hingga nanti berada di penutupan perjumpaan pada hari ini. Namun sebelum menuju rekaman kesenian budaya Lamut kita akan mendengarkan bersama lagu permintaan dari Daeng Abdurrahim, ada Sungai Kuala Tandro. Tetap bersama kami.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Oke, kerundeng sana, balik lagi dengan Bu Surapli di sini. Nah, jadi kita tadi setelah mendengarkan program Pantas yang dikawani dengan Bu Su Fendi, nah kita kembali lagi dengan Bu Surapli yang di program akan menyajikan edisi kesenian Lamut ya, kesenian Lamut edisi ke-43. Oke, selamat mendengarkan.

nya rajin hanya di putarannya nang kaya cengkeh di putarannya lebay saling kuatan yang memutar. Hanya penglihat bujang melola tak putar-putar di lapasnya bujang melola terjumpa mentah gue rambah caget mata bujang melola. Oh jalan bujang melola, hey, anak rakyat di dalam negeri Pelinggam melotot tidak. Bujang sewan catuan pun paman lebih rumah

melihat anglong, uja anglong, ayo singa, lakas, buka. Ujajan lo ikan singa, buka kena gila mumpu kokos. Dapat di paman lamut minta bantuan. Aku buka kena gila masir. Jadi rupanya anglong lah, sebar hasilnya paduannya si bungkang. Lalu menuju negeri masyarakat.

bakal na gede lambung barpoko. Apanya sama-sama minta perbantuan, malumnya panglima urang dasar gagah jalan. Laksana burung lepas terbang, laksana burung lepas buka jelasan. Apanya anglong masuk di nari lambung bekuas yang dikaparkan, tak kajut panglima jaga patih. Panglima singa, panglima jangan lembar segera. Lapanya masuk, anglongnya masuk. Jangan bar segera. Maka ada lamun tanpa aman lamun. Aku sampai melihat menjibar galak semangat lamun. Rasa gugur di atas gunung. Ujian selam ada berita nih. Jangan berpawan, beribang pun-pun. Artinya banyak-banyak pun minta ampun nih. Ujian selam apa pun nih kamu. Apa kabar anglong kamu? Artinya panglima anglong kamu belum panglima bungkak apa kabar? Jatuh pun-pun, beribang pun, cap, cepat pun di kebantuan. Apa yang pun mengamuk, bujang melolong pun sudah tertangkap. Lekas, bantu sedaya. Jadi lama simak pendengar keingatan lama zaman bakari kisah dahulu. Nah, ujian selamat apa nih? Salah ujian selamat. Satu-satunya dapat mengalahkan lambu yang melolos selain daripada lebay. Karena lambay menatap tangking pusat ujang melola. Ayo, ujian selamat bersama-sama kita. Selamat tanya lambar asing sat lamuan orang sakati.

dijadikan dua sianglong yang dikabar akan datang ke negeri masyarakat keraton. Di negeri masyarakat keraton, semuanya pilihan melihat tukul bicara dan sepejamping, seperti itu. Panglima Singa lawan Panglima Kucing Habuk, adakah Raden Kesemaya? Ada, ayo apa sepian ayah? Oh, aku minta permisi. Alunya masuk mendapatkan Raden Kasan Mandi, Sandia Mandi, Kasan Mandi, boy melihat, mandi baru semangat. Wah, ujar Kasan Mandi, rasa jatuh dia segunung. Apa wahana Panglima datang? Kepon, beri bampon, kabar pun ada pun, kabar. Ajar Raden Kasan Mandi, kabar apa paman? Lakas, bantu selaya. Anak sampian sudah ditangkap oleh bujang malu oleh. Artinya, tangkap oleh lepai, lepai mengamuk di negeri, pelinggap cahaya. Ya, Kesan Mandi lakas, mundur semuanya. Raden Kesan Mandi lalu buat singkat tangan membaris segera Kesan Mandi tiada yang dah kabarkan lagi. Apa-apa yang hijau mantara, selatan burung raja wali. Kalian berjalan bak pertama. Oh, paman lamuk. Oh, Raden Bendara. Ayo, siap lakas ke negeri Pelinggam. Ini kabarnya, lebay sudah mengamuk. Lebay sudah termakan bira. Ini lebay berangkali termakan jaring. Masa mendangan membara sikiri pasir pandi alon-alon.

kasan mandi selia mandi. Sama-sama lancar berbebaya turun lepas depan dia lo lalu lihat di selepai berkacak pinggang lalu kapak putih. Sampai jauh-jauh melihat selamat. Hei, apa kabar, lamut? Kasan mandi apa kabar? Kata pengusir selamat dan daman kan lalu segera berdapat. Lamut, kalau yang terpilih kamu saya hari ini perang berhenti juga lamut. Kata pengusir selamat pakai apa kalau yang pepadaan aku ngulukah? Baik, apa baik? Ujaku semalam nak apa? Kenapa Raden makan dalam kurungan tak? Iwas, jalan baik. Lamut pun anak muda dalam kurungan. Kasan mandi, kubuat dalam kurungan. Wah, jalan menantang. Ya, belakang. Menantang, jalan baik. Ayo, coba-coba paman.

di negerinya pelinggam dengan baris tiga kadangan nyaladin kasan mandi san dia mandi kula ayang mandi. Bapaknya kelihatannya turun di pasir bandi alon-alon. Bapaknya panglima lebihnya sudah mengerti kedatangan lamut lawan kasan mandi san dia mandi kula ayang mandi. Paman lamut, sampian kedatang lamut. Dia selamat, aku datang lah. Walon Raden Kasan Mandi kah? Iya, itu Kasan Mandi. Walon Paman Lepai datang. Jadi Paman Amat Sempian datang ni, atau hendak timun-timun peperangan kah? Lawan badan atau hendak membela kah? Lawan bujang melola. Kalau hendak membela lawan bujang melola, kita perang tandingan, perang berantai juga. Kita tumbuk Paman Lepai sekali ni. Lawan Panglima Lepai. Ada dua aja lebay, karena pada perang pepadaan. Ujarku semalam, pegarang bay. Ingatlah bahari aku mengesahkan. Satu-satunya yang dapat mengalahkan Raden Bujang Melola selain daripada ikan, kada kawa mengalahkan Bujang Melola perang tandingan berantai udah. Sebab setampu itu ikan, ikan mendapat menatak tangking pusatnya. Lain pada ikan, kada kawa menatak tangking pusat Raden Bujang Melola. Jarko bayar kada kali lagi ikam aja dah mengalahkan jengkam je. Pakai apa pengusian? Nah, macamnya bay. Nah, susah lho kak. Ada sampai waktunya. Ini maka bay, sekali ini bay, sebenarnya bay. Itu Raden kasihan kenapa dikurung. Nah, makanya Raden itu aja silap bay. Tetap aja dalam kurungan. Nang ku tangkap itu aja lho bay. Artinya ku kurung itu. Bukan aku mengurung Radennya kada, bukan mengurung Bujang Melola tidak. Habis, jadi selamat siapa yang kamu kurung? Kesalahan si Den yang kurung jadi selamat, ujar sila lebih kesalahannya, perintahnya itu nang artinya nang kada kanjaman di hati itu sebab jadi kolam perang berarti sudah. Jadi lamut kali kau nak membela lamut saya, tandar lamut kepasangan, tandar lamut kalun-alun lamut. Panjang menantang kemlah, kadang menantang. Ikam kada salah aja pengkem lain, sudah cahainya aja terlalu selbay. Ini pang-pang gerakan ikam lain. Lama-lama baju, coba ya kalau kena pecoba, coba ya. Ayo, lamut, tandar, pecoban, pasau mana lamut. Kali kamu menantang lamut, lampang lima, bet, tidak dua, tiga. Lalu para tanda awar, di para sebuah awar, batan darah di aluna Allah. Kalau kena mengoroyok aja lah, baik koroyok aja. Raden Kasan Mandi, kalau nak mengoroyok aja, coba. Ada koroyok Kasan Mandi. Ulan, sebenarnya kena mangga. Biar aja sepian hati menangkap anak lu, gak dapat. Sama pada tanda Raden Pasir Bandi, lo nolong nanti lah, mohon. Upaannya lepa, oh, oh, oh.

la pase pandia lo na lo ho. Lamot orang dikja, lamot dasar pengindara diwa, lamot kakasih sengyang ya wenang. Lamot tanya lo ho. Sama sama wa wa patana la pase pandari pase apa. Inya berlelek-lekan seperti ayam nak bersebong. Sama pada lelek balik sama pada mancar kelengahannya. Sama pun jelek baik, ini selamat pintar main silat, main kuntau. Silat baik pintar juga, artinya main tembung, main toya. Rupanya ada silatnya dengan sedikit silatnya Raden.

papanya bergerak cepat, babai masuk bawah lingkangnya, babai lepas, datang tendangan lamut tendang belakang. Di tendangan lamut belakang, lebay dengan bersegap menyambut seluruh kapak.

pintar hanya kapok dengan barah sigra. Sampai punya pintar main toya, kini tiada kelihatan macet, kadada kelihatan apa-apa. Jadi ujara panglima, hei, lamut! Mereka melakukan ke bujur-bujur. Dikjaya benar pun lamut. Ayo, lamut. Masuki lamut. Lalu si lamut penyakit. Eh, di sana ini apa, nak? Ini apa? Apa yang mendengar? Wah, kaparat. Ujian lepai di atas kapak. Upaminya. Upanya lepai, apa yang mendengar? Suara lamut di atas kapak. Lalu ditimbainya lepai. Kapak ditimbai lepai. Lamut melompat dengan balas segera. Kapak gugur, lamut berdiri. Ayo, berjalan pertandingan sekali ini kita. Ini mah kau jarinya, silamat makan bertumbuk lawan badan ikan. Ada menjelepai, sampian biang jodoh pintar kah? Lalu sampian main terate, main jodoh pintar. Nah, kita bercoba menjelepai. Bercoba lawan siut, lawan kutau. Siapa yang harap, siapa yang ampuh? Jaya artinya ikam kah? Jaya kau kah? Bahkan Yodoh ikan baju anakku. Ujar selamat aku Yodoh bisa, terate bisa. Silat bisa, kuntau bisa. Apa yang kemajukan permainan di selamat ada semuanya anakku. Para dua para perawang, latan ningawan, lapat depan dia lonolon. Raden Kasan menyesan dia mandi meletakkan jajau pang di mana 41 tiada berani bermaju. Ulang perangnya keras hati sama sang hitam.

melambat hati sengitan luar biasa kapak ciputannya berdengung kiri dan kanan. Ujian celam woy, sama sekali berdengung di celam. Lamut orang memancam pedih, lamut pelompat.

Bandarkom. Hingga kadada macam rungkup-merungkup berganti-ganti terekam menarekam. Kekuatan singa lama narkam macam kedengan macam lama. Macam daripada kekuatan melepasan terekamannya singa. Sama-sama pada terkena, sama-sama terbantai, sama-sama rabah. Sama-sama pecah sarungan, nah, macamnya, dia silap, silap, macam dia silap, kadang-kadang gak kuat berdua.

0: ಬಂದರ ಪನ್ನುವ
1: panglima lima lebay inya bakas para tapa inya tamakan sudah ada pada minyak salah pataran rada tiada dimakan besi leboran tidak dimatikan.

daripada kakarasannya perang 7 kali 7 malam di Pasir Bandialah nawan. Gampang baru punya perang, kecabu yang bunyinya tendang. Atapan punya tampar peganti-ganti. Hampir kalau kamu lepasan lagi, tampar sang kanan. Ini dia terang bakal kekuatan jalan gekam. Dia lebih bakal kekuatan. Rupanya tungnya perang 7 kali 7 malam belum tentu kalah dan menang. Rupanya lemot, lalu teragana awang. Papatennya panglima lebay. Hujannya selamat, wah. Baru pengingatan papatin lebay perang-perang tiba. Lebay ini kalau di awak atau di kepala, ah, kan dia makan berselebor. Artinya kalau dipukul orang kayu, dalasan hancur kayu. Lima kelamat kaganangan, papatinnya perang-perang lima lebay. Jadi enyalah mawat.

sama perang Belanda dengan baris segera. Orang Belanda kelebay Belanda juga. Lamat menjurus, ia bersikira kahiga. Dan kalau demikian, dalam peperangan, lamat menjaga meleng lepen. Dan lompat melompat terkam-menarkam yang sekalian jurus menjurus tendang menendang ganti berganti. Rupanya lamut ingat patennya sampai menjurus lamut pantak. Lalu ditendang si lamut pas tekan telapak batis karena tendangannya empat tumbal rupai. Empat tumbal tak kuyayak. Inya menendang kiri sambut lamut dengan kanan. Batis nang kanan pulang kanan

curan di pas depan di alun-alun. Kiri kanan kanak kakinya panglima lepas. Timbal amut dua kali, kada gampang lah betak kuliah. Ampun, ampun, ampun, ampun, jauh, ampun, ampun. Semakin ampun, semakin kubang kali je udah silam dengan baris kira. Lambat kali lagi menunjuk tambah tertumbal terus. Apa yang ucap ucap meminta ampun? Jalan main di pemayam keo keo keo keo keo keo. Lalu menyasar dan baris segera amar di nakasan mandi. Lihatlah mekar gampang kena banti pukulan lambat kiri dan kanan tercucu matanya tumbal darahnya. Kasan mandi lupa parak menangkap lawan salah paman. Ah, bagus sebenarnya. Lihat akan nyuruh majarnya. Jangan, paman, jangan. Kasihan. Kasihan, paman lambat. Jangan, paman lambat. Ini paman lambat, eh. Jangan luar batas, paman lambat. Ah, kenapa sebenarnya kan jangan luar batas, paman? Barang ayam ini serba kiok nih, kiok kiok Israel je tanda takutan sudah tanda kedua nih. Umpama ayam tanda kalah, bulu meringsing sudah. Artinya orang minta ampun angkat tangan, paman eh dapat sampaian ampun nih. Jangan pulang kita paman dewa kayangan kalau kita minta ampun diampuninya. Aku tembak pendengar boundor serampah, sudah selamat. Ulun gusti bandara, pai pasuan bari anak kasih setan dan sudah daripada hati sangitan. Tuh melihat anak sampean kan dalam kurungan. Gimana sebenarnya anak sampean dalam kurungan? Itu bojor paman. Ulun bukan menyalahkan lawan panglima lebay paman. Barangkali anak ulun paman salah pemerintahan. Atau tadi mapan. Kada di jalan paman yang orang tua melawan lawan kanak-kanak. Kan kada patut paman. Tentu salah anak ulun juga paman. Bujur selamat bandar gusti. Bandara, bandara. Ngalih pun, mencari macam sampean pun ngalih, ngalih pun. Inggih, paman. Kalau izinnya minta ampun, paman, tetap kita mampu nih, paman. Inggih, pun. Nah, demi ini, pun. Kalau kita mampu nih, pun, suruhnya lepas. Sebab lain pada lebay yang melapas, kan dia dapat yang melapasnya. Ujir selesai. Apa aja lepas, paman lamut. Ayo, lepas, Raden. Ujang melola. Lalu nyelepeh, kena gampang lepeh, kena kau beri lagi lepeh beting kaung. Maaf, kanak-kanak lepeh beting kaung. Mama raki kandang dengan

sampai nah, bujang melola, Raden keluar segera dari kecil. Lalu keluar Raden bujang melola. Apa yang keluar Raden bujang melola dengan marah segera menyuruhnya tangan lawan panglima lepai. Sampai menyambut paman. Banyak-banyak sepura paman ulun banyak yang minta ampun paman kesalahan ulun. Wah, ulun pun banyak-banyak minta ampun jual sampian pun kesalahan ulun. Ikeh paman. Jadi lah mesti mak melihat Raden keluar dengan marah segera. Panglima lepai, pada tingkau ditangkap oleh si Lamun. Bojer Raden bujang melala, kemana? Paman menangkap panglimakan paman lebay. Lebay ini anak ulun randam di banyu. Jadi lebay diangkat dengan baris segera dirandam di banyu. Dirandam tikat pun mulu. Ikatnya lebay di ujung batang paling gambatang negeri paling gawang. Ini dia selebay tanda pasitan. Artinya balas sampai disiksanya. Ini mencuba dirandam di banyu. Dirandam di banyu tikasnya guluk panglima lebay. Bakari semalaman lebay berandam di dalamnya air. Kembalnya kembang, rupanya iwak banyak mematung. Kuriak-kuriak pang lima lebuh jalepan. Tolong, tolong, tolong. Ini jalepan akan kepak paman lamut. Tolong paman lamut. Ampun, ampun. Jara buyep, jara kepala kada lagi, lepas, lepas, tolong, bangkit. Oh, jalepan kada ketahanan bunta mengintip kada gampang setiapnya kari. Semakin lawas semakinnya kembang.

0: jangan bersikap mereka baik. Apa-apa melamat. Apa rasanya ikan?
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
3: Duh, antriannya panjang banget. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama Dok?

0: harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, baik, Kiron Lengsana, balik lagi dengan Bu Surapli di sini. Nah, ini kita dengan jam 11 hingga pukul merapat pukul 12 nanti kita akan masuk ke program berenggah ya. Bagi Busu ataupun Bo yang ingin membersamai Bu Surapli malam hari ini dengan mendengarkan beberapa lagu-lagu, nanti bisa request aja dengan Bu Surapli. Oke. Ini sudah ada pendengar kita, ada penelpon di WhatsApp. Kita akan angkat dulu langsung ya. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya Busu.
1: Apa?
0: Dengan siapa di mana nih Busu? Dengan Busu siapa nih Busu?
1: Masa udah tahu?
0: Lupa lagi
1: Irfan,
0: nih.
1: Irfan.
0: Ya Busu.
1: Irfan.
0: Oh, Busu Irfan. Nah, Busu Irfan, apa kabarnya Busu?
1: Baik, ini siapa nih?
0: Busu Rapli.
1: Oh, Rapli ya, gua kira bang Randy.
0: Lain Busu.
1: Lain ya, ya salam aja ya. Salam siap, kenal siap. Aja nih. Ini baru penyiar ya.
0: Baru masih magang nih Busu ya.
1: Masih magang kan.
0: Busu Irfan di mana alamatnya Busu?
1: Hah?
0: Di mana alamatnya kita?
1: Di Muara Jawa.
0: Muara Jawa yo.
1: Tahu lah Muara Jawa.
0: Tahu Muara Jawa. Arah ke ini Handil yo.
1: Nah itu kan Handil, kecamatannya Muara Jawa.
0: Kecamatannya Muara Jawa. Oh. Siap.
1: Kelurahannya Handil, kecamatannya Muara Jawa gitu nah.
0: Oke. Okay,
1: ya itu. Dekat Sangsanga itu nah. Dekat dari Sangsanga itu.
0: Siap,
1: pernah lah Handil.
0: Pernah.
1: Handil.
0: Pernah dah.
1: Pernah. Di Handil berapa?
0: Handil 5.
1: Enggak, sampai di Handil 5 kah?
0: Enggak, pernah berjalan-jalan aja Busu.
1: Handil 5 di dekat di tempat siapa?
0: Ada tempatnya teman waktu kuliah itu Busu.
1: Nah, siapa namanya?
0: Pajri, dia sekarang tuh buka Handil Sport Masas tuh.
1: Di mana? Di sini kan
0: Handilnya di Samarinda. Di Handilnya,
1: Aku di Handil 5 juga.
0: Mun orang tuanya tuh ndak tahu juga aku Busu.
1: Pajri kan namanya.
0: Pajri. Ya Busu, jadi mau
1: enggak maksudnya RT-nya RT berapa dulu?
0: Ih, ndak tahu juga Busu, udah lama juga tuh.
1: Oh iya. Lagunya putar aja semuanya.
0: Oh, putar aja semuanya lah Busu ya. Oke. Okay. Mau sambil disapa lu Busu? Busu?
1: Nanti salam aja semuanya aja.
0: Okay.
1: Ya itu kalau kamu tahu Handil 5 kan enak. Saya Handil 5 ini dekat iya, SD 011. Nah tahu lah. Nah itu sudah Irfan tuh tahu tuh. Nah itu sudah. Ya sudah. Ya, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Busu. Oh, iya itu dari Busu Irfan di Muara Jawa nya. Bilang Bu Anda putar sembarang aja dah, yang penting terputar lagunya nih. Kita lanjut lagi ke telepon nih. Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam.
0: Oke, kayaknya
2: malam
0: nih
2: budayakan salam.
0: Siap, ini kayaknya kok nebak-nebak dulu nih, kayaknya Mbok Yulia.
2: Oh iya, betul
0: hafal.
2: Kelihatan berarti.
0: Kalau ini hafal dah. Apa kabarnya Mbok Yuli?
2: Baik leh.
0: Jadi mau lagu apa ini Mbok?
2: Anu lagu Jawa kah?
0: Lagunya lagu Jawa nih. Biarkan lagu Jawa nih malam nih.
2: Iya. Aku mau dengerin kalau ngalamun nengati ada.
0: Ngalamun nengati. Sebentar dicarikan dulu Busu yo.
2: Ya.
0: Oh, Ndida.
2: Oh, hati-hati aja.
0: Ya apa Busu? Mbok.
2: Hati-hati.
0: Ya. Ndida juga nih Busu.
2: Loh.
0: Ini lagunya ada Ropang, Jala Raning Tresna, Langit Bumi Saksine, Genep, Selendang Biru, Kicau Mania, Kelangan, Ada Cedera Serius, Ada Kebagian, Ada Rupo Landunyo, ada Kusumo Wijaya, ada Mendung Tanpa Udan, ada Titip Kangen nih, Bu Mbok.
2: Oh, Titip Kangen aja juga. Oh, ah,
0: Titip Kangen. Oke, ya. Ini lagu pertama nih.
2: Salamnya ada Bu Suirpan tadi ya. Selamat malam, ada Bu Su Abdul Rahim, Bu Jatuh Sokur, Bu Sumamat. Ayo Bu Sumamat, sama Bu Su.
0: Mana Bu Sumamat nih?
2: Ini siapa Bu Suadora? Bu Su Iis, Bu Sirenjani, Bu Su Kutai, Bu Su Misran, Julak Sarundeng ya. Kalau Bang Nelinga, ini Julak Hamdan
0: Atiti. Julak Hamdan tuh.
2: Ya, siapa tahu Nelinga ya. Selamat malam aja.
0: Oke.
2: Mboknya Mbok Reni, Mbok Eka, Mbok Nana, Mbok Mbok Mudrika, Mbok Sanawiyah, Nailas. Buat segalanya aja
0: siap.
2: Sudah.
0: Siap. Oke,
2: Bu. Tunggu lagu ya, Bu Su ya.
0: Siap. Oke. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Bu Su. Oke, itu tadi dari Mbok Yulian. Beberapa ada sudah requestan lagu ini, baru ada dua nih. Yang mana nih Bu Su, Mbok semuanya nih? Oke, langsung saja dia ada penelpon lagi. Kita angkat dulu. Halo, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya-budaya. Salam dengan Bu Sumisran, Bu Supendi.
0: Oke, Bu Sumisran.
3: Bilangnya Bu Sukapli tadi, Bang, gue dengar.
0: Bu Surapli nih. Nah, tak putus pulang nih. Oke, kita sambil menunggu ya. Tadi ada Bu Sumisran nih, terputus tapi Bu Sumisran nih. Nah. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini kayaknya nih yang di Muara Badak nih, oh.
4: Iya, betul.
0: Nah, betul lagi.
4: Berarti ini dengan Bu Suan mungkin ya.
0: Bu Surapli.
4: Oh, Bu Surapli.
0: Kesan
4: kayak ini nah. Penyanyinya anu Ariel Noah.
0: Ariel Noah.
4: Apa kabar Bu Su?
0: Ah, baik Bu Su. Bu Su sehat ya?
4: Alhamdulillah, banyak asap.
0: Itu sudah Bu Su, banyak benihnya asap nih.
4: Ya di dalam kelambu Bu Su tetap juga di asap. Kok sekarang sendiri kah?
0: Sekarang berdua sebenarnya tuh, cuman ini Bu Supendi lagi istirahat nih Bu Su. Jadi Bu Surapli nih dengan Bu Surapli dulu.
4: Oh, berarti kalau PD kan senior. Berarti kita apa?
0: Ah, kita masih junior nih, masih pentolan-pentolannya nih Bu Su ya.
4: Kalau bilang anak-anak kan anak bawang.
0: Anak-anak bawang.
4: Aduh.
0: Jadi mau request lagu apa nih Bu Su? Ada lagu Jalan Running.
4: Lagu Janu ada kamu Bu Su? Bojo-bojo lemu.
0: Aduh, enggak ada Bu Su. Ini di playlistnya malam ini nih lagu.
4: Oh, enggak ada ya.
0: Kita lagu Jawa semua ini Bu Su yo.
4: Putarai semua Bu Su.
0: Oke, kalau gitu boleh disapa-sapa dulu Bu Su.
4: Salam untuk semua aja.
0: Oke, siap. Oh,
4: sudah malam Bu Su, sudah tidur.
0: Iya, tidur mati nero.
4: Iya betul Bu Su, Bu Su Rapli jaga kesehatan Bu Su.
0: Siap Bu Su, Bu Su juga di sana sehat-sehat iya. Sekeluarga.
4: Jangan sampai ngantuk ya.
0: Siap, pokoknya itu siap.
4: Kalau begitu, di Bu Su atau
0: Oke, dulu. Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa, ya ini kita lanjut lagi. Ini ada penelpon dari WA ya, kita langsung angkat dulu dari WhatsApp nih. Halo, Bu Sumamat.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam budaya, salam. Apa lagu ini?
0: Lagunya ini lagu Jawa nih. Malam nih.
5: Apa lagunya?
0: Ada Langit Bumi, ada Genep, ada Selendang Biru, ada Kicau Mania, ada Kelangan Jawa, ada Cidera Serius.
5: Oh, iya, Kicau Mania ya, Bu Su.
0: Kicau Mania. Oke. Okay.
5: Ini saya menyarankan aja Bu Su ya, tolong administrasi mungkinnya dipadahin Bu Su. Mungkin Bu Ira. Kalau masuk di Pro 4 umpamanya dangdut ya kan. Nah, kalau bisa jangan sampai dua kali masuk Bu Su. Karena kan yang enggak masuk kan banyak tuh.
0: Siap.
5: Ini saran aja. Jadi kalau bisa jangan sampai dua kali pendengar ini. Jadi ini kan radio pemerintah. Adinya yang masuk itu jangan semena-mena gitu, Bu Su.
0: Siap, Bu Su.
5: Memang anggap kan radio itu seperti miliknya sendiri kan, gitu, Bu Su.
0: Siap.
5: Saya sudah ngingatkan beberapa kali itu. Jadi kalau bisa jangan.
0: Siap, Bu Su.
5: Karena kan pendengar kan banyak yang gak tamat, Bu Su.
0: Siap,
5: siap. Kalau saya, Bu Su, gak tamat itu 10 kali bisa, Bu Su. Karena nomor itu 4 biji, 4. Yang kartu halo ya ada. Ya kan? Dan saya sombong, Bu Su, cuman kalau sampai 2 kali kan, ya banyak juga yang komplain, Bu Su.
0: Iya, Bu Su, betul-betul. Siap, siap.
5: Jadi saya mengingatkannya, karena saya itu 4 di EKP. Forum, apa namanya itu, pemerhati komunitas. Jadi jangan sampai masuk kedua kali, cukup sekali aja. Ya udah, Bu Su, ya, untuk kawan-kawan, mohon pengertian yang tenang, Bu Su.
0: Siap, Bu Su.
5: Juga tentu kalau masuk radio itu harus elegan, gitu, Bu Su.
0: Siap, Bu Su.
5: Janda dan tawa itu menyenangkan. Cuma ya tadi sampai jangan sampai dua kali masuk.
0: Siap, siap, Bu Su.
5: Terima kasih, Bu Su Raplio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat, Bu Su Mamat. Oke, karena sana, oke, akar saatnya kita akan mendengarkan lagu yang pertama ini dari Denny Caknan yang berjudul Ropang Jawa.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.
1: Baunya pang, sungai ini leh.
2: Tegak apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, baik, Kronis Anak masih di seputar lagu ya, masih di program Berenggah. Nah, jadi sini akan Bu Surapli akan menyapa dulu sana-sana yang ada di FB. Yang pertama nih ada Tommy ya dari Palopo Sulsel. Nah, ini ada kabar-kabar ya menyampaikan pesan rindu ya untuk Bu Surapli tidak bisa menyebutkan satu persatu, intinya dari Bu Tommy menyampaikan bahwasanya ini salam untuk keluarga yang keluarga dari Bu Tommy, semoga sehat selalu ya yang ada di Palopo Sulsel. Nah, dimanapun keluargaku berada, ucapnya met malam aja lah. Nah, kemudian juga ini ada Beli Bis Putih dari Lampung nih juga hadir untuk membersamai Bu Surapli juga di program Berenggah ini. Nah, kemudian juga yang ketiga ada Bu Surahman dari Bu Surahman Diski. Assalamualaikum Bu Supendi. Nah, Bu Supendinya ada Bu Guring ya kayaknya nih. Nah, warga Kampung Banten Diski Medan juga hadir. Nah, itulah beberapa sanak kerondeng sanak kita yang ada di FB menyapa ya. Oke, kerondeng sanak sampai kita masih ada beberapa lagu nih. Ada Langit Bumi Saksine, ada Genep, ada Selendang Biru, ada Kelangan, ada Cidera Serius, ada Kebagian, ada Rupo Landunyo, ada Kusuma Wijaya, ada juga Mendung Tanpa Udan. Nah, buat Busu dan Bok yang ada di luar sana yang ingin bergabung melalui telepon ataupun juga WA, bisa saja langsung hubungi dengan nomor yang sudah tertera. Nah, dia ada di nomor telepon di 0841-727-2656. Dengan bersama di sini ada Bu Surapli. Oke, kita langsung saja nih ya. Ada penelpon yang berikutnya. Kita lihat dengar nih. Halo, siapa? Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbok Wati di Mangkoparat.
0: Oke, ada Mbok Wati. Halo Mbok Wati, salam kenal Mbok Wati.
1: Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Bu Surapli, ini baru nih.
1: Oh, Bu Surapli, salam kenal ya.
0: Siap, Mbok.
1: Anu buat pos lagunya Selendang, apa itu Selendang Biru kan?
0: Selendang
1: apa?
0: Selendang Biru, Selendang Biru.
1: Oh, itu aja sudah. Salam buat semuanya aja Bu Surapli ya.
0: Siap, Bu Su. Oke, sehat-sehat juga Bu Su.
1: Yuk, salam. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Su. Waalaikumsalam. Oke, kerana sana itu tadi ya penelpon dari Mbok Wati. Dari Mbok Wati itu ada request lagu Selendang Biru. Oke, juga link kita ya untuk malam ini telah Bu Surapi juga dapat kabar nih bahwasanya portal pembatas ketinggian jembatan di Mahkota 2 tuh udah rebah tuh, ndak tahu juga tertabrak kah entah bagaimana juga kronologinya. Bu Surapi juga ndak tahu, belum ada dapat info lebih jelasnya nih. Intinya ada dapat info bahwasanya pembatas ketinggian jembatan Mahkota 2 tuh rebah nih. Ini info sekitar 2 jam yang lalu Bu Surapli kutip dari Kabar Samarinda Official di Instagram. Nah, kemudian juga ada karhutla ya, tadi ada karhutla di Batu Cermin. Nah, sekitar pukul 4 jam yang lalu ada karhutla di Jalan Batu Cermin, Gang Pesantren Sempaja. Nih bertambah lagi nih karhutla. Semoga karhutla kita nih cepat pupus. Jangan lupa pakai masker, etam galanya, jaga kesehatan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan lagu Selendang Biru dari Happy Asmara.

Oke, baik, karena sana ndik terasa juga dah Busu Rapli dengan juga Busu Pendin tadi entai sudah menemani ya karena dengan sana atam galanya dengan program yang sajian malam yang dah disiapkan ini. Nah, jadi ndik terasa juga dah pukul 23.47 waktu Indonesia Tengah di program Berenggah ini sudah kita masih mendengarkan lagu Selendang Biru dari Happy Asmara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
6: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri, tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain, tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
5: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sanak Galanya di rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, Samarinda Malam. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini, yaitu Bu Surapi dan juga Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sanak yang setia nelinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun disengaja. Sampai jumpa di lain kesempatan, inilah Pro 4 RRI Samarinda. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. 98,4 MHz per 4 RRI Samarinda kembali hadir menyampaikan galanya di kebersamaan hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Kami harap item galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah Perempat RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda Krawandeng sana, kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Saat lagi pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 144 sampai 146 dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etam empat tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya, akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Setelah itu akan hadir Halo Benua Etam ditutup dengan Odah Bekesa. Krandeng sana, kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau download di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya Aulianita Rahim, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu

0: dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

0: Kerana sana selanjutnya tetap umpati bersama sajian program Tausiah Ahmad ini dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda bersama dengan Kiai Haji Ahmad Zaini LC. Tetap bersama kami di RRI Perempat, Samarinda.
1: Hikmah Pagi, Pro 4 RRI.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat.

Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. Ujar Nabi Muhammad, aku diperintahkan Allah untuk berjuang dan terus berjihad sampai orang-orang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan apabila malaikat telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka mereka telah menjaga darah dan hartanya terkecuali dalam hak Islam. Wa hisabuhu 'alallah, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita tahu bahwa pernah terjadi peperangan di antara Nabi dan para sahabat berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Di saat itu ada salah seorang sahabat yang berhadapan dengan seorang kafir yang sudah terdesak di medan perang. Jadi sahabat tadi bertempur, ketika orang kafir ini terdesak, maka tiba-tiba orang kafir ini mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sahabat tadi, ujar bahasa kita, tetap menimpas sampai akhirnya matilah orang yang kafir tersebut. Rupanya berita itu sampai ke Nabi. Lalu Nabi tanya, ujar Nabi, kenapa kamu tetap membunuh seseorang yang telah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Padahal para jamaah, Nabi telah memberikan kepada para sahabat itu aturan di dalam perang. Yang pertama, tidak boleh membunuh laki-laki yang kecil, anak kecil dan perempuan. Tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan. Yang kedua, termasuk Nabi melarang membunuh orang yang menyerah. Orang bila sudah menyerah itu tidak dibunuh, tetapi dijadikan tawanan. Nah, ini berucap syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW. Oleh sahabat tadi tetap ditimpas. Begitu Nabi bertanya, kenapa kamu bunuh orang yang telah menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu cuma karena terdesak. Seandainya dia punya kesempatan untuk terus berperang dengan saya, dia akan berperang. Inya berucap itu supaya selamat benar, rai, kada tulus. Supaya kada dibunuh. Mendengar itu apa para jemaah? Nabi mengatakan, ujar Nabi, kamu bukakah dadanya? Artinya kamu koyakkah dadanya itu sampai kamu mengetahui apa isi hatinya? Nabi kemudian sangat marah. Nah, maka jadi katakan di sini bahwa ketika orang telah bersyahadat, maka darahnya, hartanya itu memiliki kehormatan yang kada boleh dilanggar. Ada batas yang kada boleh dilewati. Makanya kan dalam sebuah hadis dikatakan al-muslimuna al-muslim, jadi Nabi apa? Haramun damuhu wa maluhu wa 'irdu. Orang Islam itu adalah orang yang tiga hal dari dirinya diharamkan. Diharamkan untuk diterjang. Yang pertama, darahnya. Dia tidak boleh ditumpahkan atau tidak boleh disakiti fisiknya. Yang kedua, hartanya tidak boleh dirampas. Tidak boleh hartanya dikuasai dengan cara apapun. Dan tidak boleh juga kehormatannya dilanggar. Kehormatan itu dalam arti kita kada boleh membuka aib atau dosa masa lalunya. Itu garis merah yang kada boleh dilanggar. Nah, illa bihaqqi, terkecuali dalam hak-hak yang memang Islam telah mengatur. Ketika orang menyatakan diri beriman,
berarti ada konsekuensi atas keimanan. Contohnya berzakat. Zakat itu konsekuensi manakala orang menyatakan keislamannya, keimanannya. Belinya menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul, otomatisnya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul. Bila ada perintah untuk berzakat, maka zakat itu wajib. Nah, kecuali itu, nang wajib-wajib. Makanya para jamaah, orang bila tidak mau bayar zakat, dia akan diperangi. Zaman Sayyidina Abu Bakar, orang yang menahan zakat diperangi sampai mereka mengeluarkan zakat. Maka tadi kada boleh kalau diperangi, kada boleh darahnya ditumpahkan, terkecuali dalam hak Islam. Karena begini para jamaah, baru di akhir ada kalimat wa hisabuhu Allah, dan hisabnya di atas, hisabnya atau perhitungannya itu kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita kada kawa mengetahui tentang isi hati orang. Di zaman Nabi berada di Mekah, itu beiman-beiman, mana menentang-menentang, kayak itu aja. Ada yang beriman kepada Nabi, ada yang kafir dan menyakiti Nabi. Hanya dua jenis ini aja. Begitu Nabi Muhammad ke Madinah, repot. Karena di Madinah ini ada kelompok ketiga yang disebut dengan orang munafik. Orang munafik ini, dia bukan antara iman atau kafir. Munafik itu kafir sebenarnya. Tetapi mereka membungkus kekafirannya dengan keislaman, sehingga samar bagi kita. Kelompok ini beislam di hadapan Nabi, dan Nabi tahu sebenarnya. Menyatakan keislaman di hadapan Nabi, tetapi mereka mencari terus cara untuk menghancurkan Islam itu. Beda dengan orang beriman yang nakal, itu beriman, tetap beriman. Orang beriman bermaksiat, tetap beriman. Orang fasik itu orang beriman yang menggawi dosa besar atau terus-terusan menggawi dosa kecil, tapi nya beriman. Kalau munafik itu kada bareng. Munafik itu memang orang yang menutupi kekafirannya dengan iman. Lalu kayak apa kita mengetahui? Makanya di zaman Nabi, bila orang sudah menyatakan diri beriman, sampai di situ batas kita. Bagaimana rahasia hatinya itu diserahkan lawan Tuhan Allah, karena yang akan menghisab di hari kiamat. Kada bisa orang menyembunyikannya dari Tuhan. Apakah orang munafik punya ciri dan punya tanda? Punya, kan banyak sudah kita dengar. Di antara, bukan satu-satunya ciri, di antara indikasi orang itu memiliki kemunafikan. Di antara indikasinya adalah apa yang disebutkan tiga itu. Bila inya bicara idza hadatsa kadza, bila inya bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khon, apabila dia diberi amanat dia akan khianat terhadap amanat tadi. Kalau ada dokter betakut lawan orang, ikam gula kah? Atau ikam ada penyakit ini kah? Kada jar. Tapi nangaran dokter nang berpuluh-puluh tahun tetamu pasien, sepalih kada kawa didustai juga. Sebelum dokter itu menyuruh orang ini untuk beperiksa ke lab, mungkin ada indikasi-indikasi yang tampak di fisiknya, yang dokter sudah menaruh kecurigaan orang ini berpenyakit anu. Pinanya anu cuma untuk memastikan, maka disuruhlah ini entah di lab kah, entah di ronsen kah, entah dimasukkan MRI kah atau apa. Begitulah para jamaah, Nabi Muhammad itu ketika berhadapan dengan orang-orang munafik, Nabi tahu
dan ada sahabat Nabi yang memang dididik untuk mengetahui orang-orang munafik. Ada sahabat Nabi namanya Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah ini adalah disebut dengan sahibu asrar Rasulullah, orang yang memegang rahasia Nabi. Apa maksudnya memegang rahasia Nabi terkait orang-orang munafik? Itu namanya Hudzaifah ibnu Yaman. Baik, selesai masalah ini. Jadi kita bila sudah orang itu Islam, nyata keislamannya, maka kita wajib memperlakukannya sebagai orang Islam. Dan hisabnya kita serahkan kepada Tuhan. Terkadang kita lupa bahwa orang Islam itu punya hak yang kada boleh dilewati.

Di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Sahihain Bukhari Muslim, Nabi bercerita, ujar Nabi, ihtaja Adam wa Musa. Pernah satu hari Nabi Allah Musa, kalau ujar bahasa Banjar itu apalah, kalau ujar bahasa Banjar itu meniwas Nabi Adam. Kalau pian meniwas, meniwas itu ada satu akibat yang terjadi oleh satu perbuatan, lalu kita merasakan dampak dari akibat tadi, lalu orang yang berbuat tadi kita tiwas namanya. Ikam kenapa bahari kayak itu? Gara-gara ikam naka itu habisam kami kayak ini. Itu meniwas orang aja. Ditiwasnya. Gara-gara ikam bang bahari begitu habisam wahini kita kayak ini. Nah, suatu hari ujar Nabi Muhammad, Nabi Adam ini dihujah oleh Nabi Musa. Nabi Musa berucap, Nabi Musa ini telain bang sedikit lah memang lah. Kalau pian mengikuti sejarah Nabi Musa, itu sampai Nabi Musa ini dibuatkan kitab khusus hanya untuk beliau. Maksudnya itu sejarah tentang beliau itu panjang lebar. Kalau pian ingin cari buku yang berbicara khusus Nabi Musa, banyak orang jual. Di toko Aziz pun dijual, ada satu buku khusus hanya menceritakan tentang Nabi Allah Musa. Jadi Nabi Musa ini menampar orang bahari, jadi salah satunya beliau lari dari istana Fir'aun. Itu salah satunya, beliau itu pernah membela salah seorang budak Bani Israel yang sedang dirundung. Ya kalau biasa kita dibully, diganggu. Lalu Nabi Musa membela aja, menghantam orang yang mengganggunya, mati orang dihantam sendiri. Nabi Allah Musa menghantam. Nabi Musa itu memang kuat. Nabi Musa itu, Sidin itu paling kada bisa melihat sesuatu itu pina lain, dan beliau itu kada tahan kada bepandir. Buktinya Nabi Khidir berkali-kali berucap lawan Nabi Musa, ujar Nabi Khidir, Musa kamu ikut aku, tapi apa aja yang kugawi jangan protes, jangan betakun. Kenapa jadi kugawi, jangan betakun? Kena jar Nabi Khidir, aku bisa jelaskan. Kan asalnya Nabi Musa ini mempertanyakan, adakah yang lebih alim daripada aku? Tuhan tunjukkan ada. Secara umum, mana gerang alimnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Ujar ulama, lebih alim Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu lebih alim Nabi Musa. Cuma dalam beberapa ilmu, ada ilmu yang Tuhan beri kepada Nabi Khidir kada diberi kepada Nabi Musa. Artinya Tuhan hendak menunjukkan ada sebagian ilmu yang kamu tidak diberi, orang diberi. Ya satunya Nabi Allah Khidir. Begitu umpat, Nabi Khidir sudah mewanti-wanti, ikam umpat tapi jangan banyak betakun, aku bisa jelaskan. Sekalinya begitu naik kapal berdua, kapal ini nyewa, begitu sampai ke wadah tujuan, kapal itu dirusak oleh Nabi Khidir, dipecah anunya. Ujar Nabi Musa, kenapa jadi kamu merusak kapal orang? Kan itu kan Nabi Idris sudah mewanti-wanti, apa aja yang janggal yang kamu lihat jangan betakun, karena aku bisa jelaskan. Nabi Musa betakun sekali itu. Nang kedua, begitu mereka sampai ke pantai, Nabi Khidir ini melihat kakanak. Kakanak ini lagi bermain, oleh Nabi Khidir ditangkap kakanak tadi, diputar kepalanya, patah kepala kanak tadi, dan kemudian mati.
maginnya ini kada diterima oleh Nabi Betakun, bilang jadi misalnya apa kamu bunuh anak orang. Ujar Nabi Khidir, aku sudah katakan jangan tanya aku karena aku bisa aja jelaskan. Nang terakhir, nang ketiga, mereka sampai di tujuan dan mereka meminta masyarakat menjamu, karena menjamu tamu itu wajib. Seikung-ikung kada ada yang jamu orang, seikung-ikung kada ada yang mau membantu dua orang yang datang dari negeri lain. Lalu Nabi Musa dan Nabi Khidir bersandar di satu tembok. Baru Nabi Khidir itu melihat ternyata rumah nenek rubuh. Kada satu dua lagi Nabi Khidir, ayo Musa, ayo sing-singkan baju. Sing-singkan baju, lalu rumah itu dibaiki, dibujuri. Nabi Khidir sekali lagi berkomentar, jadi sini aku heran, kita ini datang ke kampung orang minta tolong, kada ada orang nolongi. Kita ini kelaparan, butuh makan, jaka ikam ambil upah. Jaka yang menggawi rumah orang, jaka ambil upah. Nyata dapat upah kita, nyata makanan. Mengomentari kita. Ujar Nabi Khidir, wahai Musa, inilah akhir dari pertemuan kita. Sekarang sini aku akan jelaskan apa yang terjadi. Yang pertama jersin, Allah katakan dalam Al-Quran, ketika itu Nabi Khidir mengatakan, Musa, kapal yang kita pinjam itu, di sini ada seorang raja yang punya kebiasaan buruk. Inya suka merampas kapal milik warga yang inya lihat baik. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Ada raja yang ketujuh ambil. Maka dengan aku merusak sedikit kapal itu, menyelamatkan kapal itu dari rampasan raja. Kada seberapa nang ku rusak ini, hanya merusak pandangan mana raja. Tapi itu menyelamatkan kapal ini dari rampasan raja yang zalim tadi. Satu. Yang kedua, wahai Musa, anak yang kamu lihat itu adalah anak yang kelak akan menjadi orang yang kafir dan akan mengkafirkan kedua orang tua aja. Maka aku matikan anak itu, maka Allah akan mengganti dengan anak yang lebih baik bagi kedua orang tuanya. Nah, sampai yang kedua ini para jamaah, ujar ulama ini menutup perdebatan. Karena selama ini orang berdebat, Nabi Khidir ini Nabi Kawali. Ujar Al-Ghumari, ini menutup perdebatan bahwa Khidir itu Nabi titik. Karena tidak boleh menghilangkan nyawa yang dijaga oleh Allah terkecuali memang benar-benar atas perintah Tuhan, atas ilham atau wahyu dari Tuhan. Kada boleh wali beralasan aku dapat ilham Tuhan disuruh membunuh anu, kada bisa. Karena Nabi mendapatkan wahyu itu mengetahui ma fil mustaqbal, apa yang terjadi di masa akan datang. Makanya kada boleh kita katakan Nabi Khidir itu wali. Karena wali tidak boleh melakukan hal yang tampaknya haram hanya bersandarkan aku dapat wahyu dari Tuhan, kada bisa. Habis amun kayak itu orang membunuh balasan aku dapat ilham dari Tuhan. Tidak bisa. Nabi yang melakukan itu. Makanya Nabi Musa pun kada sampai ke situ. Nang ketiga, ternyata rumah yang dibangun itu adalah rumah milik anak yatim yang di dalam ditimbun di dalam bangunan itu ada harta milik mereka berdua. Yang mana dikatakan dalam tafsir Sawi bahwa itu asbab Tuhan menjagakan harta mereka karena orang tua mereka soleh. Ada riwayat lain mengatakan bahwa yang soleh ini adalah datuk mereka yang kesekian. Itu menunjukkan ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan keberkahan dan keberkahan itu bisa menyentuh cucunya yang di bawah. Jadi bisa para jemaah, berapa banyak di antara kita ini hidup nyaman diberkahi Allah, itu salah satunya adalah karena ketaatan orang tua atau pekayaan. Kita ikut mendapatkan dampak dari keberkahan itu. Jadi keberkahan itu begitu, dia turun, terasa berkahnya kepada orang yang di bawah kita. Nah, singkat cerita, itulah Nabi Musa.
Sidin penasaran hendak melihat Tuhan, berpender, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, beri pangulun kesempatan melihat pian coba. Kada kurang-kurang mang Nabi Musa nih. Nang menampar malaikat coba. Nampar malaikat di dalam riwayat yang sahih. Nabi Musa ini pernah didatangi oleh malaikat yang menyerupa jadi manusia. Malaikat itu pada jemaah bisa menyerupa. Sebagaimana di zaman Nabi Muhammad sering Jibril itu datang kepada Nabi menyerupa. Terkadang beliau dengan rupa dihiyatul kalbi, terkadang rupa orang asing. Tidak dengan bentuk asli Jibril itu datang. Bisa. Nah, ketika datang kepada Nabi Musa, malaikat maut ini berupa dengan rupa orang. Datang, wahai Musa, aku hendak mencabut nyawamu. Makanya di dalam syarah hadis itu dikatakan ketika Nabi Musa menghantam, Nabi Musa itu mengira bahwa orang ini datang berniat kada baik, mengatakan aku akan mencabut nyawamu. Coba pian, tiba-tiba orang datang, aku cabut nyawa kamu jadi. Pasti kita berpikir orang ini berniat kada baik lawan kita, maka dihantam oleh Nabi Musa. Itu Nabi Musa tuh menghantam malaikat. Bayangkan, bukan benar-benar datang dengan rupa aslinya malaikat maut itu. Jadi riwayat yang sahih itu dijabarkan oleh para ulama, sebenarnya malaikat ini datang menyerupa. Singkat cerita, Nabi Musa ini bertanya kepada Nabi Adam dalam hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi jangan pulang biar bertakut, di mana pulang jar? Maka Nabi Musa dengan Nabi Adam kada sejaman. Emangnya Nabi Muhammad dengan Nabi Adam sejaman? Yang ketika Nabi Adam, Nabi Musa ma'anui Nabi Muhammad, Muhammad, kebanyakan umatmu kalau sembahyang 50 waktu minta keringanan, emangnya Nabi Muhammad sejaman? Kada sejaman. Ketika Nabi Allah Musa bertemu dengan Nabi Muhammad di langit, dan begitulah juga Nabi Musa berhubungan dengan Nabi Adam di alam mereka. Nabi Muhammad menghabarkan ke kita, ujar Nabi Adam, ujar Nabi Musa, akhraj ya Adam anta abuna kayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, pian itu datu kami. Kenapa jadi pian menyusahkan kami? Gara-gara pian kami turun dari surga. Gara-gara pian kami merasakan letihnya di dunia. Han Nabi Musa, kenapa jadi pian baharika itu di surga aja bahasa kita? Habisamna gara-gara pian kita. Sekarang nih ada nang di mana? Di Samarinda, ada nang di Tenggarong, ada di Bontak. Mendengar pertanyaan Nabi Musa, Nabi Adam berkata, istofakallah bikalamih, wahai Musa, bukankah Allah telah memilih kamu untuk berbicara dengannya? Artinya kamu bisa berbicara lawan Tuhan. Seperti ketika Nabi Musa selama 40 hari berada di Bukit Tur Sina. Wa khattalaka at-taurata bi yadihi atalumuni ala amrin qaddarahu Allah ta'ala alai, wahai Musa, apakah kamu meniwas aku karena takdir yang Allah telah tetapkan untukku jauh sebelum aku diciptakan oleh Allah? Jika bahasa kita, kenapa jadi kamu menyalahkan aku wahai Musa? 40 tahun aku belum diciptakan Tuhan, lagi ketetapan itu telah ditetapkan Tuhan. Coba para jamaah, Allah mengatakan kepada malaikat tentang Nabi Adam ini sudah menghabari, ujar Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai malaikat, aku menjadikan di bumi ini khalifah. Adamnya belum turun lagi. Baru hendak meulah Adam, ujar Tuhan, wahai malaikat, aku hendak meulah khalifah di muka bumi. Lalu dijawab oleh malaikat, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhan, kenapa jadi pian di dunia tuh meulah orang yang bakal meolah rusak dan bertumpah darah? Ini belum diulah para jemaah, hanya diulah.
sudah membahas tentang ujar malaikat kenapa jadi pian olah di bumi itu orang nang bakal berurusak dan menumpahkan darah. Berarti Allah telah menetapkan Adam ini dan keturunannya di sini wadahnya. Cuma karena diciptakan oleh Allah dalam surga Adam itu, lalu apa para jemaah? Makanya ulama mengatakan tidak kayak apa Tuhan menurunkan Adam karena ada salah kenapa-napa dicabut dari kenikmatan yang sedang dirasakan. Maka dalam tanda kutip Adam itu melakukan kesalahan sehingga Adam itu turun bukan Tuhan yang nurunakan tapi turun karena kesalahan yang dibuat atas hukuman terhadap kesalahan tadi. Jadi Tuhan itu kada zalim kepada Adam. Adam yang melakukan kesalahan. Timbul pertanyaan. Makanya di sini Nabi Muhammad berkomentar di akhir hadis. Fahajja Adamu Musa, ujar Nabi Muhammad, sungguh Adam telah membungkam Musa. Adam telah membungkam, Adam telah memberikan argumen yang kuat kepada Musa. Kenapa? Itulah takdir Tuhan, maksud Nabi Adam tuh. Jauh sebelum aku diciptakan. Begini para jamaah. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, kenapa Nabi Adam itu berulah salah padahal sidin kan nabi? Bukankah nabi itu maksum? Ulama kemudian menjawab, ada banyak jawaban, tetapi di antara jawaban ulama yang pertama bahwa maksud daripada maksum itu hanya terjadi manakala seseorang itu telah Allah angkat menjadi nabi. Sedangkan Nabi Adam terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ketika Allah pertama kali menciptakan Adam, maka di saat itu Adam belum menjadi seorang nabi. Ada pendapat itu. Baru setelah beberapa waktu kemudian Allah menjadikan Adam sebagai seorang nabi. Itu pendapat pertama. Karena apa para jamaah? Karena nabi itu apa sih definisinya? Nabi dan rasul itu ada dua definisi, ada dua pandangan ulama. Yang pertama, rasul itu adalah orang yang diturunkan wahyu dan menyampaikan kepada yang lain. Adapun nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu tetapi untuk dirinya sendiri dan karena disampaikan kepada yang lain. Itu nabi menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi nabi itu untuk dirinya sendiri sedangkan rasul untuk yang lain. Tetapi ada pandangan lain yang mengatakan nabi dan rasul itu sama, sama-sama mendapat wahyu dan sama-sama menyampaikan ke yang lain. Bedanya rasul itu membawa syariat baru sedangkan nabi tidak membawa syariat yang baru. Nabi hanya mengukuhkan syariat dari rasul sebelumnya atau yang sezaman. Jadi rasul yang memiliki syariat cuma satu, tapi nabi yang sezamannya bisa aja beratus. Tapi syariat rasul ini yang dikukuhkan. Syariat itu bukan agama lah. Syariat itu contohnya zaman Nabi Musa. Orang sembahyang sehari cuma sekali misalnya. Seandainya mereka bertemu Nabi Muhammad, maka perintah sholat sekali itu teranulir oleh sholat 5 kali dalam sehari. Itu maksudnya syariat. Hukum fikihnya berubah. Kalau tadinya zakatnya cuma sekian, di zaman Nabi jadi sekian, maka syariat Nabi yang dipakai. Kalau puasa tadinya yang wajib cuma ini, zaman Nabi yang wajib ini, maka berubah mengikuti syariat. Itu syariat namanya, perubahan dalam tata cara fikih atau aturan-aturan fikih. Tapi agama kada berubah. Dari Nabi pertama sampai Nabi Muhammad agama sama. Agama sama, Nabi Isa datang sama mengukuhkan hukum Taurat. Nabi Musa sama membawa hukum Allah. Baik. Jadi ada pendapat pertama, setelah Nabi Adam itu memiliki keturunan, barulah ada yang mengatakan Nabi Adam itu Allah angkat menjadi seorang nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan, karena Tuhan tidak menyampaikannya kepada anak-anak Adam, lewat Adam lah Tuhan sampaikan. Itu pendapat pertama. Sehingga apa yang Adam lakukan itu bukan dalam kapasitas beliau sebagai nabi ketika memakan buah huldi. Itu pertama. Pendapat kedua mengatakan, ada yang mengatakan maksum itu terjaga dari dosa besar tetapi mungkin melakukan ketergelinciran. Jadi apa yang Adam lakukan itu hanya ketergelinciran, bukan karena membangkang Tuhan, bukan karena sombong. Beda dengan iblis. Iblis karena membangkang dan sombong, kalau Adam tidak. Makanya ada perkataan ulama kemudian, sebuah dosa yang melahirkan penyesalan
itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan dan pembangkangan. Iblis itu taat awalnya, tetapi melahirkan kesombongan. Adam melakukan kesalahan tetapi membawa kepada penyesalan, dan Tuhan mengampuni. Itu pendapat kedua. Lalu singkatnya para jemaah, ulama di dalam syarah hadis ini mengatakan, kita di dalam hidup jangan salah di dalam memilih sikap. Ketika kita baru dihadapkan kepada taat dan maksiat, wajib kita milih taat. Ulun ulangi, ketika dihadapkan dengan maksiat dan taat, wajib milih taat. Tapi ngaran manusia, ada aja kadang kita tuh dikalahkan nafsu, terpilih maksiat. Ketika harusnya kita memilih taat dibanding maksiat, tapi ternyata kita pilih maksiat, maka masuk kepada sikap kedua, yaitu wajib hukumnya segera bertobat atas kemaksiatan yang dibuat. Wajib bertobat. Bertobat sudah. Ketiga, setelah kita bertobat dari dosa, ternyata dampak dari dosa itu masih kita rasakan. Kita merasa dampak dari dosa. Maka dampak yang kita rasakan itu karena dosa kita juga. Setelah kita bertobat, maka bersabarlah menghadapi dampak dari dosa itu, dan disitulah kita ridho dengan apa yang telah ditetapkan Tuhan. Bukan ridho dari awal. Ada maksiat, ada taat. Ah biar aja aku maksiat, aku ridho dengan apa yang telah Tuhan tetapkan kadaka itu. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang dihadapkan di kantor duit korupsi dengan duit yang halal. Karena duit korupsi lebih banyak dipilih, ambilnya duit yang, padahal bila ada orang menyuap atau orang memberi dana yang kada benar, kewajibannya adalah untuk menolak itu, wajib hukumnya. Tapi ternyata tak ambil, ambil. Begitu diambil, wajibnya bertobat. Tapi nya kada bertobat-tobat sampai ditangkap orang, tangkap KPK kah, tangkap jaksa kah. Begitu ketangkap baru menyesal. Ya kada apa-apa juga pang, terlambat daripada kada. Menyesal, kenapa semalam jadi aku terima. Akhirnya membulikakan ke duit tadi. Menyesal, di kantor diampihi, di masyarakat sudah telanjur orang mencap inya sebagai koruptor. Tapi inya bujur bertobat sudah lawan Tuhan misalnya. Bertobat sudah bujur. Kemudian harta yang inya ambil itu dibulikakannya, berusaha inya mengembalikan sudah. Tapi dampak dari perbuatannya sudah inya rasakan sekarang. Di kantornya kada begawi lagi, di masyarakat orang memandang begitu. Itulah sudah akibat dari dosa nang inya gawi. Maka menjalani hidup, sisa hidup dengan menerima akibat tadi, nah banyak-banyaklah bersabar. Karena yaitu, tidaklah manusia itu menerima kecuali hasil tangannya seorang, hasil dari gawinya juga. Baik itu baik atau itu buruk, hasil dari perbuatan tangannya. Bersabarlah dan ridolah dengan apa yang telah terjadi tadi. Kada usah juga meniwa-niwa sendiri, sudah hai. Seorang sudah meminta ampun lawan Tuhan dan berusaha menyelesaikan urusan lawan makhluk, sisa hidup banyak-banyaklah bersabar dan ridho dengan ketetapan Tuhan. Jangan terbalik. Dari awal disurung antara yang haram dan yang halal, sembarangan. Kada apa-apa jar aku biar ngambil yang haram, sudah ditakdirkan Tuhan juga, kada begitu. Salah dalam ambil sikap. Jadi ketika kita baru berhadapan dengan yang maksiat dan yang taat, wajib memilih taat. Bila ternyata kita terpilih maksiat, maka sikap kedua wajib segera bertobat. Setelah kita bertaubat dan kita masih merasakan dampak dari keburukan kita, maka wajib hukumnya bersabar dan ridho terhadap ketetapan Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina nasyafina maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma astur ayubana wa ayub muallimina ana alladhi barakatu 'udubi min Allah majal jamna ja'alna wa rahmatu farqana min ba'dika ruhuna fuma اجعل في دارنا من الشكر والبحر والرب العزيز وجلنا سنة في الآخرة سمكنا عبد من رسول الله لسيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.

0: Baik sahabat budaya, kembali lagi di studio RRI Perempat Samarinda Selatan Mempati Hikmah Pagi yang kami siarkan langsung dari Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda. Setelah kita menikmati lagi rangkaian sajian program Samarinda Pagi dengan sajian lagu-lagu pop Nusantara untuk menemani aktivitas etam segalanya hari ini, dan masih ditemani dengan sajian lagu-lagu islami sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
2: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, selamat hamat Kron dan Senen, ketemu lanjut lagi di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Seperti biasa, teman awali informasi pertama di Sahabat ini dengan perakiran cuaca untuk Provinsi Kalimantan Timur. Dari Kabupaten Paser, hari ini diperkirakan udara kabur dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Kutai Kartanegara hujan ringan dengan suhu 24 sampai 31 derajat. Berau, Kutai Barat, hari ini diperkirakan udara kabur dengan suhu yang sama yaitu 24 sampai 30 derajat. Kutai Timur, udara kabur dengan suhu 24 sampai 31 derajat. Penajam Pasar Utara, udara kabur dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Mahakam Ulu, hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Kota Balikpapan, udara kabur dengan suhu 26 sampai 31 derajat. Kota Samarinda, udara kabur dengan suhu 26 sampai 30 derajat. Dan Kota Bontang, diperkirakan udara kabur dengan suhu 26 sampai 31 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, hari ini diperkirakan udara kabur dengan suhu yang sama yaitu kisaran 26 sampai 31 derajat Celcius. Samarinda Utara, hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 25 sampai 31 derajat. Sungai Kunjang, Samputan, Sungai Pinang, Samarinda Kota dan Lewajanan Ilir, hari ini segalanya diperkirakan udara kabur dengan suhu yang sama yaitu 26 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa Air Putih, Sidodadi Air Hitam, Dadi Mulia, Gunung Kelua dan Jua Bukit Pinang, hari ini segalanya diperkirakan dengan udara kabur dengan suhu yang sama yaitu 26 sampai 31 derajat Celcius. Untuk saat ini di Gunung Kelua berada pada suhu 27 derajat dengan udara kabur ya. Dan hari ini diperkirakan sepanjang hari. Untuk arus lalu lintas terpantau mulai ramai lancar, bus embok, tetap pakai masker kita segalanya, mohon keluar rumah karena masih berasap. Informasi seputar cuaca ini kami kutip dari laman website bmkg.go.id.

Ya, keren di sana. Beralih ke informasi lainnya, Perumda Tirta Kencana Samarinda menjadwalkan pekerjaan pemeliharaan berupa pengurasan bak sedimentasi di instalasi pengolahan air atau IPA Cendana pada hari Selasa, 13 Oktober 2026. Proses pengurasan fasilitas pengolahan air bersih ini rencananya akan dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Estimasi waktu pengerjaan untuk pemeliharaan rutin ini diperkirakan memakan waktu 1 kali 10 jam. Akibatnya potensi gangguan pelayanan berupa air tidak mengalir kemungkinan akan melanda sejumlah jalan, jalur booster, serta beberapa kawasan permukiman pelanggan di wilayah Kota Samarinda yang bersumber dari fasilitas tersebut. Warga dihimbau untuk segera mengantisipasi ketersediaan air guna memenuhi kebutuhan selama masa pemeliharaan berlangsung. Adapun daftar jalan yang berpotensi terdampak gangguan air ada Jalan Banggeris, MT Haryono, Pangeran Antasari, Insinyur Haji Juanda, Jalan Kadri Uning, Jalan Awe Syahrani, Jalan M. Yamin, Jalan Marta Dinata, Jalan Pasundan, Jalan Sirat Salman, Jalan Booster Awe Syahrani, Jalan Booster Sirat Salman, Jalan Booster Pembangunan, Jalan Booster Korem, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Air Putih, dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir. Bagi pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai wilayah terdampak secara rinci atau ingin mengajukan pengaduan, pihak penyedia layanan juga telah menyediakan layanan konsumen. Pelanggan dapat menghubungi kontak senter Perumda Tirta Kencana di nomor telepon 0541-2088-100 atau melalui pesan WhatsApp ke 0811-55-3536. Informasi seputar jadwal mati air di Samarinda hari ini, keranda sana, kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Beralih informasi terakhir, keran yang sana di sahabat hari ini, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda wilayah Kalimantan Timur memicu terjadinya kabut asap di beberapa kota termasuk Samarinda dan Kutai Kartanegara. Kondisi ini kian mengancam dan menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim. Ke-8 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Paser. Menyikapi resiko ini, tim pengawas dan pengarah atau wasrah Porprov Kaltim 8 mengingatkan panitia pelaksana beserta tim kesehatan untuk bersikap sigap dalam melindungi para atlet, ofisial hingga penonton. Ketua Bidang Kesehatan Wasrah Porprov Kaltim 8, Dr. Haji Muhammad Sadiq Sahil menekankan perlunya 3 langkah utama, yaitu memantau kualitas udara secara berkala di venue maupun pemondokan atlet, menyiagakan petugas dan fasilitas medis, serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait. Kualitas udara berdasarkan indeks standar pencemaran udara atau ISPU dan konsentrasi PM2,5 akan menjadi acuan penting dalam menentukan kelanjutan pertandingan khususnya untuk cabang olahraga di ruang terbuka. Jika kondisi udara memburuk dan dinilai membahayakan kesehatan, panitia disarankan untuk mengambil langkah penyesuaian seperti mengurangi aktivitas luar ruangan, memindahkan lokasi, hingga menunda pertandingan berdasarkan keputusan bersama. Informasi ini kami kutip masih dari laman website tribunnews.com dan menjadi akhir kebersamaan Etam di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Setelah ini Etam akan lanjut lagi tentunya di program selanjutnya Dendang Mahakam. Tetap bersama kami di RRI Prompat, Samarinda.

RRI Samarinda, dalam esensi buku. Jika kita tak pernah jadi apa-apa, adalah sebuah karya yang memukau dari penulis muda berbakat Alfi Syahrin. Buku ini mengajak untuk merenungkan makna dari menjadi diri sendiri dan menemukan arti sejati dalam kehidupan. Buku ini mempersembahkan kisah-kisah yang sangat pribadi dan menyentuh hati. Dengan bahasa yang jujur dan mendalam, ia menceritakan perjalanan hidupnya dan pengalamannya dalam mencari makna keberadaan diri. Setiap halaman dipenuhi dengan refleksi tentang kehidupan, cinta, kehilangan, sampai impian. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuan penulisan dalam menyampaikan emosi dengan sangat autentik. Kita bisa merasakan setiap kegembiraan, kekecewaan, dan kebingungan. Hal ini memungkinkan kita untuk terhubung secara emosional dengan cerita dan pesan yang disampaikan. Sebagai penulis, Alfi Syahrin juga memiliki bakat yang luar biasa, memilih kata-kata yang indah dan menggugah. Gaya penulisannya yang halus dan mengalir membuat pembaca terpaku pada setiap kalimat. Ia mampu menggambarkan suasana dan karakter dengan sangat mendetail, menciptakan gambaran yang hidup dalam pikiran pembaca. Selain itu, buku ini juga memaparkan tema-tema universal yang dapat dirasakan oleh siapapun, terutama oleh generasi muda. Pengarang dengan bijak mengeksplorasi topik-topik seperti impian, ekspektasi, kegagalan, dan pertanyaan-pertanyaan besar tentang tujuan hidup. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan arti sejati dari menjadi diri sendiri. Namun, ada momen di mana narasi terasa agak lambat dan terlalu introspektif. Beberapa dari kita mungkin menginginkan sedikit lebih banyak aksi atau konflik dalam ceritanya. Meskipun begitu, kekuatan buku ini terletak pada kedalaman emosionalnya dan kemampuannya untuk menginspirasi, melakukan introspeksi pribadi. Secara keseluruhan, buku berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Alfi Syahrin mampu menangkap esensi dari perjalanan manusia dalam mencari arti hidup. Buku ini tidak hanya menyentuh hati, tapi juga memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri. Bagi mereka yang mencari bacaan yang memberikan makna mendalam, buku ini adalah pilihan yang tepat. Demikian esensi buku berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keroan Desana Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam setiap kegiatan kebudayaan untuk menjaga adat istiadat dan kearifan lokal agar tetap lestari. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahulu, Samson Batang, menyebut pengenalan tradisi kepada anak muda penting untuk menumbuhkan kecintaan terhadap budaya. Selain itu, Pemkab Mahulu juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk mendokumentasikan data dan memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat luas agar generasi muda tetap bangga terhadap identitas daerahnya. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren, disana lanjut tetap di Dendang Mahakam. Kau tahu tentunya 0541-727-656 atau di WhatsApp 0811-589-984. Sebelumnya kita buka jalur telepon atau membacakan yang datang lewat WhatsApp duluan ya. Salam budaya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, budayakan salam. Hadir Mbak Nita, Mbak Reni siap-siap dulu di perempat. Lagunya Kadada Habar Banjar. Sapa ya buat Bus Abdurrahim, Bus Mamat, Mbak Yuli, Nek Ilas, Mbak Nana, Mbak Bus Ato di Badak. Segala ya Mbak Nita, selamat tugas. Kalau boleh hati-hati ya, siap. Makasih Mbak Reni ya, datang ya. Kadada Habar. Oke, siap. Ada selanjutnya juga ada Mbak Sanawiyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat hambat, salam budaya, berikan salam. Hambat nih saya minta tolong pusingkan lagu Burung Pipit. Salamnya dengan Mbak Yuli, Mbak Mutrika, Mbak Farida, Bus Abdurrahim, Julak Sarundeng, salam kesehatan gala tua Bus Mbak dimana aja berada. Ngan yang nyarni, salam gerecek sehat dan sukses selalu. Makasih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Makasih juga Mbak Sanawiyah datama ya. Etam sapa penelpon di WhatsApp pertama. Halo, salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Salam budaya, budaya salam.
0: Berikan salam.
1: Selamat siapa nih?
0: Sama Nita.
1: Sama Nita kah?
0: Iya Nita di sini.
1: Nita kali, Nita kali, Nita.
0: Nita.
1: Nita.
0: Iya.
1: Apa kabar? Panjang umur, murah rezeki.
0: Kita jual julat.
1: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Bangun, absen.
1: Kasiangan, kedinginan.
0: Siap.
1: Bu Mamat, mana Bu Mamat?
0: Pertama.
1: Nika sudah sarapan enggak belum?
0: Belum.
1: Minta sama Bu Mamat lontong sayur yang bayar ke Yamdan.
0: Mantap.
1: Salam sama Bu Yuli, Bu Yana, dan semuanya.
0: Siap.
1: Lagunya Nita yang mengatur.
0: Siap. Makasih
1: kata-kata Tuhan. Kata-kata hari ini, banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan hujan turun.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Julak Hamdan. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Nita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bisa olahraga, Mbok.
0: Asap, masih asap ya. Iya, sabar, Bu ya.
2: Baik. Lagunya Mbok, keraton, keraton, keraton kita
0: keraton
2: apa tuh?
0: Keraton Kutai.
2: Ah, Keraton Kutai ya dah.
0: Siap.
2: Banyak perlu Julak Hamdan, terima kasih. Bu siapa namanya itu, Sulabi yang di Lojanan, Bu Merdiana juga di situ. Mm-mm. Bu Beben yang ada di mana itu ya, Jalan Abdul Muthalib. Jalan Kutai, terus itu Bu Su Syukur, Bu Su Juar, Bu Su siapa namanya itu ya? Ijuar, Bu Su Amaryadi. Nah, tuh. Bo Yuli juga, busu ibu, busu siapa lagi tuh yo? Aduh, yang namanya tegak nama Cina tuh. Oh, Ali, busu Aliang.
0: Busu Aliang.
2: Nah, tuh, busu Dehem dengan busu Riko. Mm-hmm. Ini siapa nih? Di Boyo, di Usah di Boyo. Dan di bisa main di siapa nih kawan saya sekolah, Bo. Ketemu yang di rumah Ulin hari itu, Bo. Heeh. Bo Is yang di Juanda. Nah, salam cucu-cucu Sida yo.
0: Yo.
2: Baik, ringnya sudah tuh Mbok, subuh sudah ada dengar di radio.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, apa? Terima kasih Mbok Nita yo.
0: Iya, makasih juga Bu Mama.
2: Pokoknya tetap apa namanya itu, pakai masker Mbok karena tebal benar Mbok.
0: Betul sekali. Nah.
2: Terus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mama. Lanjut atau langsung sapa selanjutnya. Halo, salam budaya. Nah, terputus. Oke, salam budaya.
3: Budaya kan salam buat Nita, selamat baisukan.
0: Selamat baisukan Bu Edo. Apa kabar?
3: Kabarnya ya.
0: Nah, kenapa kita hilang suara nih?
3: Kenapa hilang kah?
0: Tertutup kamiknya itu.
3: Kenapa nih? Kada bisa kah Mbak Nita?
0: Halus benar suara pian.
3: Kenapa pakai handset sih Mbak Nita?
0: Oh iya sudah, paham. Anu nih, gimana nih di sana tuh busu Edo, cuaca?
3: Cuaca sekarang nih masih gelap-gelap aja nih.
0: Masih tebal ya?
3: Iya.
0: Oh. Iya, busu?
3: Iya.
0: Hilang.
3: Itu berdiam ya, berdiam.
0: Busu saya ada langsung berarti nih request lagu apa nih?
3: Oh, lagunya Sanggup Batulak aja kita.
0: Sanggup Batulak. Oke, siap. Sapanya ada.
3: Salamnya buat pendengar Pompa Samarinda, sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin. Amin.
3: Nanti kita jarak siapa tadi?
0: Iya.
3: Jarak kayak tadi udah melontong kali ya. Siapa tadi buat siapa tadi busu siapa tadi?
0: Julak Hamdan.
3: Oh, Julak Hamdan. Halo, selamat pagi Bu Julak Hamdan lah, sehat selalu lah dari Mas Edo di Palangkaraya nah. Menyuruh Mbak Nita makan lontong ya?
0: Iya, nyaman lah pagi-pagi makan lontong sayur, lo.
3: Iya, dikirim ke Palangkaraya.
0: Waduh, ya. Jauh ya kirimannya ya.
3: Barangnya jadi kalau dipaket kan sampai. Oh,
0: dipakai. Ah, bujur, benar.
3: Ya. Karena pembayaran nunya ongkirnya nggak ada apa-apa aja ya, dak.
0: Iya, le. Iya, makasih Bu Saeda ya. Bu Saeda juga sehat selalu.
3: Disayang mama dan papa.
0: Amin.
3: Yang punya juga ya.
0: Amin. Iya, Bu Saeda juga. Iya.
3: Makasih banyak Bonita.
0: Makasih. Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Saeda sudah masuk ya. Ayo, ini Etam tagih war tiket konser ya. Halo, langsung Etam sapa. Salam budaya.
2: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar busu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, masih bahas asap juga tenggarong yo.
2: Dia aku sama Rinda.
0: Hah, iya kah?
2: Iya.
0: Kenapa sama Rinda?
2: Memang rumah di sama Rinda.
0: Oh, jadi tenggarong berjalanan maha.
2: Iya.
0: Ya Allah.
2: Joka-joka.
0: Joka-joka. Nah, terputus Bu Saipul ya Allah. Lanjut lagi ya. Etam siapa lagi nih? Halo, salam budaya.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya salam.
0: Iya, Bu Sumisran. Apa kabar?
4: Kabarnya baik, sehat afiat.
0: Iya, langsung nih request lagu apa tuh?
4: Lagunya apa lagunya nih ya?
0: Apa yuk?
4: Lagunya Putri Junjung Bui aja dah.
0: Putri Junjung Bui. Oke. Sapanya?
4: Salamnya seberatan aja dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sumisran. Bu Sabul, kalau kamu mungkin masuk lagi boleh ya. Halo, salam budaya.
5: Budaya kan salam.
0: Apa kabar Bu Suato?
5: Nggak sehat ini.
0: Kenapa nggak sehat?
5: Sesak napas.
0: Asapnya ini. Ya. Iya. Tebal juga di sana ibu sih ya.
5: Tebal bu, tebal tadi malam tebal betul.
0: Ya Allah, itu sudah tebal lagi nih asap etam nih ya. Mudah-mudahan kesehatan galanya. Bu Suato mau request lagu apa nih?
5: Lagunya Leleng bu.
0: Leleng, oke. Ya Allah lemas bener ya suara sida nih.
5: Iya, sesak napas.
0: Sabar bu sih ya.
5: Coba aku dengar Mbok Mia ya. Apa, Mbok siapa Mbok Nita yang dengar pasti masuk lah.
0: Oh lolo. Nah, sahabat terbatuk sudah. Iya, sapanya ada Bu Sato.
5: Bilang kasihan aku.
0: Iya, makanya itu.
5: Sapa-sapanya untuk semuanya, Mbok.
0: Iya, jangan lupa pakai masker Bu Sato ya men keluar ya.
5: Udah, entar mau ke kampung nih, Mbok.
0: Nah.
5: Oh, pergi di kampung kan? Mau pergi berobat.
0: Iya, pakai masker, busu. Iya,
5: salamnya untuk semua aja, Mbok.
0: Siap.
5: Untuk Mbok. Mbok ditanya, mudah-mudahan selalu sehat Mbok ya.
0: Amin, kita jiwa busu. Cepat sehat.
5: Kalau begitu saya pamit.
0: Iya, makasih.
5: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihannya suara sida lemas benar Bu Suato, sehat-sehat ya. Etam siapa lagi? Halo, salam budaya.
6: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bu Sari?
6: Baik.
0: Baik. Mau request lagu apa Bu Sari?
6: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya?
6: Iwak Betin Bakar.
0: Iwak Betin Bakar. Coba bernyanyi Bu Sari. Oh jangan. Nek mau bunyi Bu Sari ya. Ada sapanya Bu Sari boleh.
6: Salam ya buat teman-temannya. Terus. Selamat wanitanya udah bersama teman-teman.
0: Siap. Makasih Bu Sari ya. Assalamualaikum. Ya.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya langsung. Semangat Bu Sari. Bu Sebel Koko yang tamu lagi boleh ya terputus tadi. Halo salam budaya.
7: Budaya kan salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar busu?
7: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca Batuah sama Mbak Asap?
7: Cuaca di Batuah itu aja tanggal 17 September ada asapnya.
0: Ada apa? Ada asap?
7: Tanggal 17 September ya, ada asapnya kan, asap.
0: Iya. Sekarang? Ya,
7: kalau sekarang ini enggak ada saya lihat.
0: Oh, malah ada di situ ya?
7: Ya.
0: Malah enggak ada di Batuah ya, asap?
7: Tanggal 17 September aja ada satu hari itu.
0: Oh, iya, alhamdulillah mudah-mudahan sehat terus udara di sana ya, Busu ya.
7: Oh, segar udaranya di sini.
0: Alhamdulillah. Ya. Busu mau request lagu apa?
7: Bahuma, lagu Kutai.
0: Bahuma. Oke, siap. Ada sapanya boleh?
7: Sapanya kepada teman-teman pendengar di Perempat Samarinda. Antara lain ada Busu Seful Koko,
0: ya.
7: Busu Ato, Busu Ago.
0: Mm-mm.
7: Busu Misran.
0: Mm-mm.
7: Busu Rinjani.
0: Ya.
7: Kemudian mbohnya Mbok Sanawia, Mbok Modrika, Mbok Eka. Mbok Yuli, Mbok Reni, Neilas, dan semua teman-teman pendengar RRI Samarinda, RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bonita.
0: Makasih juga, Busu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Busu Abdurrahim. Ya, kita sapa lagi. Halo, salam budaya.
8: Waalaikumsalam.
0: Nah, iya, alhamdulillah tersambung lagi.
8: Aku kenapa terbegat?
0: Nih, tahu juga, tiba-tiba temati.
8: Iya.
0: Jaringan itu berarti nih. Nggak berikas lagu apa, Busu?
8: Sempat kah?
0: Elam coba. Hitam coba bunyi.
8: Tambora ya.
0: Tambora aja ya. Oke, ya. Sapanya ada
8: Abdurrahim tadi ya. Makasih. Ada tua siapa?
0: Abu
8: Syukur. Sukutai.
0: Yo.
8: Ada Julak Serondeng juga ya. Ada Ipin kalau dengarkan selamat ambat. Tua Denan. Neilas. Ya segala-galanya lagi nunggu-nunggu ya.
0: Okay.
8: Mudah-mudahan selalu sehat walafiat.
0: Amin.
8: Untuk wanitanya selamat tugas.
0: Iya, makasih.
8: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Busu. Ada tamlat Facebook juga. Assalamualaikum Nita. Waalaikumsalam Busu warga Kampung Banten. Busu Diski Medan hadir. Siap. Terima kasih Busu Diski Dahtama ya. Etam siapa lagi penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
9: Halo, salam budaya, budayakan salam.
0: Apa kabar Mbak Yun?
9: Baik,
0: alhamdulillah. Nggak berikas lagu apa?
9: Masih kebagian kah?
0: Ya, kita mencobai.
9: Ini aja. Apa itu? Samarinda Jaya.
0: Samarinda Jaya, oke. Okay. Ya. Sapanya?
9: Salamnya. Salamnya ada Busu Saiful Koko tadi ya.
0: Iya.
9: Sama Sambat, ada Busu Mamat juga. Ada Busu Abdurrahim, Busu Abdul Syukur, Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Misran tadi. Busu Kute, Julak Sarundeng, Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, Mbok Mutrika, Mbok Eka, Mbok... ini siapa? Mbok Sanawiyah sudah, Mbok Mutrika sudah. Ini Ilas, obat galanya aja sudah.
0: Siap.
9: Tak tunggu lagunya ya Mbok ya, siap tahu masih ada
0: iya,
9: waktunya.
0: Masih ada ya. Cintanya ya.
9: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Yul. Oke, keranda di sana Nitra sudah hampir setengah jam kebersamaan Hetam di Dendang Mahakam. Dia udah ada 2, 4, 6, 8, 10 lagu yang siap diputarkan Bu Sembok. Jadi Hetam cukupkan nih gabungannya ya, udah ada berapa nih 12 orang yang tamat nih hambat ini. Alhamdulillah, kesehatan gala Bu Sembok ya. Hetam telinga lagu ya, yang selanjutnya ada Kadada Habar, request dari Mbok Reni.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya keren di sana nih, ada yang tamu lagi, ada Mbak Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam Mbak Titin kemakmuran. Lagunya mewarung. Tadinya lagunya ada sempat Mbak Titin, mohon maaf yo. Karena nih masih banyak yang belum terputarkan ya. Salamnya buat segalanya, selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Titin dah tama ya. Satu lagi ada Mbak Mudrika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nita. Salah bacanya. Assalamualaikum Mbak Nita. Waalaikumsalam Mbak Mudrika. Pagi ini cuacanya masih berkabut. Oke, saya salam aja ya Mbak. Untuk Bu Sabda Rahim, Bu Sarinjani, Bu Saipul Koko, Busu Sulaiman, Busu Iis, Busu Misran, Mbak Yuli, Mbak Sanawiyah, Mbak Hasma. Makasih Mbak Nita udah bacain WS saya. Selalu jaga kesehatan ya Mbak Mudrika juga ya, selalu jaga kesehatan ya. Nah, dua WhatsApp terakhir ini HI menjadi ya gabungan terakhir juga di hari ini di Dendang Mahakam. Busu Mbak ya, makasih banyak udah monitor tulak pukul 7 tadi sampai WS ini. Makasih banyak ada 14 orang yang tamah Mbak Ningwani Mbak Nita. Makasih ya, nanti bisa ke Nita sebutkan satu-satu. Habisnya lanjut lagi berkesan di Halo Benua Etam ya Busu Mbak, dan juga lagunya ada jadi putarkan ya Busu Mbak. Iya, mohon maaf nih mana ada yang disempat putarkan di Dendang Mahakam Hambat ini akan putarkan di Halo Benua Etam ya di awal ya. Keren di sana, kenapa bisik-bisik jo Mbak Nita nih. Ya pokoknya keren di sana, makasih banyak ya. Mudah-mudahan kau menghibur kita segalanya. Etam lanjut telinga lagu dulu.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan desa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat industri wastra dan kriya daerah melalui pembinaan desainer lokal dan perluasan akses pasar agar produk daerah semakin berdaya saing. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM Kaltim, Heni Purwaningsih menjelaskan penguatan industri dilakukan sejak tahap awal. Salah satunya melalui pelatihan bagi lulusan SMK jurusan Tata Busana untuk mencetak generasi baru desainer lokal. Melalui pembinaan sumber daya manusia dan pengembangan akses pasar, Pemprov Kaltim berharap pelaku industri fashion dan kerajinan daerah mampu meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas peluang usaha. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.